Badan Gizi Nasional atau BGN melakukan penataan ulang program makan bergizi gratis melalui refocusing program penerima manfaat dan evaluasi dapur sebagai bagian dari langkah perbaikan program. Kita akan simak laporan dari Eliana Zahra berikut ini.

0: kita bicaranya penerima manfaat dulu, baru dampaknya ada dapur dan...
1: Wakil Kepala sekaligus juru bicara Badan Gizi Nasional atau BGN, Agustina Arumsari mengatakan, refocusing penerima manfaat menjadi langkah awal dalam proses perbaikan program makan bergizi gratis. Menurutnya, penataan ulang dapur merupakan dampak dari penyesuaian sasaran penerima manfaat yang saat ini masih terus dievaluasi.
0: Kita bicaranya penerima manfaat dulu, baru dampaknya ada dapur dan sebagainya. Kita akan tata ulang, ya, termasuk masalah kualitas dapur, karena tidak masuk akal ketika kita mengharapkan menghasilkan kualitas yang baik ketika dapurnya tidak sesuai dengan kaidah bagaimana flow of cooking yang baik.
1: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris mengatakan, pimpinan baru BGN telah menjelaskan bahwa kebijakan saat ini adalah tidak menambah dapur baru. Kebijakan tersebut berlaku untuk dapur yang masih dalam tahap perencanaan maupun yang sedang dalam proses pembangunan.
2: Ke para pimpinan BGN yang baru bahwa saat ini kebijakan dari BGN adalah tidak lagi menambah dapur baru, ya, baik yang masih dalam perencanaan maupun yang sudah dalam proses pembangunan. Sampai saat ini masih sifatnya moratorium.
1: BGN menargetkan refocusing penerima manfaat, pembenahan data, serta penyusunan blueprint baru program dapat dilakukan dalam beberapa waktu ke depan agar pelaksanaan MBG menjadi lebih tepat sasaran dan efektif. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ratusan warga RW 01 Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat mengikuti pawai Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dengan menggunakan obor elektrik. Informasi menarik ini akan disampaikan rekan saya Leni Kurniawati.
1: Saya juga kurang tahu ya, tapi kalau dilihat kita menyiapkan konsumsi itu ada sekitar 400-500 bungkus, itu seringkali kurang.
2: Hampir 1000 ya.
1: Segitu-segitulah, 700-an lah.
0: Ratusan warga RW 01 Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi mengikuti pawai Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dengan mengenakan obor elektrik. Pawai digelar Senin 15 Juni 2026 di malam hari, tepatnya selepas sholat isya dengan menggunakan rute star di Masjid Ar-Rahmah dan finish di Kedai Hana. Menurut Ketua RW 01 Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi, Wage Tirta menjelaskan penggunaan obor elektrik dipilih lantaran lebih praktis dan aman, serta lebih menghemat biaya ketimbang menggunakan obor api dari bambu.
2: Memakai apa nih, Pak?
1: Bahannya itu kita beli online, secara online, jadi ya bentuknya lilin dan sama paralon listrik, gitu doang sih.
2: Ini dirakit sendiri. Ide dari mana nih? Dari Bapak RW atau emang dari teman-teman semua?
1: Alhamdulillah ini ide kita, dari saya sendiri. Saya ngelihat dari media, dari medsos-medsos bahwa ada yang menggunakan seperti ini, makanya saya langsung buat aja langsung.
0: Salah seorang warga bernama Rista mengaku senang bisa mengikuti pawai obor. Pasalnya ia bisa bertemu dengan warga lain dan juga teman-teman sebayanya.
2: Tapi kamu udah mengikuti pawai obor dari tahun sebelumnya atau emang baru tahun ini aja?
3: Sudah
2: ya. Gimana perasaannya, senang atau gimana?
3: Senang sih, happy. Biar ketemu warga-warga yang lain.
0: Sementara warga lain bernama Yunita Febrianti mengaku antusias mengikuti kegiatan pawai obor peringatan Tahun Baru Islam.
2: Ini antusias dari teman-teman atau warga sekitar gimana?
3: Ya dari sore juga udah pada nungguin, udah pada mau ngikuti.
2: Udah pada semangat ya?
3: Udah pada nunggu.
0: Warga berharap Tahun Baru Islam membawa kehidupan yang lebih baik dari tahun sebelumnya dan berharap kegiatan peringatan Tahun Baru Islam bisa terselenggara setiap tahun sebagai bagian memperkuat syiar Islam. Dari wilayah Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar dan pemirsa, kali ini informasi akan langsung kami hadirkan dari Tanah Suci. Dan sebelum kita menuju ke Tanah Suci, kami punya informasi dari beberapa debarkasi. Diawali dari debarkasi Medan, jamaah haji kelompok terbang kloter 13 debarkasi Medan dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Kuala Namu, Kabupaten Deli Serdang sekitar pukul 11.15. Bergabung bersama kita Mutiara Hairunisa Lubis. Muti.
1: Ya, baik pendengar, jemaah haji kelompok terbang atau kloter 13 debarkasi Medan dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Kuala Namu, Kabupaten Deli Serdang hari ini sekitar pukul 11.15 waktu Indonesia Barat. Banyak 358 jemaah haji dan petugas haji asal Sumatera Utara diterbangkan menggunakan pesawat Garuda Indonesia dari Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah yang berangkat pada Minggu malam waktu 22 waktu Arab Saudi. Setibanya di Kuala Namu, para jemaah haji akan langsung menuju asrama haji Medan untuk mengikuti prosesi penyambutan dan menerima layanan konsumsi yang sebelum melanjutkan perjalanan ke daerah asal masing-masing. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara, Zulkifli Sitorus, mengatakan pihaknya telah melakukan sejumlah inovasi dalam proses pemulangan jemaah haji agar lebih efektif dan tertata. Ia juga mengimbau keluarga jemaah haji agar tidak terlalu banyak melakukan penjemputan di Bandara Internasional Kuala Namu. Berikut kita dengarkan pernyataan dari Zulkifli Sitorus.
2: Sebenarnya kita sudah melakukan beberapa inovasi menjadi efektif, lebih tertib. Nah, kami himbau kepada keluarga dari jemaah supaya juga kita mengatur jangan terlalu banyak yang menjemput ke bandara terbatas supaya tidak mengalami kredit terutama ya, hingga mengganggu pergerakan jemaah diri bersama dengan koper dan barang bawaannya.
1: Ya, pendengar, sementara itu berdasarkan data dari Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara, hingga hari ini sebanyak 4.305 jemaah haji dan petugas haji asal Sumatera Utara telah kembali dari Tanah Suci. Di sisi lain, 8 jemaah haji asal Sumatera Utara yang wafat di Tanah Suci selama penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah. Dari Asrama Haji Medan, Mutiara Khairunisa Lubis melaporkan. 23 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita bergabung ke Debarkasi Jakarta-Bekasi. Kali ini jamaah yang setibanya di Debarkasi Jakarta-Bekasi mengaku pelaksanaan ritual ibadah haji kali ini sangat berkesan dan tidak akan terlupakan dalam kehidupan sehari-hari. Kita bergabung bersama Dani Sumpena. Dani.
3: Ya, penyelenggaraan ibadah haji tahun ini mendapatkan apresiasi dari jemaah haji yang tiba di Debarkasi Jakarta-Bekasi. Sejak keberangkatan, tiba di Tanah Suci, hingga kepulangan lagi ke tanah air, para petugas KPIH terus memberikan pelayanan yang baik dan petugasnya ramah-ramah. Salah seorang jemaah haji yang baru tiba di Debarkasi Jakarta-Bekasi, Haji Rahmat mengatakan, selama melaksanakan ritual ibadah haji, sangat berkesan dan tidak bisa terlupakan.
4: Sekali momen, banyak dari sisi pas pada saat wukuf Arafah, pas pada saat kami mabit di Muzdalifah, pas pada saat kami juga lempar jumroh akobah, semuanya berkesan sekali. Dan semuanya pelayanan dari Kementerian Haji sekarang ini jauh-jauh saya lihat support banget pada jamaah. Saya senang sekali mereka membantu terutama petugas-petugasnya.
3: Namun demikian, Haji Rahmat juga mengharapkan para proses penyelenggaraan ibadah haji tahun depan ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan. Di antaranya masalah layanan kesehatan, transportasi, kepadatan di Mina, serta fasilitas untuk perempuan dan lansia. Sementara itu, hari ini satu kloter kembali akan tiba di tanah air, yaitu kloter 13 asal jemaah haji gabungan dari kota Bekasi, Kabupaten, dan kota Sukabumi. Dijadwalkan tiba di tanah air pukul 20 malam nanti dan akan tiba di Debarkasi Jakarta-Bekasi untuk proses pengambilan koper dan air jam-jam pukul 23 nanti malam. Dari Debarkasi Jakarta-Bekasi, Dani Supena, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Pendengar pemirsa, pemerintah menilai minat investasi internasional yang terus meningkat menjadi sinyal positif bagi perekonomian nasional di tengah ketidakpastian global saat ini. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 bersama Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus.
2: Pemerintah terus berupaya memperkuat kepercayaan investor terhadap Indonesia. Salah satu indikator meningkatnya kepercayaan investor terlihat dari hasil perjalanan Danantara ke sejumlah pusat keuangan dunia. Dalam agenda tersebut, Danantara menawarkan obligasi global perdana kepada investor internasional. CEO Danantara Rosan Ruslani mengatakan, respons investor jauh melampaui target awal yang ditetapkan. Tingginya minat tersebut menunjukkan kepercayaan dunia internasional terhadap aspek ekonomi Indonesia masih sangat kuat. Dari target penerbitan sebesar 1 miliar dolar Amerika Serikat, permintaan yang masuk mencapai sekitar 4,6 miliar dolar. Tingginya permintaan tersebut membuat nilai penerbitan ditingkatkan menjadi 1,5 miliar dolar Amerika Serikat. Dengan mayoritas investor berasal dari Amerika Serikat, Eropa, Timur Tengah, dan Asia.
3: Kurang lebih kita menemui 122 investor. 122 investor dari berbagai macam negara itu. Dan setelah perjalanan kami itu, setelah kami temui, kita mengadakan book building. Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu kurang lebih 4,6 miliar dolar. Sehingga melihat book building yang begitu tinggi, akhirnya kami mengupsize atau meningkatkan dari 1 miliar menjadi 1,5 billion US dollar, yang dimana itu dibagi menjadi 5 tahun dan juga 10 tahun.
2: Menanggapi hal tersebut, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah akan terus mendorong berbagai kebijakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kepercayaan pelaku usaha. Selain deregulasi dan penyederhanaan perizinan, pemerintah juga terus mempercepat program hilirisasi dan industrialisasi. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri sekaligus memperkuat daya saing Indonesia di pasar global.
4: Pertama, berkenaan dengan masalah deregulasi. Yang berkali-kali Bapak Presiden menyampaikan bahwa kita harus terus berupaya untuk mempermudah perizinan-perizinan kita. Supaya iklim investasi dapat berkembang, supaya ekosistem ekonomi kita juga dapat berkembang dengan jauh lebih kompetitif gitu. Yang kedua, Bapak Presiden tadi juga menekankan bahwa karena kalau kita berbicara penguatan mata uang, maka tidak bisa lepas juga dari performa ekspor dan impor kita. Apapun itu, tentu dalam iklim usaha dibutuhkan stabilitas. Oleh karena itulah, kepada seluruh masyarakat, kepada seluruh pelaku pasar, kepada seluruh pelaku ekonomi untuk mari bergandengan tangan, kita bekerja sama, ya, kita bekerja keras untuk mengembalikan atau memulihkan dan memperkuat ekonomi kita.
2: Sementara itu, pengamat ekonomi Prima Gandhi menilai tingginya minat investor terhadap obligasi global Danantara merupakan sinyal positif bagi Indonesia. Meski demikian, Prima mengingatkan bahwa tantangan terbesar justru berada pada tahap berikutnya, yakni penyaluran dana yang berhasil dihimpun. Menurutnya, dana hasil penerbitan obligasi harus diarahkan ke proyek-proyek produktif di sektor real yang mampu menciptakan nilai tambah ekonomi, membuka lapangan kerja, serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
5: Tantangannya penyaluran dana obligasi ini, gitu. Apakah ke proyek yang produktif, apalagi di sektor real dan juga hilirisasi gitu ya? Jadi kan gini, ini sama aja kayak dia ngejual obligasi kan, berarti tadi bunganya kan 5,35% tuh, ada yang 5,35 kalau nggak salah catatan saya nih, satu lagi 5,95 ya imbal baliknya, yang 5 tahun dan 10 tahun. Nah ini kan harus dia kasih uang, nah kita harus bisa ngebalikin seperti itu kan, 5,95. Nah itu kan berarti kan harus benar-benar dihitung ya.
2: Kedepan masuknya investasi diharapkan tidak hanya memperkuat sektor keuangan, tetapi juga mendorong pertumbuhan sektor real, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah didorong terus menjaga stabilitas ekonomi, sekaligus memperkuat kepercayaan investor terhadap Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: bagaimanakah tanggapan masyarakat terhadap meningkatnya minat investasi asing ke Indonesia? Berikut tanggapan yang sudah kami rangkum.
6: Tentu ini bisa jadi sinyal yang bagus ya, kalau misalnya investasi itu masuk ke sektor industri. Harapannya bisa membuka pabrik-pabrik ataupun usaha-usaha baru. Jadi kesempatan kerja juga bisa jadi semakin banyak. Bahkan kalau perlu UMKM itu juga dilibatin. Supaya apa? Supaya manfaatnya jauh lebih merata untuk masyarakat.
7: Sebagai masyarakat pasti seneng ya mendengarnya, karena artinya masih banyak investor yang percaya sama Indonesia. Harapannya sih dengan banyak investasi yang masuk bisa membuka lebih banyak lowongan kerja lagi ya ke depannya.
8: Menurut saya kalau investasi masuk dan usaha-usaha baru bertambah itu tentu bagus ya. Yang penting itu investasinya ini benar-benar direalisasikan dan dampaknya itu terasa gitu. Jadi bukan hanya angka-angka di investasi saja. Misalnya investasi ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dan harga kebutuhan pokok lebih stabil, tentu kami tentunya sebagai masyarakat Indonesia pastinya senang dan sangat mendukung.
0: Dan editorial pagi hari ini mengangkat topik Danantara dan sinyal kepercayaan investor global. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah turbulensi ekonomi global yang penuh ketidakpastian, kepercayaan investor adalah mata uang paling berharga saat ini. Maka, ketika Indonesia melalui Danantara berhasil memikat pasar modal internasional, ini bukan sekadar angka di atas kertas. Ini adalah sinyal kuat bahwa ekonomi kita masih dianggap sebagai pelabuhan yang aman di tengah badai. Keberhasilan roadshow Danantara ke pusat keuangan dunia mulai dari Hong Kong, Singapura hingga New York, menemui 122 investor global, membuahkan hasil nyata. Awalnya, target obligasi global hanya dipatok 1 miliar dolar Amerika. Namun, karena antusiasme yang luar biasa, nilainya melonjak menjadi 1,5 miliar dolar. Fakta bahwa lebih dari separuh investor tenor 10 tahun berasal dari Amerika Serikat menunjukkan pasar global tidak sedang main-main. Mereka melihat fundamental ekonomi Indonesia memiliki resiliensi dan potensi pertumbuhan jangka panjang yang solid. Akan tetapi, kita harus kritis. Membawa masuk modal asing hanyalah langkah awal. Tantangan sesungguhnya ada pada tata kelola hilirisasi modal tersebut. Pertanyaannya, apakah dana segar ini akan berakhir pada proyek-proyek mercusuar yang minim dampak atau benar-benar dialirkan ke sektor produktif yang menyerap tenaga kerja lokal secara masif? Pemerintah harus memastikan setiap dolar yang masuk harus memiliki multiplier efek yang dirasakan langsung oleh rakyat. Jangan sampai kita hanya bangga dengan angka investasi, namun gagal menciptakan lapangan kerja baru yang layak di dalam negeri. Untuk menjaga kepercayaan ini, konsistensi reformasi ekonomi dan kepastian regulasi adalah harga mati. Investor sangat membenci ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, transparansi harus menjadi jangkar utama. Publik berhak tahu kemana dana ini mengalir, dan apa keuntungan nyata bagi negara dalam jangka panjang. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kepercayaan investor internasional memang kabar baik. Namun kepercayaan masyarakat domestik terhadap hasil pembangunan jauh lebih krusial. Investasi harus bermuara pada satu tujuan, yakni kemandirian ekonomi bangsa, bukan sekadar angka statistik semata. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita ke informasi luar negeri. Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia Kemlu Republik Indonesia, Henny Hamidah, Kemlu RI saat ini telah memberikan perlindungan dan pendampingan kepada 3 WNI yang diduga menjadi korban penganiayaan majikan di Johor Bahru, Malaysia. Ketiga WNI tersebut bekerja sebagai asisten rumah tangga dan diketahui berinisial YY, YA, dan SH.

0: Dari dunia olahraga, masih dengan gelaran Piala Dunia. Timnas Spanyol secara mengejutkan ditahan imbang oleh Cap de Verde atau Tanjung Verde dengan skor akhir 0-0 di laga perdana penyisihan Grup H Piala Dunia 2026 dan berlangsung di Atalanta Stadium Amerika Serikat Senin siang waktu setempat. Kita akan simak laporan lengkapnya bersama Joko Saputra.
1: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026
2: dan mampu menahan Spanyol dengan skor tanpa gol.
3: Laga Piala Dunia 2026 kembali menyuguhkan kejutan bagi tim-tim unggulan. Usai timnas Spanyol ditahan imbang Tanjung Verde pada laga perdana penyisihan Grup H. Berlangsung di Atalanta Stadium Amerika Serikat pada Senin siang waktu setempat, timnas Spanyol harus puas bermain imbang dengan skor akhir 0-0. Tim berjuluk La Furia Roja tampil dominan sejak awal laga dengan mengandalkan serangan dari sisi sayap maupun lini tengah. Peluang emas Spanyol tercipta di menit ke-22 melalui sepakan kaki kanan Fedri. Namun sayang sepakan pemain yang merumput bersama FC Barcelona itu masih bisa ditangkap dengan mudah oleh penjaga gawang Tanjung Verde, Fosinha.
4: Kita nantikan kiri Spanyol bagus serangan dengan cepatnya kepada Rodri di dekat di kotak penalti. Kutakkan di sebenarnya ada di situ, kami melihat pemain bola bertembakan menyusur tanah. Menyusur tanah tembakan yang dilepaskan.
3: Sementara Tanjung Verde memiliki peluang jelang babak pertama usai melalui Giovanni Cabral, tepatnya di menit ke-37. Namun sepakan kaki kirinya masih melenceng di sisi kiri gawang Spanyol yang dijaga oleh Unai Simon.
4: Mungkinkan ketika terjadi perebutan di sektor bek kanan pertahanan ke-11 Spanyol, kotak kedik cuma angkat mendaman. Satu tembakan lepas yang dilepaskan pemain nomor 7 Giovanni Cabral, tetapi melambung atau jauh sekali dari Mister Gawang Unai Simon.
3: Memasuki babak kedua, pelatih Spanyol Luis de la Fuente melakukan sejumlah rotasi pemain, termasuk memasukkan Lamine Yamal serta Dian Olmo. Namun hingga wasit Adam Makameh asal Yordania meniupkan peluit panjang, skor kacamata tetap bertahan hingga laga usai. Secara statistik pertandingan, Spanyol memang menguasai ball possession dengan 62%. Kemudian melakukan 27 tendangan, 7 diantaranya mengarah ke gawang. Pelatih Spanyol Luis de la Fuente menilai jika kedisiplinan lini bertahan Tanjung Verde menjadi faktor menyulitkan timnya untuk bisa bermain lebih terbuka. Meski berbagai upaya telah dilakukan seluruh pemain. Tentu hasil yang kurang baik bagi kami. Meski kita sudah melakukan segala cara untuk bisa ciptakan gol ke gawang mereka, saya akui mereka juga tampil baik dan disiplin. Sementara pelatih Tanjung Verde, Pedro Letao, mengapresiasi permainan anak asuhnya yang sukses tampil disiplin sepanjang laga. Pertandingan yang luar biasa bagi tim, tentu tidak mudah bisa melakukan hal sejauh ini. Saya sangat bangga tentunya, dan poin yang berharga untuk menatap laga selanjutnya. Dengan hasil ini, Spanyol dan Tanjung Verde sama-sama mengumpulkan 1 poin, sekaligus berada di peringkat pertama dan kedua klasemen sementara Grup H. Sedangkan hingga berita ini diturunkan, 2 tim lainnya, Uruguay dan Arab Saudi, masih saling berhadapan. Dari Jakarta, Joko Saputra Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian, Kilas Laga, Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita kali ini. Anda bisa mengikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

sering dengar istilah Ballon d'Or, tapi sudah tahu belum artinya? Ballon d'Or menjadi salah satu penghargaan paling bergengsi dalam dunia sepak bola internasional. Penghargaan yang dikenal dengan nama bola emas ini diberikan kepada pemain terbaik dunia berdasarkan performa luar biasa selama satu musim kompetisi. Setiap tahun, ajang ini selalu menarik perhatian jutaan pecinta sepak bola di seluruh dunia. Penghargaan Ballon d'Or pertama kali diperkenalkan oleh France Football pada tahun 1956. Awalnya penghargaan ini hanya diberikan kepada pemain asal Eropa. Namun seiring perkembangan sepak bola modern, seluruh pemain dari berbagai negara kini memiliki kesempatan untuk meraihnya. Penilaian Ballon d'Or dilakukan melalui voting para jurnalis olahraga dari berbagai negara. Mereka menilai kualitas individu pemain, kontribusi terhadap klub dan tim nasional, jumlah gelar yang diraih, hingga sikap sportivitas di lapangan. Karena itu penghargaan ini dianggap sebagai simbol prestasi tertinggi seorang pesepak bola profesional. Dikutip dari FIFA, beberapa nama besar sepak bola dunia pernah memenangkan Ballon d'Or, seperti Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldinho, dan Zinedine Zidane. Persaingan antara Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo bahkan sempat mendominasi penghargaan tersebut selama lebih dari satu dekade. Ballon d'Or tidak hanya menjadi penghargaan pribadi, tetapi juga motivasi besar bagi para pemain muda di seluruh dunia. Banyak pesepak bola bermimpi bisa tampil konsisten dan membawa timnya meraih prestasi agar suatu hari dapat memenangkan trofi bola emas tersebut. Ajang Ballon d'Or juga selalu menghadirkan momen emosional dan bersejarah dalam dunia sepak bola. Para penggemar setiap tahunnya menantikan siapa pemain terbaik yang akan membawa pulang trofi emas tersebut. Tidak jarang hasil voting memunculkan perdebatan hangat di kalangan pecinta sepak bola dunia. Dengan sejarah panjang dan prestasi tinggi yang dimiliki, Ballon d'Or tetap menjadi simbol kejayaan tertinggi bagi seorang pemain sepak bola. Penghargaan ini membuktikan bahwa kerja keras, konsistensi, dan prestasi di lapangan dapat membawa seorang pemain mencapai puncak karir sepak bola dunia.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1, kanal inspirasi.

0: Pendengar Anda bersama kami kembali Pro 1 RRI Bovendigo. Selepas Anda ikuti tadi Warta Berita bersama Pro 3 RRI, saat ini sudah pukul 9 lebih 35 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi, selamat beraktivitas untuk Anda dan pendengar. Berikut kami hadirkan dulu informasi kali ini berupa cek fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Ya, baik pendengar, Cek Fakta kali ini terkait dengan beredarnya sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengajak masyarakat untuk daftar program dana hibah Al-Baiti melalui nomor WhatsApp yang tertera. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Setelah dicek, informasi tersebut tidak ditemukan informasi yang kredibel mengenai isu tersebut, dan diketahui bahwa dana hibah Al-Baiti merupakan program penipuan dan telah beredar sejumlah hoax di media sosial terkait dana hibah tersebut. Ketika mengecek keaslian video menggunakan threat scan, hasilnya adalah suara Saifullah Yusuf dalam video terdeteksi dihasilkan oleh AI dengan probabilitas mencapai 99%. Jadi pendengarnya, informasi mengenai dengan Menteri Sosial mengajak masyarakat untuk mendaftar program dana hibah Al-Baiti adalah informasi tidak benar atau informasi hoax. Info ini kami lansir dari komdigi.go.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Ada sesuatu yang beda dan seru di Piala Dunia 2026 tahun ini. Kalau biasanya nih, turnamen tuh cuma punya satu maskot, kali ini ada 3 maskot sekaligus, masing-masing dari negara tuan rumah. Dari Kanada, ada Maple Simus, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, muncul Zayu si Jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang gak pernah padam. Terus, dari Amerika Serikat, ada Clutch si Bald Eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya gak cuma nunjukin identitas negaranya masing-masing, tapi juga ngajak penonton buat ngerasain keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka bikin turnamen lebih berwarna loh, lebih ceria, dan pastinya semangat kompetisinya terasa lebih hidup di

Ya, pendengar, sudah pukul 9 lebih 53 menit waktu Indonesia Timur ya. Walaupun hari ini hari libur tanggal merah ya, tahun baru Islam. Dan buat yang masih disibukkan dengan aktivitasnya, walaupun hari libur, walaupun tanggal merah, tentu Anda juga di rumah tentu banyak pekerjaan ataupun aktivitas yang Anda lakukan, yaitu beres-beres rumah dan lain sebagainya untuk memanfaatkan hari liburnya. Kami hadirkan kembali pendengar lagu-lagu pilihan. Ada Titi DJ dan juga lagunya dari Tompi.

Lagu Indonesia Raya pada awalnya tidak memiliki kata raya pada judulnya. Lagu tersebut awalnya berjudul Indonesia Merdeka dan tanpa kata raya pada lirik lagunya, melainkan mulia. Indonesia mulia, merdeka, merdeka. Selain judul yang berbeda, lirik lagu Indonesia Raya terdapat 3 stansa. Ternyata mengandung doa dan harapan terhadap bangsa Indonesia. Stansa pertama, lagu Indonesia Raya, menggambarkan bangsa Indonesia yang belum bersatu, yang ditujukan dengan lirik, marilah kita berseru Indonesia bersatu. Stansa kedua, terdapat doa dan harapan tulus dari masyarakat yang mengharapkan Indonesia menjadi negara yang bahagia. Marilah kita mendoa Indonesia bahagia. Stansa ketiga, mengandung janji dan sumpah seluruh rakyat Indonesia. Janji dan sumpah tersebut adalah setia terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut terlihat di bait lirik berikut ini. Marilah kita berjanji Indonesia abadi. Dengan mengetahui lirik lagu Indonesia Raya 3 stansa, diharapkan masyarakat bisa menjaga dan merawat api kebangsaan yang diwariskan oleh para pejuang kemerdekaan Indonesia.

0: Tahukah Anda, di balik meganya pertandingan FIFA World Cup, ada teknologi rumput kelas dunia. FIFA menggunakan perpaduan rumput Bermuda Grass dan Perennial Rye Grass. Rumput Bermuda kuat menghadapi cuaca panas dan injakan pemain. Sementara Perennial membuat lapangan tetap hijau, lembut, dan nyaman untuk aliran bola. Bukan sekedar rumput biasa, lapangan Piala Dunia dirawat dengan teknologi modern agar pertandingan berjalan sempurna. Karena di sepak bola dunia, setiap detail menentukan kemenangan. Bersumber dari rri.co.id.
1: So, for the World Champions,

Berdekat pukul 10 lebih 25 menit waktu Indonesia Timur, dan hari ini ya tanggal merah libur nasional yang bertepatan dengan tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Nah, ini juga menjadi momentum penting bagi umat Islam untuk melakukan introspeksi diri serta mengevaluasi perjalanan hidup selama setahun terakhir. Hal tersebut mendengar disampaikan Sekretaris MUI Provinsi Banten sekaligus Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Prima Graha, Denny Rusli. Menurut Denny, pergantian tahun Hijriah tidak hanya dimaknai sebagai perubahan angka dalam kalender Islam, tetapi juga menjadi kesempatan untuk menilai kualitas amal serta perilaku yang telah dilakukan selama setahun terakhir. Satu Muharram yang merupakan salah satu dari empat bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menjadi waktu yang tepat untuk bermuhasabah diri. Ia juga menekankan inti dari introspeksi diri yaitu memperbaiki hati sebagai pusat pengendali seluruh perilaku manusia. Menurutnya bahwa hati yang bersih akan melahirkan perbuatan yang baik, sedangkan hati yang kotor akan mendorong seseorang pada berbagai keburukan. Karena itu pendengar, Muharram harus dijadikan titik awal perubahan untuk menuju kehidupan yang lebih baik. Momentum tahun baru Islam diharapkan bisa mampu untuk membangkitkan semangat umat untuk meningkatkan ibadah, memperkuat kepedulian sosial, serta meninggalkan kebiasaan yang tidak bermanfaat. Informasi ini kami lansir dari rri.co.id. Nanti kami hadirkan info lainnya untuk Anda.

Saat Piala Dunia bergulir, bukan hanya para pemain yang menjadi sorotan, tapi juga aksi para suporter yang selalu membuat stadion bergetar. Piala Dunia tidak hanya menghadirkan pertandingan sepak bola kelas dunia, tapi juga tradisi unik dari para supporter. Dukungan meriah dari fans berbagai negara sering menjadi daya tarik tersendiri dalam setiap edisi turnamen FIFA World Cup. Melansir dari FIFA, salah satu tradisi supporter paling ikonik datang dari penduduk Islandia lewat Viking Club atau Tepuk Viking. Tradisi tersebut mulai mendunia saat Islandia tampil di Euro 2016 dan kembali mencuri perhatian di Piala Dunia 2018. Viking Club dilakukan dengan tepukan tangan serempak sambil memeriahkan suara hu secara perlahan lalu semakin cepat. Tradisi itu menciptakan suasana stadion yang megah dan intimidatif bagi lawan. Selain Islandia, supporter Brasil juga dikenal memiliki budaya dukungan yang khas. Para pendukung Brasil identik dengan tabuhan drum dan irama samba yang meramaikan area stadion hingga fan zone. Suasana meriah ala karnaval membuat dukungan supporter Brasil selalu menjadi sorotan Piala Dunia. Tidak sedikit penggemar sepak bola yang menilai atmosfer supporter Brasil sebagai salah satu yang paling meriah di dunia. Tradisi unik lainnya datang dari fenomena Mexican Wave atau ombak penonton yang sering muncul di stadion Piala Dunia. Melansir dari National World, tradisi tersebut mulai dikenal luas saat Piala Dunia 1986 di Meksiko. Mexican Wave dilakukan dengan penonton berdiri dan mengangkat tangan secara bergantian, hingga menciptakan efek seperti gelombang di tribun stadion. Tradisi itu kemudian menjadi populer di berbagai ajang olahraga dunia. Sementara itu, supporter Argentina dikenal lewat nyanyian dan chant tanpa henti sepanjang pertandingan. Lagu-lagu dukungan khas Argentina sering terdengar memenuhi stadion dan menciptakan atmosfer penuh semangat. Pada Piala Dunia 2022 di Qatar, supporter Maroko juga mencuri perhatian lewat adaptasi Viking Club versi mereka sendiri, melansir dari Al Jazeera. Tradisi itu dipadukan dengan tabuhan drum khas Maroko yang membuat suasana stadion semakin meriah. Tradisi-tradisi para supporter inilah dinilai menjadi bagian penting dari identitas Piala Dunia. Kehadiran mereka tidak hanya mendukung tim nasional, tetapi juga memperlihatkan budaya dan karakter unik dari masing-masing negara.

Berdengar momentum pergantian tahun dalam kalender Hijriah ini ya, yaitu tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah, menjadi waktu yang tepat mendengar untuk memperkuat ibadah dan melakukan refleksi diri. Peringatan 1 Muharram memiliki makna penting untuk umat muslim sebagai momentum hijrah menuju ke kehidupan yang lebih baik. Semangat tersebut juga mendorong umat Islam untuk memperbaiki diri serta meningkatkan kepedulian terhadap sesama. Pendengar kami yang bertugas juga mengucapkan semoga selamat memperingati tahun baru Islam ya, 1448 Hijriah, dan semoga pergantian tahun Hijriah menjadi awal untuk memperbaiki diri serta memperbanyak amal kebaikan.

Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana para ahli bisa mendeteksi gempa bumi? Jawabannya adalah dengan menggunakan seismograf. Alat ini berperan penting dalam mencatat getaran-getaran yang terjadi di bawah permukaan bumi, memberikan informasi yang akurat tentang kekuatan dan lokasi gempa. Seismograf bekerja dengan sangat sederhana namun canggih. Ketika terjadi gempa, getaran tanah akan menyebabkan jarum pada seismograf bergerak, mencatat pola-pola getaran tersebut di atas kertas atau dalam bentuk digital. Data ini kemudian dianalisis oleh para ahli geologi untuk menentukan skala gempa, pusat gempa, serta potensi dampaknya. Secara teknis, seismograf merupakan instrumen untuk merekam gerakan tanah saat bencana gempa bumi terjadi.

Ketika membeli buah di supermarket, pernahkah kamu memperhatikan stiker kecil dengan deretan angka pada buah yang dibeli? Kode tersebut bukan hanya sekedar penanda harga atau inventaris toko. Diketahui, kode-kode ini yang dikenal sebagai PLU atau Price Lookup, menyimpan informasi penting tentang cara penanaman dan jenis buah. Kode PLU adalah sistem penomoran standar internasional yang digunakan untuk mengidentifikasi buah dan sayuran berdasarkan jenis, ukuran, dan metode penanamannya. Kode ini juga biasanya terdiri dari 4 atau 5 digit, dan masing-masing tentunya memiliki arti tersendiri. Sebagai contoh, yang pertama kode 4 digit yang biasanya diawali angka 3 atau 4. Contohnya 4011. Artinya, buah ditanam secara konvensional menggunakan pestisida atau pupuk kimia. Ini adalah metode paling umum pada buah yang dijual di pasar modern. Yang kedua, kode 5 digit diawali angka 9. Contoh 94011. Artinya, buah ditanam secara organik tanpa pestisida atau bahan kimia sintesis. Biasanya lebih ramah lingkungan dan sehat, tapi harganya lebih tinggi. Dan yang ketiga, kode 5 digit diawali angka 8. Sebagai contoh, 84011. Artinya, buah hasil rekayasa genetika atau KMO. Kode ini jarang ditemukan karena banyak produsen dan konsumen menghindari KMO.

0: Kak, kenapa gak ketuk pintu dulu?
1: Kenapa emangnya, Dek? Kan ini kamar berdua. Lagian cuma mau ngambil cas HP.
0: Lah, ini kan lagi nulis buku harian.
1: Ya elah, Dek. Ya udah sih. Kita kan kakak adik. Masa sama kakak sendiri harus rahasiaan? Coba lihat.
0: Lah, ini privasi lah, Kak. Nah, kan benar kata Bu Guru.
1: Benar apa?
0: Privasi, Kak, itu hak aku juga. Walau serumah, tetap harus saling menghargai satu sama lain.
1: Privasi? Tapi kalau kakak lagi bete, terus diam di pojokan, adik juga suka ganggu kan?
0: Iya sih, adik kan cuma khawatir.
1: Tama, Dek. Gimana kalau mulai sekarang kita buat aturannya, mau masuk kamar harus ketuk pintu dulu, dan mau pinjem barang izin dulu. Deal?
0: Oke, deal. Menjaga privasi bukan sekedar menyembunyikan rahasia, melainkan tentang menghargai ruang pribadi sesama. Menjadi saudara bukan berarti tidak ada batasan. Justru dalam hubungan kakak dan adik, saling menjaga privasi adalah salah satu bentuk kasih sayang paling tinggi. Kita sering merasa karena saudara, maka segala hal boleh diketahui. Tetapi sebenarnya, menghormati ruang pribadi masing-masing akan memperkuat ikatan persaudaraan. Mari saling menjaga privasi.

Mengapa Bovendigul disebut kota sejarah? Karena merupakan tempat pengasingan para pejuang kemerdekaan Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Alasan Bovendigul disebut kota sejarah, Bovendigul merupakan tempat pengasingan para pejuang kemerdekaan Indonesia. Bovendigul merupakan penjara alam yang terisolasi di tengah hutan belantara. Bovendigul juga merupakan tempat yang sangat dihindari oleh para tokoh politik. Bovendigul menyimpan banyak situs sejarah yang layak dikunjungi. Beberapa tokoh yang diasingkan di Bovendigul adalah Bung Hatta, Sultan Syahrir, Mangun Coco, Semaun, dan Darsono. Bovendigul juga memiliki wisata alam yang eksotik seperti air terjun Bitin Bondut, air terjun Kun, air terjun Atakat, dan Gunung Koreom.

0: goreng aku, kamu ambil ya.
1: Hahaha, kan aku cuma ambil sedikit kok.
0: Tapi itu kan makananku, jangan rebut-rebut orang pun makanan. Nanti bisa bikin masalah.
2: Mina, tidak boleh begitu. Makanan orang lain itu bukan untuk diambil sembarangan. Kalau Mina mau, bilang baik-baik dengan sopan ya. Kalau Feni mau berbagi, pasti Feni kasih. Mina ingat ya, mengambil milik orang lain tanpa izin itu tidak baik sayang. Kita harus saling menghargai. Ayo minta maaf sama Fenina.
1: Maaf ya Fenina, aku harusnya tidak mengambil makananmu. Aku janji sekarang aku tidak begitu lagi.

Bagi Anda ibu rumah tangga yang lagi memasak begitu ya di siang hari ini, selamat siang, semangat untuk Anda ya. Dan berikut kami juga hadirkan dulu informasi kali ini mengenai dengan tips aman saat memasak cabai yang pedas ya, atau lombok setan. Nah, pendengar, bagi Anda para pecinta makanan pedas, lombok setan menjadi salah satu bahan yang mampu untuk memberikan sensasi rasa luar biasa. Cabai ini juga sering digunakan untuk membuat sambal, tumisan, hingga berbagai hidangan khas Nusantara. Namun, di balik kelezatannya, lombok setan juga perlu diolah dengan hati-hati agar tidak menimbulkan rasa perih pada kulit, pada mata, ataupun saluran pernafasan. Nah, berikut ini ada beberapa tipsnya pendengar agar aman ya ketika memasak cabai atau lombok setan yang bisa diterapkan di dapur. Yang pertama yaitu ketika sudah memegang cabai ya. Nah, ini sebaiknya menghindari menyentuh wajah dan mata karena ini akan menyebabkan iritasi, kemudian juga rasa terbakar yang cukup mengganggu. Berikut untuk menggunakan talenan ataupun juga pisau yang bersih. Nah, pisau dan talenan yang digunakan untuk memotong lombok sebaiknya dicuci sebelum digunakan untuk mengolah bahan lain. Hal ini penting untuk menghindari perpindahan rasa pedas yang tidak diinginkan pada bahan makanan lain. Kemudian saat menumis ataupun menggoreng lombok setan, aroma pedas yang dihasilkan juga bisa menyengat dan membuat mata berair atau memicu batuk. Anda bisa membuka jendela, nyalakan exhaust, dan pastikan ruangan memiliki ventilasi yang baik agar udara tetap segar selama proses memasak. Ketika mengulek atau memblender, lombok setan juga bisa membuat partikel cabai berterbangan. Nah, jika Anda menggunakan blender ya, tutup rapat wadah blender sebelum menyalakannya. Simpan juga cabai dengan benar ya, karena ketika tidak langsung digunakan, ini perlu disimpan di wadah tertutup di lemari pendingin. Itu tadi ada beberapa tips bagaimana aman ya, agar aman saat memasak lombok setan. Dan tips ini pendengar kami lansir dari rrg.co.id.

media sosial menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Media sosial menawarkan banyak manfaat seperti berbagi momen dan berinteraksi dengan orang lain. Namun penggunaan media sosial yang berlebihan dapat menyebabkan dampak negatif. Di antaranya ada kecemasan, depresi, dan perasaan tidak cukup baik akibat perbandingan sosial. Konsep detox media sosial sebagai solusi untuk mengurangi stres dan memulihkan keseimbangan mental. Detox ini melibatkan pengurangan atau penghentian penggunaan media sosial untuk jangka waktu tertentu. Dengan langkah-langkah kecil seperti menetapkan batasan waktu atau menghapus aplikasi. Selama detox media sosial, banyak yang menemukan kembali hobi yang terlupakan dan menikmati momen tanpa gangguan. Mereka juga merenungkan hubungan dengan teknologi dan menyadari pentingnya koneksi nyata. Selama detox media sosial, banyak orang menemukan kembali hobi yang terlupakan dan menikmati momen tanpa gangguan. Mereka juga merenungkan hubungan dengan teknologi dan menyadari pentingnya koneksi nyata. Setelah detox, banyak yang merasa lebih segar dan lebih sadar akan penggunaan media sosial kembali dengan pendekatan yang lebih sehat. Detox media sosial bukan hanya tentang menjauh dari layar, tetapi juga tentang menemukan kembali diri sendiri dan menciptakan keseimbangan dalam hidup. Dan ini dapat menjadi langkah awal menuju kehidupan yang lebih sehat dan bahagia. Bagaimana? Apakah Anda tertarik untuk detox media sosial?

Trofi Piala Dunia FIFA salah satu hal yang paling ikonik di setiap perhelatan Piala Dunia. Salah satunya Piala Dunia 2026. Semua bertanya-tanya siapa yang akan mengangkat trofi ini. Butuh perjuangan 4 tahun dan keringat jutaan manusia. Benda setinggi 36,8 cm dengan bobot 6,1 kg emas murni ini bukan sekedar piala. Ia adalah simbol supremasi tertinggi yang dikelilingi oleh protokol keamanan. Serta aturan yang melekat mengenai siapa yang boleh menyentuhnya bukan sekedar formalitas, melainkan upaya menjaga eksklusivitas dan kesakralan sejarah sepak bola. FIFA telah menetapkan aturan yang sangat spesifik mengenai siapa saja yang berhak menyentuh trofi asli. Dilansir dari bola.com, trofi Piala Dunia FIFA yang asli hanya dapat disentuh dan dipegang oleh sekelompok orang yang sangat terpilih, termasuk pemenang Piala Dunia dan kepala negara. Sehingga bagi seorang pesepak bola, menyentuh trofi tersebut adalah hak istimewa yang harus diperjuangkan seumur hidup melalui keringat dan air mata di lapangan hijau. Dan meskipun trofi ini sering dibawa berkeliling dunia dalam acara trofi tour, masyarakat umum hanya diperbolehkan melihatnya dari balik kaca pelindung yang tebal. Bahkan saudara, saat seremoni penyerahan di podium juara, petugas keamanan FIFA akan mengawasi dengan sangat jeli agar tidak ada orang luar termasuk selebritas atau tamu undangan yang tidak berkepentingan ikut memegang piala tersebut. Di sisi lain saudara, banyak yang mengira negara pemenang akan menyimpan trofi emas 18 karat tersebut di lemari piala mereka selamanya. Namun kenyataannya, trofi asli tidak pernah menetap lama di negara juara. Setelah pesta perayaan di lapangan berakhir dan foto-foto diambil, trofi asli segera diambil kembali oleh petugas FIFA untuk diterbangkan ke markas besar mereka di Zurich, Swiss. Dan sebagai gantinya, negara pemenang diberikan FIFA World Cup Winners Trophy, sebuah replika yang terbuat dari perunggu berlapis emas. Replika inilah yang nantinya dipajang di Museum Nasional atau dibawa saat parade kemenangan di negara asli.

Informasi mengenai dengan pemerintah mengingatkan bahwa denggi masih menjadi salah satu tantangan kesehatan masyarakat terbesar di Indonesia. Hal tersebut disampaikan oleh PLT Direktur Jenderal Kesehatan Kemenkes Andi Saguni. Ia mengatakan bahwa Indonesia merupakan negara dengan beban denggi tertinggi di kawasan Asia Tenggara dan termasuk yang tertinggi di dunia. Ia juga mengatakan bahwa penyebaran denggi dipengaruhi oleh perubahan iklim, kondisi lingkungan, mobilitas penduduk, serta kesiapan sistem kesehatan nasional. Oleh karena itu, penanggulangan denggi harus dilakukan secara komprehensif melalui dengan pendekatan preventif, prediktif, dan berkelanjutan yang lebih kuat. Ia juga mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 2025, Indonesia mencatat sekitar 161 ribu kasus denggi dengan lebih dari 600 kematian. Data tersebut juga menjadi pengingat pendengar bahwa upaya pengendalian penyakit ini masih perlu untuk diperkuat. Informasi ini masih kami lansir dari rri.co.id dan nanti kami akan ajak Anda pendengar untuk mengikuti acara selanjutnya yaitu musik pelepas lelah tepat pukul 12 waktu Indonesia Timur.

Shakira kembali melanjutkan sejarah panjangnya bersama ajang Piala Dunia FIFA. Penyanyi asal Kolombia itu resmi memperkenalkan lagu terbaru berjudul Die Die sebagai official song untuk Piala Dunia FIFA 2026. Dalam proyek kali ini, Shakira menggandeng bintang Afrobeats asal Nigeria, Burna Boy. Kolaborasi tersebut menghadirkan perpaduan ritme Latin khas Shakira dengan sentuhan Afrobeats modern yang sedang mendunia. Pengumuman langsung dilakukan lewat teaser berdurasi 1 menit yang diunggah langsung oleh Shakira di media sosial. Video tersebut direkam di Stadion Maracana Rio de Janeiro, Brazil. Dengan visual penuh warna serta para penari yang mengenakan atribut berbagai negara peserta Piala Dunia. Lagu Die Die dijadwalkan rilis penuh pada 14 Mei mendatang. Banyak penggemar langsung antusias karena Shakira dianggap sebagai sosok yang paling identik dengan lagu-lagu Piala Dunia sejak era Waka Waka, This Time for Africa pada 2010. Kembalinya Shakira ke panggung FIFA terasa nostalgia bagi banyak pecinta sepak bola. Sebelumnya ia sukses membawakan Hip Don't Lie di World Cup 2006. Waka Waka pada 2010 dan La La La La Brazil 2014 di Piala Dunia 2014. Di media sosial, teaser Die Die langsung memicu reaksi heboh dari fans. Banyak yang menyebut ratu lagu Piala Dunia akhirnya kembali. Sementara yang lain yakin lagu ini akan menjadi item besar berikutnya untuk turnamen sepak bola terbesar di dunia. Piala Dunia FIFA 2026 sendiri akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Menjadikan turnamen pertama yang digelar di 3 negara sekaligus.

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya.
0: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
1: Kekuatan orang dalam.
5: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.

0: yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.

0: Selamat siang, mendengar Pro 1 RRI Bovendigul dimanapun Anda berada, bersama saya Ana menemani Anda dalam acara musik pelepas lelah untuk edisi siang hari ini, hari Selasa 16 Juni 2026. Mendengar untuk Anda yang ingin bergabung ya bersama kami, mau kirim salam atau juga request lagu siang ini, silakan. Kami nantikan partisipasi Anda via telepon di 0811-4954-333 atau juga di 0811-4988-666. Bisa kirimkan pesan singkat Anda pendengar di 0811-4988-222. Saya sapa dulu satu penelpon sudah menunggu. Halo, selamat siang. Musik pelepas lelah dengan siapa di mana?
1: Yang MTL dengan saya dari Tapanuli.
0: Iya, Bang Luhut ya?
1: Iya.
0: Bang Luhut udah makan siang belum nih?
1: Belum.
0: Belum ya? Dikit lagi ya, karena di sana masih jam 11-an ya, Bang ya?
1: Belum.
0: Oke deh, Bang Luhut mau request lagu apa nih, Bang?
1: Aku mau lagu dari Panber.
0: Judulnya apa?
1: Musafir.
0: Oke, nanti dicari dulu. Salam-salam dulu, Bang, silakan.
1: Salamnya buat Kak Anas, nama bertiga sampai tuntas. Terus buat Bang Pratengah, Bang Le, Bang Pratama, Bang Ramadan, Putra Munggu, Bang Iwan, Milok Mawai Ake, Putra Boven, Putra Jaya, Pak Freddy, Putri, Bunda Dalia, Bunda Ima, Bu Barida.

0: tadi jadi dua misi kalau istri dan semuanya lah. Oke, lagunya ditunggu buat ke anak. Selamat siang sampai jumpa. Selamat siang MTL. Terima kasih.
1: Terima kasih juga Bang Luhut. Kemudian satu penelpon lagi saya sapa. Halo, selamat siang. Musik pelepas lelah.
2: Selamat siang MTL.
1: Iya, dengan siapa ini?
2: Dengan Iwan di Lukmoy Aceh.
1: Pak Iwan?
2: Iya, Iwan di Lukmoy Aceh.
1: Pak Iwan ya. Apa kabar Pak Iwan, sehat Pak?
2: Baik Kak, sehat.
1: Okay. Iya, Pak Iwan mau request apa siang ini Pak?
2: Saya Teluk Bayur kalau ada.
1: Oke, okay, ada, nanti dihadirkan Pak Iwan ya.
2: Baik.
1: Salam-salam dulu boleh.
2: Buat kakak yang siaran, selamat bertugas, salam siang selalu. Ada Bang Luhut tadi bersama lewat. Bang Nasuh, Bang Bintang sama Bang Putra, Bang Ramadan. Ada Bang Le. Ada Bang Ramadan, Bu Putri, Bu Farida, Bu Wanusu, Bunda Ima. Dan semua-semua saja, okay. Sampai terkecuali.
1: Baik.
2: Terima kasih Kak, selamat siang MTL.
1: Selamat siang juga, terima kasih sudah bergabung buat Pak Iwan ya. Kemudian ada Pak Lanius yang juga sudah menunggu. Halo, selamat siang Pak Lanius.
3: Halo, selamat siang, musik lepas lelah Mbak.
1: Iya, selamat siang juga. Pak Lanius sudah makan siang belum ini?
3: Kalau saya belum nih, belum makan soalnya. Kalau di sini kan masih pukul 10, kalau di sini di Subah nih, di 10, ya. Kan beda dengan di timur kan. Timur kan
1: jam 12.
3: 12 ya.
1: Saya kira di situ
3: jam.
1: Baru jam. Oh, bedanya 2 jam ya. Kalimantan ya?
3: Iya, pukul 10. Pukul 10 pagi okay. Di sini masih.
1: Okay. Tapi udah sarapan dong.
3: Kalau sarapan
1: makan kue gitu?
3: Belum nih, belum. Belum sarapan nih masih.
1: Kalau makan kue gitu juga belum.
3: Belum masih.
1: Wah, berarti langsung makan siang ini.
3: Iya, kalau di sana kan memang beda 1 jam, jadi memang timur sama barat itu memang beda karena dari kenapa matahari ini kan jalankan dari timur dulu. Iya. Jadi barat belakangan begitu.
1: Iya.
3: Ada yang sebagian ada yang di sini jam 10 di titik timur pukul 11, terus ada yang jam 1, jam 2, ada 7 jam. Kalau orang barat kan 7 jam, ada yang 1 jam begitu. Kalau Mbak sudah makan juga ya?
1: Iya, udah makan kebetulan.
3: Iyalah, siap. Oke.
1: Pak, requestnya apa lagunya, ini?
3: Lagunya dari ini aja. Bisa lagu, ini enggak? Apa namanya tuh? Lagu Jambrut.
1: Yang apa Jamrutnya?
3: Bumerang.
1: Yang apa?
3: Judulnya itu Pelangi.
1: Pelangi?
3: Pelangi, iya.
1: Pelangi, oke nanti dicari dulu Pak ya.
3: Iya, salamnya kita rangkul aja lah. Salam Pak, okay. Kita rangkul aja salamnya ya.
1: Oke, okay, baik.
3: Dengan Mbak siapa namanya? Dengan lupa, Ana ini Pak. Ana, kan suka lupa tuh sama nama Mbak Ana nih, aduh.
1: Oke, terima kasih.
3: Kalau Anan lupa lalu nanti segala kadang ini buat monitor soalnya begitu.
1: Iya, baik. Terima kasih Pak Lanius sudah bergabung siang hari ini. Dan menyapa kembali satu penelpon. Halo, selamat siang. Musik pelepas lelah dengan siapa ini? Halo.
4: Halo, Kak Ina.
1: Iya.
4: Halo.
1: Dengan Andi ya?
4: Selamat siang.
1: Selamat siang Andi. Iya.
4: Apa kabar Kak?
1: Iya, kabar baik Andi, semoga juga sama ya kabarnya, baik juga siang ini. Andi, request apa?
4: Saya mau request lagunya dari ini, dari Yulianto Sireka. Boleh Kak?
1: Boleh.
4: Pariban dari Jakarta.
1: Apa? Lagunya apa?
4: Pariban dari Kota Jakarta.
1: Oke, nanti dicari dulu ya.
4: Ya, Kak.
1: Salam-salam dulu, silakan.
4: Salamnya pertama-tama... Ini Kak Ana, Kak Indah ini?
1: Ana ini.
4: Oh, Kak Ana, ya. Salamnya pertama-tama buat Kak Ana, sehat selalu, diberikan umur panjang, diberikan rezekinya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terus buatnya Dika, Dika Liabu, salam sehat, salam sayang.
1: Ya, sayang sekali sudah terputus ya buat Andi, bisa dicoba lagi nanti. Kemudian satu penelpon lagi, halo selamat siang, musik pelepas lola, dengan siapa di mana?
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nasrun ya?
5: Iyalah.
1: Oke, Pak Nasrun, request apa siang ini Pak?
5: Lagunya Black Sweet.
1: Judulnya apa?
5: Sisipkan namaku di hatimu.
1: Waduh, sisipkan namaku di hatimu, boleh, boleh.
5: Iya. Pertama-tama Ana, saya bertugas selalu bersama keluarga rumah, terus saya sudah pasti sang kompak. Ada Azel, ada Mbak Dika di Kaliabu, terus ada Pak Ramadan, ada Ibu Tri, Pak Junaidi, semuanya datang berkecuali.
1: Oke.
5: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nasrun sudah bergabung. Baik pendengar, saat ini sudah pukul 12 lebih 11 menit. Kembali menyapa satu penelpon. Halo, selamat siang. Musik berlepas lelah, dengan siapa di mana? Halo.
6: Halo Kak, terputus tadi Kak.
1: Oke Andi, lanjut Andi, silakan salam-salamnya.
6: Salamnya pertama Bu, salam sayang selalu, saling muter semua monitor. Semoga keluarga besarnya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga terhibur dengan lagu ini, terus buatnya Ibu Nana Kalia, Bang Irwan, Bang Tias, Bang Rimba, buatnya Bunda Farida. Ya semuanya dirangkul jadi satu. Dika, ngomong Dika.
7: Iya, halo. Selamat siang. MTL, musik pelepas lela. Kak Ana, gimana kabarnya sayang?
1: Kabar baik Dika. Langsung aja ini mau requestnya apa aja Dika?
7: Dika request lagu dari Cutrani boleh nggak Kak?
1: Boleh, Cutrani. Yang apa judulnya?
7: Cinta Luar Biasa.
1: Oke, baik. Salamnya dulu silakan.
7: Salam yang pertama buat Kak Ana, salam sayang, salam cantik, salam sehat, selamat beraktivitas. Semoga aktivitasnya lancar-lancar aja, supaya ada titik akhirnya nanti. Terus salam buat pengantin pernah terlihat, salam sayang oleh sayang buat dia, semoga sehat selalu bersama keluarga di rumah. Terus

0: ibu Lia dan buat semua aja. Terima kasih sekali ya di monitor dari untuk menegur salam sehat. Oke, buat karena selamat bertugas, saya
1: selamat siang. Terima kasih buat Andi dan juga Dika sudah bergabung siang ini. Saat ini pendengar sudah pukul 12 lebih 14 menit waktu Indonesia Timur. Sudah banyak lagu-lagu yang sudah mengantri begitu ya. Untuk Anda yang siang ini lagi menikmati makan siangnya, selamat siang. Selamat menikmati santap siang Anda. Jangan lupa bersyukur atas nikmat yang sudah Tuhan berikan di kesempatan siang hari ini. Kita dengarkan dulu ada Panbers dengan Musafir.

0: Tahukah Anda, papeda adalah makanan khas berbahan dasar sagu. Bentuknya mirip bubur, tapi teksturnya lebih kental dan lengket. Makanan tradisional ini banyak ditemui di Papua, Maluku, dan beberapa daerah di Sulawesi. Bagi masyarakat di Papua dan Maluku, papeda bukan sekedar makanan. Bahkan papeda dihormati dan disakralkan karena kerap dihidangkan dalam upacara-upacara adat. Salah satunya papeda kerap disajikan dalam upacara Watani Kame. Upacara itu digelar sebagai tanda berakhirnya siklus kematian seseorang. Nantinya bagi relasi yang banyak membantu pada upacara Watani Kame akan mendapat papeda. Seperti di Papua, papeda juga dihadirkan dalam ritual, misalnya saat perayaan masa pubertas seorang gadis.
1: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
2: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
3: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
1: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
2: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
1: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
2: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
1: Tapi...
2: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: Ya, mendengar masih bersama kami di Musik Pelepas Lelah edisi siang ini. Saya sapa dulu satu penelpon sudah bergabung. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang MPL Musik Pelepas Lelah, Mbak Indah dah.
0: Dengan Ana ini, Bu.
1: Oh, dengan Mbak Ana. Apa kabar Mbak Ana?
0: Sehat
1: hari ini.
0: Iya, sehat. Bu Anusu mau request apa siang ini, Bu?
1: Requestnya lagu dari Triana, Cinta Tasikmalaya.
0: Oke, nanti dicari dulu ya. Salam-salamnya buat siapa aja?
1: Salamnya pertama buat Mbak Ana yang lagi bertugas, mudah-mudahan selalu. Salamnya buat Mbak Diana, buat Bang Andi di Batam, buat Mbak Purnama Sari, Mbak Randy, Bang Benejo, Ibu Ika, Bang Iwan, Pak Fauzi, Mas Prabu, Kakak Tias, Bang Ramadan, Ibu Igawi, Bang Darul, Bang Ahmad Dewansa, Bang Anggi, Mbak Sanja, Bang Irwan, Ibu Farida, Bang Luhut, Bang Bintang Pratama, Bang Widi, Bang Putra, Mbak Biusi, Daimah, Bang Nasrun, buat Kau Subusri, buat Lanius, yang lain dirangkul aja dari Asam Baizet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wanusu, lagunya udah ketemu ya. Jika waktunya masih memungkinkan, nanti pasti dihadirkan, karena masih banyak lagu yang mengantri begitu ya. Dan menyapa kembali satu penelpon. Halo, selamat siang Musik Pelepas Lelah, dengan siapa di mana?
2: Halo, selamat siang Musik Pelepas Lelah, Mbak Ana.
0: Iya, halo, dengan siapa ini?
2: Mbak Ana lupa kak.
0: Oh. Bagaimana kak kabarnya, sehat kak?
2: Alhamdulillah, sehat-sehat.
0: Baru semakan siang kan belum?
2: Ini ya, sibuk puasa sih.
0: Baru mau makan siang?
2: Iya.
0: Waduh, selamat menikmati makan siangnya nanti ya.
2: Makasih.
0: Iya, requestnya apa nih kak siang ini?
2: Ada siapkan lagu kak?
0: Ada, lagu yang disiapin ada lagunya Vicky Salamor, Kapan Kau Kembali, kemudian juga
2: sudah, Kapan Kau Kembali.
0: Oh, oke, baik, nanti dihadirkan kalau begitu. Salamnya buat siapa aja nih kak, silakan.
2: Sama-sama buat anak sendiri, selamat siang, selamat bertugas. Terus sebentar baru lewat Ibu Wanusu kak.
0: Iya, betul.
2: Selamat siang Bu Wanusu, di atas singgolannya. Ucap lupa juga buat Mbak Dika, tapi juga atas singgolannya. Ya, semua sajalah.
0: Oke deh.
2: Dari A sampai C, semuanya selamat siang. Tak terkecuali di Bokondigo sendiri juga selamat siang, dan di Jayapura Bung Landes. Mereka Bung Utri Pak Fredy. Dari A sampai C, semuanya selamat siang.
0: Iya.
2: Oke,
0: terima kasih Kakak Tias. Iya. Terima kasih, selamat menikmati makan siangnya yang sudah mau bersiap-siap ya menikmati santap siang. Dan buat yang masih disibukkan juga dengan berbagai aktivitas Anda, kami ingatkan agar jangan lupa beristirahat sejenak, nikmati dulu, isi energi dulu dengan menikmati makan siang. Pendengar, sambil kami nantikan partisipasi Anda, kita dengarkan dulu berikut lagu yang sudah di request tadi.

0: mas-mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: tadi lagu yang sudah dihadirkan ya, sudah di request oleh Bang Andi. Dan buat Anda yang ingin bergabung siang hari ini, kami masih nantikan partisipasi Anda via telepon di 0811 4954 3333, atau juga bisa kirimkan pesan singkat Anda di 0811 4988 222. Menyapa juga untuk Mas Ambungku, buat Bu Putra, buat Mbak Beauty di titik 0, buat Ninggilis di kilo 4, buat Mas Bulog Sayur ya di samping Dolok, dan seluruh pendengar setia RRI Bovendikul dimanapun Anda berada, selamat siang, selamat beristirahat siang ataupun beraktivitas. Satu penelpon kembali saya sapa. Halo, selamat siang. Musik berlepas lelah dengan
1: halo,
0: siapa di mana?
1: Halo, selamat siang. Musik berlepas lelah.
0: Iya, ini dengan Purnama Sari atau dengan Putri Senja nih?
1: Purnama Sari.
0: Oh, Purnama Sari. Suaranya agak mirip ya. Iya, Purnama Sari. Siang ini kayaknya kalau untuk request lagu kayaknya udah gak bisa ya, karena masih beberapa lagu yang belum dihadirkan nih.
1: Iya, udah mungkin, deh, hitam aja.
0: Kirim-kirim salam aja ya.
1: Sekarang salam ya, ada Ibu Wanisu, ada Ibu Karija, ada Pak Widi, ada siapa lagi ya, ada Pak Putra Kenya, ada Kak Bintang Pratama di Palu, ada Bang Andi di Batam sana, ada Bang Luhut, semuanya ada Jintan Patar Kacai. Buat kakak yang juga, semoga sehat selalu. Makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih juga Purnama Sari. Oke, pendengar, sudah pukul 12.43 waktu Indonesia Timur. Kembali hadir beberapa lagu yang sudah di request tadi. Ada Black Sweet, Sisipkan Namaku di Hatimu.

Baik, pendengar, saat ini sudah pukul 12 lebih 53 menit waktu Indonesia Timur. Tidak terasa kita sudah sampai ya di penghujung acara Musik Pelepas Lelah edisi siang hari ini. Terima kasih pendengar, bagi Anda yang sudah bergabung bersama kami, mohon maaf jika ada salah kata ataupun lagu yang tidak dapat kami hadirkan ya karena keterbatasan waktu. Saya Ana pamit undur diri di acara Musik Pelepas Lelah, namun saya masih temani Anda hingga pukul 14 siang nanti. Sesaat lagi kami akan ajak Anda pendengar untuk bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta ya. Kita nanti akan ikuti bersama Warta Berita Dinamika Olahraga. Dan untuk menutup jumpa di acara Musik Pelepas Lelah kali ini, kita dengarkan ada Triana Cinta Tasikmalaya. Selamat siang, selamat mendengarkan.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Mesir harus puas berbagi poin dengan Belgia setelah bermain imbang di Lumen Field Seattle pada dini hari tadi. Pembalap muda Indonesia Muhammad Kiandra Ramadipa mengungkap strategi menghemat

Kami awali dinamika olahraga siang hari ini dengan informasi dari ajang Piala Dunia di mana Kapten Arab Saudi Salem Al-Dausari menyebut hasil imbang 1-1 melawan Uruguay sebagai awal yang positif di Grup H Piala Dunia 2026. Ia bahkan menilai Green Falcon pantas meraih kemenangan setelah tampil meyakinkan sepanjang pertandingan. Arab Saudi sempat unggul lebih dulu lewat gol Abdullah Al-Amri pada menit ke-41. Memanfaatkan situasi bola mati, keunggulan itu bertahan hingga jeda meski Uruguay terus berupaya meningkatkan tekanannya. Nah, pada babak kedua, Uruguay mendominasi penguasaan bola dan menggempur pertahanan Arab Saudi. Penampilan, disiplin, lini belakang, serta aksi Mohamed Al-Ois sempat membuat Uruguay frustasi. Namun, Maximiliano Araujo akhirnya mencetak gol penyimbang pada menit ke-80 dan laga berakhir dengan imbang 1-1. Al-Dausari menegaskan Arab Saudi datang ke Piala Dunia bukan sekedar berpartisipasi, tetapi juga memburu kemenangan dan peluang lolos ke babak berikutnya.

0: Sementara itu laga pertama grup G diwarnai dengan hasil seri. Mesir dipaksa harus puas berbagi poin dengan Belgia. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Laga pembuka Piala Dunia 2026, Grup G diisi dengan hasil seimbang satu sama antara Belgia dengan Mesir bertanding di bawah panasnya cuaca di Lumenfield, Seattle, Amerika Serikat. Dini hari tadi, kedua tim tampil agresif. Kevin De Bruyne, gelandang sekaligus kapten Belgia, membuka peluang pertama dalam pertandingan dengan melepaskan tendangan yang melebar tipis dari luar kotak penalti. Mesir lalu memberikan perlawanan dengan tampil kompak dan efisien dalam penguasaan bola. Omar Mahmoud dan kawan-kawan tampil sangat mengesankan, namun upaya mereka terus digagalkan oleh pertahanan Belgia yang terorganisir dengan baik. Upaya tersebut akan tetapi berhasil terlunasi setelah Emam Aşur menerima umpan sederhana dari Mohamed Salah sebelum melepaskan tendangan dari jarak jauh pada menit ke-20 dan membobol gawang yang dijaga kiper Thibaut Courtois. Belgia melipat gandakan upaya mereka untuk mencoba melibatkan Jeremy Doku dalam permainan, tetapi masih kesulitan secara kolektif untuk memulai serangan. Upaya bertubi-tubi dari Belgia itu baru membuahkan hasil saat tendangan Romelu Lukaku pada menit ke-66 salah diantisipasi oleh Mohamed Hani yang menyebabkan bola masuk ke gawang sendiri. Selesai pertandingan, kepala pelatih Mesir Hossam Hassan mengatakan banyaknya pergantian pemain dilakukan karena cuaca panas di lapangan. Jadi soal pergantian pemain tergantung pada situasi pertandingan. Menurut pandangan saya, Salah tampil sangat baik dan semua pemain tidak ada yang terpengaruh sama sekali. Tapi mengingat cuaca yang panas, kita harus menyesuaikan cara bermain dan tergantung pada situasi pertandingan, kami memasukkan Rami dan kami memasukkan Hamdi di tengah lapangan. Kami perlu mengontrol area tengah lapangan dengan baik dan itu terjadi dan kami berhasil hingga pertandingan usai. Kami memiliki lebih banyak peluang, kami yang paling dekat dengan kemenangan. Sementara kepala pelatih Belgia Rudi Garcia menyampaikan bahwa membiarkan Mesir unggul pertama dalam pertandingan adalah sebuah kesalahan. Kalau sampai melakukan kesalahan dengan membiarkan tim seperti Mesir unggul 1-0, sangat sulit untuk membalikkan keadaan. Karena hal itu membuat mereka semakin nyaman menjalankan strategi permainan mereka. Mereka adalah tim yang mengandalkan pertahanan dan serangan balik dengan dua pemain hebat, Salah dan Mahmoud, yang keduanya sangat-sangat cepat.

0: beaucoup de ballons.
1: Atas hasil seimbang ini, Belgia dan Mesir harus puas berbagi poin satu sama. Hasil ini turut memastikan bahwa Belgia masih hanya kalah satu kali dari 16 pertandingan fase grup terakhir mereka di Piala Dunia. Meskipun Mesir gagal mencatatkan clean sheet kelima dalam 6 pertandingan terakhir mereka, hasil pertandingan Piala Dunia lainnya, Iran bermain seri 2 sama atas New Zealand, menjadikan klasemen grup G memiliki 1 poin seluruhnya. Sementara Arab Saudi dipaksa bermain seri 1 sama oleh Paraguay. Abdullah Al-Amri menjadi pencetak gol pertama pertandingan sebelum Maximiliano Araujo menyimbangkan kedudukan pada menit ke-80. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 Rari terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih seputar Piala Dunia, kali ini kita ke tanah air di mana kemeriahan Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan masyarakat pada umumnya. Di Kota Medan, tahanan di Polsek Medan Labuan ikut menyaksikan pertandingan bersama dengan personil kepolisian melalui kegiatan nonton bareng. Berikut informasinya disampaikan Nisfu Fitri Sirait.
1: Polsek Medan Labuhan menggelar nonton bareng pertandingan Piala Dunia 2026 di lingkungan Mapolsek. Nobar tersebut melibatkan personel kepolisian bersama para tahanan yang berada di sel tahanan. Kapolsek Medan Labuhan, AKP De Raja Putra Napitupulu mengatakan, nonton bareng tersebut digelar sebagai bentuk kebersamaan dan komunikasi antara anggota kepolisian dengan para tahanan. Menurutnya, kegiatan sederhana itu diharapkan dapat mempererat hubungan dan menciptakan suasana yang lebih humanis selama para tahanan menjalani proses hukum.
2: Biar tahanan juga bisa menikmati tayangan sepak bola tersebut. Hal tersebut kami lakukan untuk mempererat hubungan antara anggota dan juga memberikan hiburan kepada tahanan sehingga mereka bisa merasakan dan menonton pertandingan sepak bola Piala Dunia tahun 2026.
1: Suasana kebersamaan terlihat saat personel dan tahanan bersama-sama menyaksikan pertandingan sepak bola terbesar dunia tersebut. Salah satu tahanan mengaku senang dapat ikut menikmati momen Piala Dunia meski berada di dalam tahanan.
3: Sama halnya seperti di sini, kami sedang nobar nonton bareng Piala Dunia dan turut menyaksikan semuanya pada seru ya.
1: Kegiatan nobar Piala Dunia di Polsek Medan Labuhan diikuti seluruh jajaran personel, termasuk Wakapolsek, para kanit, dan anggota kepolisian. Dari Medan, Nisbu Fitri Sirait, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Selanjutnya kabar dari lintasan balap Moto3, di mana pembalap muda Indonesia Muhammad Kiandra Ramadipa mengungkap strategi menghemat ban untuk menjadi kunci kemenangannya pada putaran kedua kejuaraan dunia Moto3 Junior 2026 di Estoril, Portugal. Ramadipa mengatakan balapan berlangsung sulit karena suhu lintasan yang panas dan persaingan ketat sepanjang lomba berlangsung. Ia memilih menjaga ritme serta menghemat ban agar tetap berkompetitif pada lap-lap terakhir. Selain itu, Ramadipa juga berusaha bertahan di kelompok depan untuk mengantisipasi kemungkinan balapan dihentikan akibat red flag. Pada lap terakhir, pembalap berusia 16 tahun tersebut melakukan manuver menyalip di titik yang dianggap paling menguntungkan. Ia juga memanfaatkan keunggulan motor di trek lurus setelah membandingkan performanya dengan para pesaing. Kemenangan di Estoril menjadi hasil penting setelah sebelumnya meraih podium ketiga pada seri pembuka di Barcelona. Hasil ini mengangkat Ramadipa ke posisi kedua klasemen sementara dengan 51 poin, meski ia tetap fokus mengumpulkan poin tanpa memberikan tekanan berlebih pada dirinya.

Baik, kita beralih ke informasi dari bola basket internasional. FIBA 3x3 Women Series 2026 di Orleans, Prancis pada 19 hingga 20 Juni akan menghadirkan persaingan 16 tim dari berbagai negara. Turnamen ini menjadi ajang perebutan prestasi sekaligus juga poin peringkat internasional, di mana tim Neftchi Sokar dari Azerbaijan hadir sebagai unggulan pertama berkat performa konsisten sepanjang musim. Amsterdam dari Belanda dan tim dari Spanyol menjadi unggulan berikutnya serta diprediksi menjadi pesaing kuat dalam perebutan gelar. Sementara Beijing dari Tiongkok juga menjadi perhatian setelah tampil impresif pada sejumlah seri sebelumnya. Chili dan Italia dinilai memiliki pengalaman dan kualitas untuk bersaing di papan atas. Sementara tuan rumah Prancis mengandalkan Paris Region IDF dan France U25, sementara Uganda berupaya melanjutkan tren positifnya. Selain babak utama yang dibagi ke 4 grup, 6 tim juga harus melewati fase kualifikasi untuk memperebutkan tiket ke main draw.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rizky Harsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Mari kita beralih ke informasi dari cabang olahraga futsal, memantau bagaimana perkembangan Liga Futsal Putri, di mana tim Futsal Putri 6 ABP Women's mengalahkan Mojang Badung Bedas Futsal pada pekan ke-9 kompetisi Women Pro Futsal League 2026 di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah kemarin. Berikut informasinya, Lilian Adea.
1: ABP Women membuka pekan ke-9 Women's Pro Futsal League 2026 dengan kemenangan telak 4 gol tanpa balas atas Mojang Bandung Bedas Futsal. Bermain di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah kemarin, 6 ABP Women tampil dominan sejak awal dan unggul melalui gol Divani Chandra Putri pada menit ke-7. Keunggulan bertambah lewat gol Antika Asri Julaika 4 menit kemudian, sebelum babak pertama ditutup dengan skor 2-0. Pada babak kedua, Suciani Yuliani dan Alia Ananda Hedrita menambah gol untuk memastikan kemenangan 4-0 bagi tim asal kota Solo tersebut. Usai pertandingan, pelatih 6 ABP Women, Citra Adisti, mengaku senang dengan raihan 3 poin yang didapat timnya.
2: Hari ini saya bersyukur bisa ngambil 3 poin tim kami berkat kerja keras semua pemain, dan yang pasti mereka mengikuti instruksi dari awal sampai akhir dan bisa memanfaatkan peluang yang memang sudah kita antisipasi gitu ya. Jadi alhamdulillah ini menjaga asa untuk kita bisa lolos ke babak playoff.
1: Sementara itu, pada pertandingan lainnya di Gor Bung Karno, Sukoharjo kemarin, Kebumen United Angels berhasil menahan imbang MSP FC 2 sama. MSP FC sempat memimpin 2 gol melalui penalti Dinar Kartika Sari dan gol bunuh diri pemain lawan. Namun, Kebumen United Angels bangkit melalui gol Runi Sulistia Oktari pada menit ke-34 yang mengubah momentum pertandingan. 2 menit berselang, Goya menyamakan kedudukan untuk Kebumen United Angels sekaligus mengegalkan kemenangan sang juara bertahan. Usai pertandingan, pemain Kebumen United Angels, Frida Fauzia, mengaku senang dengan performa yang ditampilkan timnya.
3: Alhamdulillah, hari ini kita bisa dapat 1 poin. Kita bisa menahan imbang juara bertahan dan bermain cukup bagus. Walaupun ketinggalan 2-0, tapi kita tetap tidak mau kalah.
1: Pada pertandingan lainnya, Netic Ladies FC berhasil menundukkan Dragon Kuning Ladies 2-1, sementara Kuda Laut Nusantara Angels menumbangkan Fast Angels Semarang 3-2. Hasil pertandingan hari pertama pekan ke-9 tersebut membuat persaingan menuju 4 besar Final Four WPFL 2026 semakin ketat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Baik, kita beralih dari lintasan atletik di mana atlet atletik Indonesia Emilia Nova meraih medali emas pada di ICTSI Philippine Athletics Championships 2026 di Filipina yang berlangsung pada 10 hingga 14 Juni 2026. Emilia menjadi juara nomor Saptalomba atau heptathlon setelah mengumpulkan total 5.110 poin. Ketua Umum PB PASI, Luhut Binsar Panjaitan menyebut hasil tersebut menunjukkan daya saing atlet Indonesia di level internasional. Selain emas dari Emilia, Indonesia juga meraih 2 medali perak melalui Dina Aulia di nomor 100 meter gawang putri dan juga Abdul Hafiz di nomor lempar lembing putra. Prestasi di Filipina melanjutkan tren positif atletik Indonesia dalam rangkaian tur kompetisi Asia sejak Mei 2026. Sebelumnya, Diva Ranata Jayadi meraih medali perak di kejuaraan Lomba Asia di Tiongkok dan finish ketiga pada ajang di Korea Selatan. PB PASI menilai keikutsertaan dalam kompetisi internasional penting untuk mengukur perkembangan dan memperkuat mental bertanding atlet. Hasil dari tur Asia diharapkan menjadi modal bagi atlet Indonesia untuk meningkatkan performa menuju agenda internasional berikutnya.

Demikian Dinamika Olahraga RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

Timothy Apit, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Sorotan dunia tertuju ke Grup J, Pesta Bola Dunia 2026. Sang juara bertahan, Argentina, siap memulai perjalanannya saat menghadapi Aljazair dalam laga yang mempertemukan tradisi besar dan ambisi baru. Argentina datang sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia dengan sejarah panjang dan deretan pemain berkualitas. Namun Aljazair siap menjadi batu sandungan lewat permainan cepat dan semangat juang yang tak pernah surut. Laga pembuka Grup J di Stadion Kansas, Amerika Serikat dipastikan menghadirkan pertandingan sengit untuk memperebutkan poin penting menuju babak berikutnya. Akankah Argentina mampu membuka turnamen dengan kemenangan meyakinkan atau Aljazair yang akan menciptakan kejutan di hadapan jutaan pasang mata? Dengar bareng pertandingan seru Grup J, Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 17 Juni 2026, pukul 8 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 1, kanal inspirasi.

berita-berita dinamika olahraga ya bersama Pro 3 RRI. Dan pendengar, kami akan hadirkan terlebih dahulu lagu-lagu pilihan, nanti juga kami akan hadirkan informasi untuk Anda.

Andaikan Kau Datang Kembali merupakan salah satu lagu legenda Indonesia. Diciptakan oleh Tony Koswoyo, dinyanyikan dan dipopulerkan oleh Koes Plus pada tahun 1970. Terdapat di album volume 2 di bawah label Maestro.

Lagu Andaikan Kau Datang dinyanyikan diva Indonesia Ruth Sahanaya. Terdapat di album kompilasi berisi lagu-lagu Kus Plus dan Kus Bersaudara yang dinyanyikan berbagai penyanyi maupun grup band, rilis di tahun 2004 dengan penata musik Erwin Gutawa.

0: Benoit juga menyanyikan lagu Andaikan Kau Datang dalam album Sing Legend yang dirilis tahun 2016. Album ini berisi lagu daur ulang dari musisi yang hits pada tahun 1960-an sampai 1990-an.
1: Andaikan kau datang kembali.
0: NMS Kamaleng menyanyikan lagu Andaikan Kau Datang. Lagu ini menjadi soundtrack film adaptasi Korea Selatan. Bahkan, lagu ini mengantarkannya menjadi pemenang Anugerah Musik Indonesia tahun 2023, kategori karya produksi original soundtrack terbaik.
1: Bersinarlah bulan purnama.
0: Sebagian orang mengira lagu Andaikan Kau Datang bermakna romansa. Padahal, lagu mengenai seseorang yang mengingat kehidupannya di masa lalu. Kemudian orang tersebut berusaha untuk mengevaluasi hal-hal yang selama ini telah ia lakukan di dunia. Seperti dikutip dari laman Kumparan. Lagu ini menggambarkan hubungan antara manusia dan Tuhan secara tersirat. Makna tersebut nampak dalam lirik, "Betapa hatiku bersedih, mengenang kasih dan sayangmu, setulus pesanmu kepadaku." Pada penggalan lirik tersebut, seseorang mengingat segala perbuatan salah dan dosa-dosa yang telah dilakukan. Lagu ini syarat pesan dan makna, yaitu semua hal di dunia akhirnya akan ditinggalkan.

RRI dengan esensi buku. Buku karya Morgan Housel yang berjudul The Psychology of Money dirilis pada tahun 2020. Buku The Psychology of Money karya Morgan Housel adalah sebuah eksplorasi mendalam tentang hubungan antara psikologi manusia dan uang. Dalam karya ini, Housel merangkai kisah-kisah, penelitian psikologi, dan wawasan keuangan untuk mengungkapkan inti dari bagaimana manusia berpikir, merasa, dan bertindak terkait uang. Salah satu inti dari buku ini adalah gagasan bahwa perilaku finansial manusia seringkali tidak didorong oleh logika atau perhitungan yang rasional. Sebaliknya, emosi dan psikologi memainkan peran yang jauh lebih besar dalam pengambilan keputusan keuangan. Housel menggambarkan bagaimana ketakutan, keserakahan, dan keterampilan pengendalian diri mempengaruhi cara kita mengelola uang kita. Dia juga menyoroti peran pengalaman masa kecil dan pengaruh sosial dalam membentuk pandangan kita tentang uang. Buku ini juga mengeksplorasi konsep penting lainnya, seperti konsep nilai uang yang berbeda-beda bagi setiap individu. Housel menjelaskan bahwa persepsi nilai uang kita seringkali sangat subjektif dan ini dapat memengaruhi. Keputusan keuangan kita. Dia mengajak pembaca untuk merenung tentang apa yang benar-benar penting dalam hidup mereka dan bagaimana uang dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya, Housel merinci pentingnya ketahanan finansial dan kemampuan untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi. Ia menunjukkan bahwa mengharapkan hasil yang stabil dan menghindari risiko seringkali tidak realistis. Mengambil risiko yang tepat dengan pemahaman yang baik tentang konsekuensinya adalah kunci untuk mencapai pertumbuhan kekayaan jangka panjang. Pada akhirnya, The Psychology of Money mengajak kita untuk memahami bahwa keberhasilan finansial tidak selalu sejalan dengan kepintaran atau pemahaman yang dalam tentang pasar keuangan. Sebaliknya, ia menekankan pentingnya memiliki pola pikir yang bijak, emosi yang terkendali, dan rencana keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai pribadi. Buku ini merupakan panduan yang menginspirasi untuk meraih kesejahteraan finansial dengan cara yang lebih seimbang dan memahami bahwa psikologi adalah salah satu kunci utamanya.

Ada sesuatu yang beda dan seru di Piala Dunia 2026 tahun ini. Kalau biasanya nih, turnamen tuh cuma punya satu maskot, kali ini ada 3 maskot sekaligus, masing-masing dari negara tuan rumah. Dari Kanada, ada Maple Simus, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, muncul Zayu si Jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang gak pernah padam. Terus, dari Amerika Serikat, ada Clutch si Bald Eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya gak cuma nunjukin identitas negaranya masing-masing, tapi juga ngajak penonton buat ngerasain keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka bikin turnamen lebih berwarna loh, lebih ceria, dan pastinya semangat kompetisinya terasa lebih hidup di

Baik pendengar, kami cukupkan lagu-lagu pilihan dan saat ini sudah pukul 13:58 waktu Indonesia Timur. Saya Ana pamit undur diri, sudah temani Anda pendengar hingga saat ini dan sesaat lagi pukul 14 nanti kami akan mengajak Anda mengikuti acara berikutnya yaitu Pro Dangdut yang akan Anda ikuti ya bersama dengan rekan saya Kakak Lisa. Selamat siang untuk Anda, selamat menjalani berbagai aktivitas Anda.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Indigo dan dimanapun Anda berada, berjumpa kembali menemani Anda sepanjang kebersamaan kita. Di lintas sore, Bapak Indigo, saya Lisa melanjutkan setelah Anda ditemani oleh rekan Fana. Bersamaan kita mendengar kami awali dalam acara Pro Dangdut ya, Dangdutarlah Kita. Dan lagu-lagu dangdut yang akan kami terus persembahkan. Ya, di ruang dengar Anda mendengar di menit 57 dari pukul 14 akan hadir Doa Kerahiman. Lintas Tanah Papua pukul 15, informasi dan hiburan. Kebersamaan kita mendengar nantinya akan hadir menyampaikan warta berita daerah ya pada pukul 17. Dan juga kembali bersama kami, yaitu pun juga melanjutkan kebersamaan informasi dan hiburan pendengar. Itu adalah rangkaian acara sepanjang lintas sore Bob Indigo. Dimanapun Anda berada, kebersamaan kita di frekuensi 90,3, 97,5, 90,7 MHz bersama Anda. Kalau mendengarkan lagu-lagu dangdut yang kami hadirkan di ruang dengar Anda.

0: Ya, pendengar, dimanapun Anda berada, kebersamaan kita dengan beberapa lagu-lagu dangdut yang sudah kami hadirkan, pendengar, musik dangdut tidak hanya hadir ya dalam bentuk dangdut nasional, tetapi juga berkembang menjadi dangdut daerah. Ya, ada lagu-lagu dangdut ya, ya ramah dangdut yang memadukan irama dangdut ya dengan bahasa, budaya dan ciri khas daerah masing-masing. Dimana pendengar Anda juga yang boleh merequest ya, selain lagu-lagu dangdut dalam bentuk dangdut nasional, ada juga lagu-lagu dangdut daerah ya, silakan. Dimana kebersamaan kita di siang ini dalam acara Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Sudah ada yang bergabung, halo selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut.
0: Iya, selamat siang, dengan siapa?
1: Dengan Hadi di sini, kakak.
0: Dengan siapa, Hadi?
1: Ya, Hadi di Pulau Nias.
0: Hadi di Pulau Nias. Oke, silakan lagu dangdut.
1: Yang kata siapa ini?
0: Dengan Lisa.
1: Bukan Lisa, kalau penanggota itu. Lagunya bisa ya, ini judulnya Cinta Yang Karam.
0: Lagu judulnya?
1: Cinta Yang Karam.
0: Cinta Yang Karat. Apa? Karang. Apa?
1: Karang. Dari siapa ya? Dari...
0: Cinta Yang Karat apa Cinta Yang Karang?
1: Yang Karang.
2: Dari siapa ya?
1: Yang Karang. Ada ya? Cinta Yang
0: Karang. Nanti saya coba carikan ya.
1: Iya, iya. Kalau enggak dari siapa KDI, ada dari Rasuan, siapa namanya. Pokoknya tolong dicari lah nanti lah kali saya.
0: Iya, kalau sudah ditemukan nanti saya hadirkan.
1: Oke, salamnya buat Kalisa, selamat bertugas sampai tuntas ya, semoga sehat selalu. Ada ini ya, Bang Putra Tengah, Bang Bintang Pratama juga. Ada Sari di mana ya, Bang Jerman. Ada juga Bang Andi di mana ini, di Jambi. Ada siapa lagi ya, ada semuanya aja lah ya Kak Kalisa ya. Itu aja Kalisa, terima kasih. Selamat siang
0: Pro
1: Dangdut, dangdut adalah
0: kita. Terima kasih, sama-sama ya tentu. Sudah bersama kami di belakangnya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Halo, selamat siang Pro Dangdut.
0: Iya, selamat siang Mbak Dika. Iya, selamat berjumpa, silakan.
3: Sayang. Apa kabar Kalisa?
0: Baik.
3: Iya, syukurlah. Boleh ya Dika juga.
0: Silakan.
3: Dari lagu dari Ike Nurjana aja, senyum dan hatimu.
0: Ike Nurjana, senyum dan hatimu, oke.
3: Salam ya, salam yang pertama buat kali saya lagi bertugas, selamat bertugas, salam sehat selalu bersama keluarga dan semua guru Ego. Saru, salam buat Kang Adika Kepedatan di Jambi, salam sayang buat kamu, kalau lagi monitor, salam sehat ya bersama keluarga di rumah. Terus Ibu Putri sekeluarga, salam hormat juga, salam sayang Ibu. Ibu Farida, Kakak Tias, Ibu Natalia, ayo gabung yuk. Terus Kak Ayu Mas Wongi, Bang Nasrun, Pak Irwan, Pak Iwan ya, Pak Usu, Pak Cici Gosia, dan buat semua aja dari Sampai Z. Semoga semuanya sehat. Ayo di dalam saya.
4: Selamat siang Kak Lisa.
0: Iya, selamat siang.
4: Apa kabar kakak, sehat?
0: Iya. Silakan ya. Abang.
4: Saya mau request lagunya dari Roma, Cahdu, Sadu.
0: Roma?
4: Roma duet Rita, Roma dan Rita. Ya, ada lagunya kak ya?
0: Iya, nanti saya carikan abang.
4: Ya. Salam kak. Pertama-tama salamnya buat Jika, terima kasih single sayang. Lagu ini spesial untukmu. Salam sehat, salam sayang selalu di sana. Semoga baik-baik saja di kabar sama keluarganya, diberi kesehatan, dipanjangkan umurnya, selalu di keadaan keluarga besar, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Terus Bunda Natalia, Bang Irwansa, Bang Rimba, Bang Tias, Pak Fauzi, Ibu Farida, ya buat Kak Lisa, sehat selalu, panjang umur, murah rezeki, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih Kak Lisa, selamat siang.
0: Sama-sama, doain sama juga untuk Mbak Dika dan juga Abang Andi ya. Oke, ini dari tadi Bu Natalia juga sudah telepon-telepon ya. Oke. Iya. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita Ibu Natalia.
2: Selamat siang, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita Mbak Lisa.
0: Iya, selamat siang.
2: Dengan Ibu Natalia Toli-Toli.
0: Oke, Bu, silakan lagu Dangdut.
2: Mbak Lisa, lagunya Termiskin di Dunia, tapi yang nyanyi saya lupa.
0: Termiskin di Dunia. Yang nyanyi
2: ya, Termiskin di Dunia.
0: Ya, yang nyanyi?
2: Itu yang saya tidak lupa lah, penyanyinya Mbak Lisa, cuma judulnya Termiskin di Dunia.
0: Oke. Itu aja, ada salam silakan.
2: Salam yang pertama ya, ada Pak Freddy bersama Ibu Utri. Selamat siang ya, ada Bang Lai Putra Tengah dari Pak. Ada Dika Ditaliabu, ada juga Pak Andi Cakrawinata, ada Purnama Sari, ada juga ya Bunda Ima, ada Bang Bintang Pratama, Pak Nasrun, ada juga siapa lagi ya, pokoknya dirangkul aja dari Asam Pecet ya, Mbak Lisa, tanpa terkecuali semuanya. Selamat siang, salam manis, salam kompak-kompak selalu. Buat Mbak Lisa tetap semangat ya, sukses selalu, bahagia selalu, doa terbaik buat Mbak Lisa dan keluarga yang ada di rumah. Makasih Mbak Lisa, selamat siang. Sama-sama. Dan adalah kita.
0: Terima kasih juga untuk Ibu Natalia ya, yang sudah bersama kami juga bergabung dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Ya, mendengar di Bovendigol ya, dan dimanapun Anda berada, Anda suka sekalian mendengarkan lagu-lagu dangdut ya. Baik Anda yang bergabung dan Anda pula yang monitor ya, terus mendengarkan lagu-lagu dangdut kebersamaan kita. Saya ya ini sedang menyiapkan lagu nih ya, karena lagu-lagu yang di request harus dicari-cari lagi ya. Jadinya pendengar, ya Anda yang mau ikutan bergabung ya, oke, sudah ada beberapa lagu-lagu, sudah beberapa penelpon ya, dan ada tentu juga sudah merequest lagu, langsung saya hadirkan pendengar di ruang dengar Anda. Ya, usai dengar lagu-lagu berikut, lagu-lagu dangdut, nantinya saya kembali untuk menerima ya tentunya, baik Anda yang mau ikutan bergabung bersama kami di segmen yang berikut dengan lagu-lagu dangdut yang Anda request. Kita dengar dulu yang sudah ikutan bergabung bersama kami dengan lagu-lagu.

0: golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Ih! Gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka.
6: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
5: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
6: Mana, coba lihat.
5: Nih.
6: Ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
5: Masa sih? Iya. Perlu ya diupdate?
6: Iya dong.
5: Nanti memori laptopku penuh.
6: Ya, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
5: Iya udah, pakai cara ini aja, ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
6: Ya ampun Ti, aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Baiklah pendengar, dimanapun Anda berada, Anda suka sekali pencinta lagu-lagu dangdut di ruang dengar Anda. Ada tadi beberapa lagu dangdut yang sudah kami persembahkan menemani Anda, terutama Anda yang merequest. Saya akan bacakan pendengar sambil menantikan partisipasi tentu untuk beberapa lagu lagi ya kebersamaan kita. Kita sudah ada pada pukul 14.46 menit waktu Indonesia Timur. Atensi datangnya dari Bu Nusu, ya, dangdut adalah kita. Saya mau request dari lagu dari Intan Sarifa, judulnya 1001 Janji. Salamnya dari dirangkul jadi satu, salam dari Wanusu di Sambas. Terima kasih Bu Wanusu ya, tensinya sudah saya bacakan dan lagunya juga sudah saya siapkan. Jadinya pendengar, Anda yang ikutan bergabung silakan sebelum kembali saya hadirkan lagu yang di request oleh Ibu Wanusu. Ya, silakan mendengar untuk Anda lagu-lagu berikut. Iya, kalau tidak ada kita kembali dengarkan ya satu lagu yang direquest oleh Bu Wanusu.

Dengar di manapun Anda berada, ya, musik dangdut ya, tentunya juga terus berkembang mengikuti zaman dan budaya masyarakat. Selain dangdut nasional, kita juga mengenal lagu-lagu daerah berirama dangdut yang memadukan bahasa daerah, budaya lokal, dan alunan musik dangdut yang khas tentu. Kehadiran dangdut pendengar ya, dangdut daerah menjadi bukti bahwa musik dapat menjadi sarana pelestarian budaya sekaligus hiburan ya tentunya bagi masyarakat. Baiklah pendengar, tak terasa kebersamaan kita dalam Pro Dangdut ya. Hari ini telah sampai di penghujung acara. Terima kasih atas kebersamaan Anda, baik yang sudah bersama kami tadi ada Bang Hadi, Mbak Dika, Bang Andi, Ibu Natalia, Ibu Wanuso yang sudah bersama kami. Terima kasih, salam kemakan selalu via udara, salam jabat hati. Selamat menjalani segala aktivitas Anda di sore ini. Dangdut, dangdut adalah kita. Pada pukul 14.57 menit waktu Indonesia Timur, kami hadirkan doa kerahiman ilahi dan juga nantinya ada sejumlah informasi dalam penyampaian.

0: Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu pada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja Kerahiman Ilahi, Engkaulah andalanku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
1: Pendengar pukul 15 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan informasi dalam penyampaian berita lintas dalam pukul.
2: Sejumlah informasi kami hadirkan dalam warta berita, diantaranya Sekolah Rakyat Hadir di Muara Tami perluas akses pendidikan bagi masyarakat. UNICEF dan pemerintah Provinsi Papua evaluasi program sanitasi sekolah terintegrasi MBG. Selain dua topik tersebut, warta berita sore ini kami lengkapi dengan sejumlah berita-berita menarik lainnya, dan kami akhiri dengan berita olahraga. Saudara pendengar, inilah Lintas Tanah Papua selengkapnya bersama saya Ida Susilowati. Saudara, kita awali dengan berita yang pertama. Dukung program strategis nasional, Kemensos dan pemerintah kota hadirkan sekolah rakyat di Muara Tami. Berikut laporan Naldi Kesaulia.
3: Pemerintah Kota Jayapura bersama Kementerian Sosial tengah bersiap membangun sekolah rakyat yang berlokasi di Skomabo Distrik Muara Tami. Program tersebut diinisiasi khusus untuk memfasilitasi anak-anak dari keluarga kurang mampu serta anak putus sekolah agar dapat kembali mengenyam bangku pendidikan. Kepala Dinas Sosial Kota Jayapura Matius Pawara menjelaskan bahwa data calon siswa sekolah rakyat ini disaring secara ketat berdasarkan kelompok desil kesejahteraan. Dikatakan Wali Kota Jayapura tengah menyiapkan lahan siap bangun seluas 6 hektar yang akan dibangun kompleks sekolah terpadu berpola asrama yang

0: siswa baru terus berjalan, program pendidikan bagi anak-anak ini sebenarnya sudah mulai dicicil melalui fasilitas balai yang ada. Saat ini tercatat untuk tingkat SMA ada sebanyak 50 siswa terlebih dahulu menempuh pendidikan di balai diklat sosial, dan tingkat SD dan SMP ada sekitar 40-an siswa asal kota Jayapura yang ditempatkan di balai latihan kerja.
1: Nanti juga dilengkapi dengan tenaga kependidikan yang nanti direkrutnya melalui Kementerian Sosial juga, tetapi memang mereka adalah latar belakang guru atau yang berpendidikan guru, kemudian tenaga-tenaga lainnya. Nah, memang ke depan ya sesuai dengan petunjuk bahwa sekolah rakyat ini nanti dikelola oleh Dinas Sosial, kemudian nanti terkait dengan proses belajar mengajar baik program dan guru itu adalah Dinas Pendidikan. Jadi kami bersama-sama Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial berkolaborasi dalam menyelenggarakan program dan kementerian-kementerian lainnya.
0: Lebih lanjut dikatakan bahwa pemerintah berharap kolaborasi antar kementerian dan dinas terkait ini dapat menjadi solusi nyata dalam menekan angka putus sekolah sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Tanah Papua, khususnya Kota Jayapura. Nalik Saulia melaporkan.
2: Saudara, pemerintah Provinsi Papua mendukung pembangunan Bandar Antariksa Nasional di Kabupaten Biak Numfor yang digagas oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Dukungan tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara BRIN, Pemerintah Provinsi Papua, dan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor. Gubernur Papua, dalam hal ini diwakili oleh Wakil Gubernur Papua Aryoko Rumaropen, mengatakan pembangunan Bandar Antariksa membuka peluang bagi Papua untuk terlibat dalam pengembangan teknologi keantariksaan nasional. Selain mendukung riset dan teknologi, serta inovasi, proyek tersebut diharapkan mampu menarik investasi, mempercepat pembangunan infrastruktur, serta menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. Kerjasama yang disepakati mencakup perencanaan pembangunan, penyediaan lahan, perizinan, pembangunan infrastruktur pendukung, hingga pemberdayaan masyarakat. Pemerintah Provinsi Papua menilai posisi geografis Biak Numfor yang strategis menjadi salah satu keunggulan untuk mendukung pengembangan aktivitas keantariksaan di Indonesia. Saudara, UNICEF Papua bersama pemerintah Provinsi Papua menggelar evaluasi program sanitasi sekolah terintegrasi MBG di Jayapura. Berikut laporan Arul Firmansyah.
3: UNICEF Papua bersama pemerintah Provinsi Papua menggelar evaluasi pelaksanaan program sanitasi sekolah terintegrasi dengan program makan bergizi gratis dan usaha kesehatan sekolah atau madrasah yang berlangsung di salah satu hotel di kota Jayapura. Kegiatan ini mempertemukan perwakilan 30 sekolah dasar, pemerintah daerah, serta para pemangku kepentingan untuk menilai efektivitas program sanitasi yang telah berjalan selama tahun 2025-2026. Dalam keterangannya, Wash Officer UNICEF Papua dan Papua Barat Reza Hendrawan menjelaskan, rapat evaluasi ini merupakan bagian dari dukungan UNICEF bersama mitra pelaksana Yayasan Gapai Harapan Papua dalam memperkuat implementasi MBG di kota dan Kabupaten Jayapura. Menurutnya, penguatan dilakukan melalui dua jalur utama, yaitu dukungan pada dapur penyediaan makanan dan penguatan sanitasi di lingkungan sekolah. Untuk sektor sekolah, UNICEF telah mendampingi 30 sekolah dasar yang terdiri dari 15 sekolah di Kota Jayapura dan 15 sekolah di Kabupaten Jayapura. Ditambahkan, keberadaan fasilitas cuci tangan berkelompok menjadi solusi atas keterbatasan sarana yang selama ini dimiliki sekolah. Dengan fasilitas tersebut, proses cuci tangan dapat dilakukan lebih cepat sehingga seluruh siswa dapat menerapkan kebiasaan hidup bersih sebelum makan.
4: Kita mencoba meningkatkan kapasitas sekolah. Ada tiga intervensi yang kita lakukan bersama-sama, yaitu pertama adalah penguatan dari sisi infrastruktur, sarana-prasarana. Kita mengidentifikasikan banyak sekolah yang tidak punya sarana cuci tangan yang baik. Kita membangunkan sarana cuci tangan yang kita sebut dengan sarana cuci tangan berkelompok. Begitu ya, jadi satu set itu bisa 10 anak sekaligus. Kenapa kita membantu ini? Karena kita lihat fakta di lapangan, sekolah-sekolah ini hanya punya satu sarana begitu ya, cuci tangan, sedangkan banyak anak. Bayangkan kalau satu anak itu 20 detik, anak yang ke-30 di kelas itu 15 menit kemudian baru selesai. Maka kita memperkenalkan yang namanya sarana cuci tangan di kelompok.

0: Itu yang pertama intervensinya. Intervensi kedua setelah sarang cuci tangan, tentunya kita melakukan yang namanya perubahan perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS. Kita membiasakan anak-anak sebelum makan MBG, cuci tangan dengan sabun tentunya, begitu.
1: Ditambahkan, selain pembangunan sarana, UNICEF juga mendorong sekolah memasukkan kebutuhan operasional dan pemeliharaan fasilitas sanitasi ke dalam rencana kerja dan anggaran sekolah, termasuk penyediaan sabun, biaya listrik pompa air, maupun kebutuhan perawatan lainnya. Selain itu, UNICEF juga memperkuat peran dari tim pelaksana UKS, serta mendorong pembagian tugas yang jelas antara kepala sekolah, guru, dan siswa dalam menjaga keberlanjutan fasilitas sanitasi. Sementara itu, Asisten 3 Setda Provinsi Papua, Susana Wanggai, menyampaikan apresiasi kepada UNICEF atas dukungan yang diberikan dalam penguatan UKS di sekolah-sekolah. Menurutnya, program yang dijalankan selama satu tahun terakhir telah mencakup tiga pilar penting, yaitu penguatan perilaku hidup bersih dan sehat, pembangunan infrastruktur sanitasi berupa fasilitas cuci tangan berkelompok, serta penguatan manajemen melalui penyusunan rencana dan penganggaran sekolah.
2: Jadi hari ini momen yang sangat baik sekali untuk sekolah-sekolah, yang mana tadi ada 30 sekolah untuk kabupaten dan kota. Gitu. Jadi hari ini mereka duduk sama-sama untuk melihat pelaksanaan program satu tahun itu dan kira-kira seperti apa, sehingga hari ini momen penting untuk kedepannya seperti apa. Ini penting sekali untuk anak-anak kita, ya, anak-anak apalagi sekarang kan ada program MBG. Jadi ya penting sekali untuk pendampingan seperti ini dari teman, dari mitra, sehingga seperti tadi PHBS, anak-anak harus cuci tangan dulu sebelum makan dan lain-lain untuk mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan.
1: Susana menegaskan, keberhasilan program sanitasi sekolah tidak dapat dilakukan oleh salah satu sektor saja, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas sektor, mulai dari bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, pihak sekolah, hingga mitra pembangunan. Semua pihak harus bekerja sama untuk memastikan anak-anak Papua bisa mendapatkan lingkungan sekolah yang sehat dan mendukung tumbuh kembang mereka. Arul Firmansyah melaporkan.
3: Saudara, kita beralih ke berita terkait dengan sensus ekonomi. Pemerintah Kota Jayapura bersama Badan Pusat Statistik BPS Kota Jayapura secara resmi mencanangkan pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2026. Pencanangan berlangsung saat apel gabungan di lapangan apel kantor Wali Kota Jayapura Senin pagi. Pencanangan tersebut menandai dimulainya kegiatan pendataan ekonomi secara serentak yang akan dilaksanakan selama 2,5 bulan, mulai 15 Juni sampai 31 Agustus 2026. Wali Kota Jayapura Abisai Rolo mengajak seluruh masyarakat Kota Jayapura untuk mendukung pelaksanaan sensus dengan memberikan informasi yang dibutuhkan secara terbuka dan akurat kepada petugas BPS. Di tempat yang sama, Kepala BPS Kota Jayapura Sugianto mengatakan sebanyak 253 petugas sensus telah disiapkan untuk melakukan pendataan secara langsung dari rumah ke rumah maupun dari tempat-tempat usaha. Pelaksanaan sensus ekonomi dilakukan secara setiap 10 tahun sekali, yakni pada tahun 1986, 1996, 2006, 2016, dan kini kembali dilaksanakan pada tahun 2026. Sensus ekonomi 2026 menjadi pelaksana sensus ekonomi kelima sejak pertama kali diselenggarakan dan diharapkan mampu menghasilkan data yang akurat guna mendukung perencanaan pembangunan ekonomi nasional maupun daerah termasuk di Kota Jayapura. Saudara pendengar Warta Berita, sedang Anda ikuti dari Radio Republik Indonesia Jayapura dan bisa Anda saksikan lewat kanal YouTube di RRI Jayapura Official.

Dunia 2026 semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

0: Saudara, selanjutnya kita melangkah ke berita selanjutnya. Gubernur Papua Matius Fakiri mengingatkan aparatur sipil negara jangan bolos kerja karena Piala Dunia. Berikut laporan Reski Kurniawan.
1: Gubernur Papua Matius Fakiri meminta aparatur sipil negara ASN tetap disiplin bekerja selama berlangsungnya Piala Dunia 2026. Ia mengingatkan pertandingan sepak bola tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan tugas dan pelayanan kepada masyarakat. Fakiri mengatakan jadwal pertandingan yang berlangsung hingga pagi hari berpotensi memengaruhi aktivitas kerja. Karena itu ASN diminta tetap hadir dan menjalankan tugas seperti biasa. Menurutnya Piala Dunia merupakan hiburan yang dapat dinikmati masyarakat, namun pelayanan publik harus tetap berjalan normal selama turnamen berlangsung.
2: Kemudian khusus bagi ASN, saya minta nonton bola tetapi kantor tetap. Jangan gara-gara tunggu bola, tunggu tim kesayangannya, dia akhirnya juga bolos kantor. Bola ini kan cuma hiburan. Saya kemarin bilang, satu bulan ini kita manfaatkan dengan tontonan gratis. Kita mendukung apa tim kebanggaan kita, tetapi euforia kantor tetap kita jaga. Jangan sampai terganggu karena kita membela dukungan. Termasuk gubernur yang mendukung apa Argentina tetap harus tampil.
1: Selain ASN, Fakiri juga meminta masyarakat menjaga ketertiban saat merayakan pertandingan Piala Dunia. Ia mengingatkan euforia sepak bola tidak boleh mengganggu pengguna jalan lainnya. Menurutnya pertandingan yang disiarkan pada dini hari hingga pagi bertepatan dengan aktivitas pelajar dan pekerja. Karena itu masyarakat diminta tidak melakukan aksi yang berpotensi mengganggu lalu lintas. Reski Kurniawan melaporkan.
0: Saudara, Wakapolda Papua Brigjen Pol Muhajir memimpin apel pagi bersama personil Polda Papua di lapangan apel Mapolda Papua Koyakoso. Dalam arahannya, Wakapolda Papua menyampaikan apresiasi kepada seluruh personil atas dedikasi dan pelaksanaan tugas yang selama ini berjalan dengan baik. Salah satu hal yang menjadi perhatian dalam apel tersebut adalah perubahan regulasi mengenai masa usia pensiun anggota Polri. Brigjen Pol Muhajir menjelaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan langkah strategis untuk memenuhi kebutuhan personil Polri secara nasional, khususnya pada satuan kewilayahan yang masih dalam kekurangan, yang masih mengalami kekurangan anggota. Selain membahas kebijakan organisasi, Wakapolda Papua juga menyoroti kondisi kesehatan personil berdasarkan laporan yang diterimanya. Sejumlah anggota Polri sedang menjalani perawatan akibat sakit dan tidak dapat mengikuti apel. Wakapolda juga mengingatkan pentingnya keselamatan berkendara, khususnya bagi personil yang menempuh perjalanan cukup jauh menuju Mapolda Papua di Koyakoso. Brigjen Pol Muhajir turut mengingatkan personil agar bijak dalam menggunakan media sosial. Ia menekankan bahwa anggota Polri tidak boleh memberikan komentar negatif terhadap kebijakan pemerintah maupun kebijakan institusi yang telah melalui mekanisme pembahasan dan pengambilan keputusan. Saudara, Wali Kota Jayapura Abi Sairolo menghimbau seluruh warga Kota Jayapura untuk menyambut dan menikmati euforia Piala Dunia 2026 dengan penuh sportivitas, tetap menjaga keamanan, serta tidak mengganggu aktivitas sehari-hari maupun pelayanan publik. Kata Wali Kota Jayapura, antusiasme masyarakat terhadap ajang sepak bola terbesar di dunia merupakan hal yang positif. Namun ia mengingatkan agar perbedaan dukungan terhadap tim nasional peserta Piala Dunia tidak menimbulkan konflik di tengah-tengah masyarakat. Semangat pendukung tim favorit harus menjadi sarana mempererat persatuan dan kebersamaan masyarakat, bukan justru memicu perpecahan akibat fanatisme yang berlebihan, kata Wali Kota. Saudara, Polda Papua melalui panitia daerah seleksi penerimaan Taruna dan Taruni Akademi Kepolisian atau AKPOL tahun anggaran 2026 melaksanakan penelusuran mental kepribadian atau PMK bagi peserta seleksi di Aula Elsa Manumberi, SPN Polda Papua. Kasubag Pamilnal Bid Propam Polda Papua Kompol Debi Wiharjayadi mengatakan, PMK menjadi instrumen penting untuk memastikan para calon taruna dan taruni tidak hanya unggul secara akademik dan fisik, tetapi juga memiliki karakter yang sesuai dengan nilai-nilai kepolisian. Menurut Kompol, seleksi tersebut merupakan bagian dari upaya mencetak calon perwira Polri yang profesional, berintegritas, dan mampu menjadi teladan di tengah-tengah masyarakat. Kompol Debi menegaskan seluruh proses seleksi dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel, serta humanis sesuai dengan prinsip beta, bersih, transparan, akuntabel, dan humanis. Sebanyak 10 peserta mengikuti tahapan penelusuran mental kepribadian, terdiri atas 8 peserta pria dan 2 peserta wanita. Seluruh peserta menjalani rangkaian kegiatan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang telah ditetapkan panitia seleksi. Polda Papua berharap proses seleksi yang ketat dan profesional dapat menghasilkan calon-calon perwira Polri yang unggul, berkarakter, serta siap mengemban tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Saudara, selanjutnya kita beralih ke berita olahraga. Persipura Jayapura mulai bergerak mempersiapkan tim menghadapi kompetisi Liga 2 musim mendatang dengan membidik pelatih dan pelatih berkualitas. Salah satu pelatih yang masuk radar tim Mutiara Hitam adalah pelatih asing berstatus warga negara Indonesia atau WNI. Kepada wartawan sore kemarin, Ketua Umum Persipura Jayapura Benhur Tomimano atau BTM mengakui telah meminta manajer Persipura Owen Rahadian untuk segera mencari pelatih serta melakukan evaluasi terhadap komposisi pemain. Ia mengatakan persaingan mendapatkan pelatih berkualitas saat ini cukup ketat karena klub-klub Liga 1 maupun Liga 2 juga sedang berburu pelatih terbaik untuk menghadapi musim kompetisi baru. Karena itu Persipura harus bergerak cepat dalam mempertimbangkan rekam jejak dan kualitas calon pelatih sebelum menentukan pilihan. Selain itu Persipura juga membuka peluang menggunakan pelatih asing yang telah berstatus WNI sesuai dengan regulasi Liga 2. PTM menambahkan setelah pelatih terpilih nantinya manajemen akan memberikan kewenangan kepada tim pelatih untuk menentukan kebutuhan pemain yang akan dipertahankan maupun direkrut demi memperkuat skuad Persipura musim depan. Saudara, Kodam 17 Cendrawasih menggelar Lomba Renang Pangdam Cup 2026 di Jayapura sebagai ajang penjaring bibit atlet berprestasi dan pembinaan generasi muda melalui olahraga. Berikut laporan Ade Irfan.
3: Kodam 17 Cendrawasih menggelar Lomba Renang Pangdam Cup tahun 2026 di kolam renang Yonif 751 Senin kemarin. Lomba renang ini mempertandingkan 80 nomor sesuai kelompok umur dengan jarak 50 meter gaya bebas, gaya dada, gaya punggung, dan 10 meter serta jarak 200 meter. Dengan jumlah 276 atlet yang berasal dari klub renang dan sekolah dibuka secara langsung oleh Kasdam 17 Cendrawasih. Kasdam 17 Cendrawasih Brigjen TNI Haryantana mengatakan tujuan lomba renang ini adalah untuk mencari dan menjaring bibit-bibit atlet renang yang berbakat dan berpotensi untuk dibina menjadi atlet berprestasi di masa depan.
4: Melihat pentingnya lomba ini menjadi momentum penting dalam pengembangan olahraga di tanah Papua, serta semakin memperkuat posisi cabang olahraga renang dalam setiap event sehingga dapat mengharumkan nama Papua. Kepada seluruh peserta, saya mengucapkan selamat bertanding, tunjukkan kemampuan terbaik yang kalian miliki, junjung setinggi sportivitas dan galang kekompakan. Jadikan perlombaan ini sebagai sarana untuk belajar, berkembang, serta menambah pengalaman. Kemenangan memang penting, tetapi yang lebih utama adalah semangat berkompetisi secara sehat dan terus berusaha menjadi yang lebih baik.
3: Kegiatan ini juga menjadi sarana pembinaan karakter generasi muda melalui olahraga. Selain itu, kegiatan ini diharapkan dapat memperkenalkan peluang pengabdian melalui rekrutmen TNI kepada generasi muda serta mempererat hubungan dan kedekatan antar TNI dengan masyarakat melalui kegiatan olahraga yang positif. Ade Irfan melaporkan. Kodam.
0: Saudara, sekian Warta Berita Lintas Tanah Papua edisi sore ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Dan jangan lewatkan cuplikan berita-berita kami dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita-berita kami secara lengkap di rri.co.id. Selamat sore, selamat beraktivitas, dan selamat memasuki tahun baru Hijriah 1448, dan sampai jumpa.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sobat RRI, saya Dayu. Piala Dunia 2026 yang diadakan di 3 negara yaitu Amerika, Meksiko, dan Kanada akan segera dimulai.
4: Sudah siapkah Anda untuk sejarah baru? Event sepak bola paling ditunggu akhirnya kembali lagi. Piala Dunia FIFA 2026 lebih besar, lebih seru, dan penuh kejutan. Tahun ini dunia bersatu di 3 negara. Kemegahan Amerika Serikat, gairah legendaris Meksiko, dan semangat baru Kanada. Tapi waspadalah, neraka telah terbuka di grup E. Sang raksasa Prancis, ketajaman Norwegia, kekuatan fisik Senegal, dan semangat pantang menyerah Irak. Empat

0: Sobat RRI, kalian bisa mendengarkan siaran Piala Dunia dari tanggal 11 Juni sampai 19 Juli 2026 di mana saja di seluruh Indonesia melalui siaran RRI di kota Anda atau melalui aplikasi RRI Digital.
1: Piala Dunia adalah ajang sepak bola paling bergengsi, di mana negara-negara terbaik saling bertarung. Turnamen ini cuma digelar tiap 4 tahun loh, jadi selalu dinanti oleh para penggemar bola. Tahun 2026 ini, Piala Dunia bakal berlangsung dari 11 Juni sampai 19 Juli di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Serunya nih, ini tuh pertama kalinya diikuti 48 tim, jadi pertandingannya pasti lebih ketat dan menegangkan. Selain pertandingan seru, Piala Dunia 2026 juga jadi momen untuk mempererat persatuan dan sportivitas antar negara. Yuk dukung tim favorit kita dengan semangat fair play dan kebersamaan.

Sorotan dunia tertuju ke Grup J, Pesta Bola Dunia 2026. Sang juara bertahan, Argentina, siap memulai perjalanannya saat menghadapi Aljazair dalam laga yang mempertemukan tradisi besar dan ambisi baru. Argentina datang sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia dengan sejarah panjang dan deretan pemain berkualitas. Namun Aljazair siap menjadi batu sandungan lewat permainan cepat dan semangat juang yang tak pernah surut. Laga pembuka Grup J di Stadion Kansas, Amerika Serikat dipastikan menghadirkan pertandingan sengit untuk memperebutkan poin penting menuju babak berikutnya. Akankah Argentina mampu membuka turnamen dengan kemenangan meyakinkan atau Aljazair yang akan menciptakan kejutan di hadapan jutaan pasang mata? Dengar bareng pertandingan seru Grup J, Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 17 Juni 2026, pukul 8 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia. Laga paling dinanti di fase grup hadir di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis siap memulai langkahnya di Grup I dengan menghadapi Senegal dalam duel syarat kualitas dan kecepatan di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Les Bleus Prancis datang sebagai salah satu unggulan turnamen dengan deretan pemain bertalenta di setiap lini. Namun, tim Singa Teranga Senegal bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata dengan ketangguhan serangan balik berbahaya. Pertemuan dua kekuatan dari Eropa dan Afrika ini diprediksi menghadirkan pertandingan yang ketat sejak menit pertama. Mampukah Prancis menunjukkan kelasnya di laga pembuka atau Senegal yang akan mencuri perhatian dengan hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup I, Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 17 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 97,5, 90,7 MHz bersama Anda pendengar sepanjang lintas sore Bovendigul pukul 15.44 menit waktu Indonesia Timur.
1: Halo RRI. Apakah Anda memiliki keluhan seputar layanan publik?
2: Sudah urus BPJS-nya lama, persyaratannya banyak. Cuma mau urus itu saja lama sekali.
3: Disapu lingkungan ini. Jalan rusak, lampu penerangan sudah tidak berfungsi. Baru ditambah dengan sampah yang berserakan di mana-mana lagi.
1: Sampaikan segala keluhan, masalah dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811 99 88 222, via telepon 0814 95 93 33, serta sosial media at RRI Bovendigul setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di 90,3 MHz Pro 1 RRI Bovendigul.
4: Setiap manusia dilahirkan dengan hak yang sama, hak untuk hidup yang aman, hak untuk berpendapat, dan hak untuk diperlakukan secara adil. Hak asasi manusia bukanlah milik kelompok tertentu. Hak asasi manusia adalah milik kita semua, tanpa melihat perbedaan suku, agama, ras, jenis kelamin, maupun latar belakang sosial. Menghormati hak asasi manusia dimulai dari sikap yang sederhana, dengan mendengarkan tanpa menghakimi, dengan menolak kekerasan, dan dengan menghargai perbedaan. Baik itu di rumah, di sekolah, di tempat kerja, bahkan di ruang digital. Setiap kata dan tindakan kita mencerminkan nilai kemanusiaan. Mari kita hentikan perundungan, mari kita tolak ujaran kebencian, dan mari kita jaga ruang bersama yang aman dan beradab. Karena saat kita melindungi hak orang lain, sesungguhnya kita sedang menjaga hak kita sendiri.

0: Saya tidak sengaja kasih pecah Mama punya gelas.
1: Ayo, kau harus jujur sama Mama.
0: Hah?
2: Siapa yang kasih pecah gelas ini?
1: Mesya, kau jujur sudah, itu lebih baik.
0: Maaf ya, Ma. Mesya yang kasih pecah Mama punya gelas. Tadi kita main kejar-kejaran di dalam rumah, Ma.
2: Mesya, Mama tidak marah. Tapi, lain kali harus lebih berhati-hati.
0: Iya, Ma. Mesya janji tidak akan ulang lagi.
2: Itu namanya tanggung jawab. Mama bangga, Mesya berani jujur.
3: Yeay! Nah, jujur itu bikin hati lega, kan?
0: Iya.
2: Jujur itu baik, jujur itu hebat. Berani jujur di rumah membuat hubungan keluarga semakin baik dan penuh kepercayaan.

0: sangat memprihatinkan. Dia itu berproses panjang dan dampak dari masalah-masalah yang ada yang hari ini dan hari-hari yang kemarin itu.
1: Jangan cuma terima gaji saya tapi tidak mau menjalankan tugas. Kalau memang alasannya keamanan atau segala macam.
2: Kegelisahan masyarakat terkait ekonomi, kesehatan, pendidikan, kebijakan pemerintah hingga keamanan menjadi pembahasan tiap harinya dalam opini publik RRI Bovendigul. Saatnya Anda suarakan kegelisahan yang terjadi di sekitar Anda melalui line telepon 0811-4988-666 atau pesan singkat di 0811-4988-222. Dengarkan, ikuti, dan bergabung tiap hari Senin sampai Sabtu pukul 8 waktu Indonesia Timur.
3: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia? Yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
4: Mama, kenapa kita harus makan nasi saja?

0: Saya ingin membantu Mama, tapi saya masih kecil.
1: Kamu pintar, Nak. Suatu hari nanti, dengan pendidikanmu yang baik, kamu bisa mengubah keadaan ini. Mama percaya sama kamu.
2: Selamat pagi, Bu. Saya bawa sedikit makanan dan pakaian untuk keluarga Ibu. Semoga bisa membantu.
1: Pagi juga, Bu. Wah, terima kasih banyak ya. Anda sangat baik sama keluarga kami.
2: Kita harus saling membantu, Ibu. Jangan sungkan-sungkan kalau ada apa-apa. Bilang saja, kemiskinan ini bukan cuma masalah Ibu, tapi masalah kita semua.
3: Bantu sesama, karena setiap langkah kecil bisa membuat perbedaan besar.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo, saya Duta.
2: Saya Eros.
3: Saya Adam.
1: Kami dari
4: Shalom Seven
1: mengucapkan selamat buat Radio Republik Indonesia RRI yang sudah menjadi radio yang menyiarkan siaran terestrial, terutama siaran olahraga Piala Dunia di bulan Juni ini. Pantengin terus RRI untuk update terbaru Piala Dunia 2026.
2: Joss.

Laga paling dinanti di fase grup hadir di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis siap memulai langkahnya di Grup E dengan menghadapi Senegal dalam duel syarat kualitas dan kecepatan di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Les Bleus Prancis datang sebagai salah

Salah satu unggulan turnamen dengan deretan pemain bertalenta di setiap lini. Namun, tim Singa Teranga Senegal bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata dengan ketangguhan serangan balik berbahaya. Pertemuan dua kekuatan dari Eropa dan Afrika ini diprediksi menghadirkan pertandingan yang ketat sejak menit pertama. Mampukah Prancis menunjukkan kelasnya di laga pembuka atau Senegal yang akan mencuri perhatian dengan hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 17 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia. Sorotan dunia tertuju ke Grup J Pesta Bola Dunia 2026. Sang juara bertahan Argentina siap memulai perjalanannya saat menghadapi Aljazair dalam laga yang mempertemukan tradisi besar dan ambisi baru. Argentina datang sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia dengan sejarah panjang dan deretan pemain berkualitas. Namun Aljazair siap menjadi batu sandungan lewat permainan cepat dan semangat juang yang tak pernah surut. Laga pembuka Grup J di Stadion Kansas, Amerika Serikat dipastikan menghadirkan pertandingan sengit untuk memperebutkan poin penting menuju babak berikutnya. Akankah Argentina mampu membuka turnamen dengan kemenangan meyakinkan atau Aljazair yang akan menciptakan kejutan di hadapan jutaan pasang mata? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 17 Juni 2026 pukul 08 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.

Ya, pendengar, dimanapun Anda berada, masih di frekuensi 90,3 MHz bersama Anda. Terus menemani sepanjang kebersamaan kita di Lintas Sore. Bapendiku, saya Lisa, masih bersama Anda, pendengar. Semoga senantiasa dengan informasi dan hiburan kebersamaan kita, rangkaian-rangkaian acara yang tentunya akan bersemakan menemani segala aktivitas Anda. Ya, kita masih di edisi siar hari ini, hari Selasa ya, tanggal 16 Juni 2026. Semoga pendengar terus kami jumpai Anda dalam keadaan yang baik dan juga suasana ya, aktivitas Anda baik di manapun ya, saat ini di rumah, dalam perjalanan, berbagai tempat ya, kegiatan kesibukan Anda, semoga selalu aman, nyaman ya. Dan tentunya pendengar boleh berjalan dengan baik sesuai dengan harapan Anda, apapun kegiatan kesibukan Anda di hari ini. Dari libur ya, tentu hingga sore hari ini Anda berkunjung bersama dengan keluarga tercinta Anda, teman dengan kerja apapun yang Anda lakukan ya, rencana untuk pergian ya, keluar kota apapun, dimanapun ya saat ini, semoga senantiasa dimudahkan, dilancarkan. Ya pendengar, suasana sore yang tentu sedang ya Anda nikmati, suasana sore bersama dengan keluarga, tentu juga akan membuat kita bahagia ya, bahagia, nyaman, rileks, tenang, bersyukur, akrab ya. Oke, beberapa tentunya pendengar ya yang bisa kita dapati ya, tentunya ketika bersama dengan keluarga, bersama dengan orang-orang yang kita sayangi. Suasana sore bersama keluarga tentu juga akan membuat kita merasa nyaman, lebih rileks ya, membuat kita merasa tenang dan lebih bersyukur karena boleh menikmati kebersamaan bersama dengan keluarga tercinta ya kita. Suasana juga sore yang bersama dengan keluarga juga membuat kita semakin akrab ya, selalu dengan mereka, orang-orang yang disayangi akan semakin akrab tentu. Baiklah pendengar, selamat menikmati ya suasana kebersamaan Anda di sore ini, ataupun juga Anda dengan berbagai kegiatan kesibukan Anda, olahraga sore dan lain sebagainya. Semoga senantiasa selalu juga daerah bahagia, nyaman, rileks, tenang, bersyukur, dan akrabnya bersama dengan teman, dengan kerjaan ataupun juga Anda yang selalu bersama ya teman-teman untuk menikmati olahraga sore Anda. Dimanapun saat ini Anda berada, menjadi perbincangan ya, suasana sore ataupun juga dalam beberapa hari ini dalam bulan Juni ya, mulai dari tanggal 11 sampai dengan hari ini sudah tanggal 16 ya, sampai dengan akan berlanjut bulan Juli ya. Karena aku dengar masih ya pada suasana momen ya Piala Dunia, kemeriahan Piala Dunia 2026 ya, tentunya terus berlanjut ini ya. Ya pastinya juga ada perbincangan-perbincangan hangat ya, jagokan tim ya, tentu pendengar, di mana esok akan kembali Anda menyaksikannya, sorotan dunia akan kembali tertuju ya pada pertandingan-pertandingan menarik yang akan berlangsung pada hari Rabu besok juga ya. Nah, hari ini sudah berlangsung, nantinya akan menanti, Anda menanti untuk mengikuti, menonton ya, menyaksikan, mendengarkan pertandingan-pertandingan menarik ya yang akan berlangsung pada Rabu 17 Juni 2026. Kami juga informasikan pendengar dari grup J ya, tentunya pendengar, sang juara dunia Argentina ya, yang berjuluk La Albi Celeste ya, iya, berjuluk La Albi Celeste, putih dan biru langit ya, tentu ini julukan yang merujuk pada warna bendera dan seragam timnas Argentina ya. Oke, di mana pendengar, putih biru ya, langit siap memulai perjalanannya menghadapi Aljazair ya, seperti yang sudah kita dengarkan tadi ya, ada tadi pesan-pesan singkatnya, dan perlu juga kami informasikan pendengar ya, bagi Anda pecinta sepak bola ya, Piala Dunia, untuk mendengar Argentina ya menghadapi Aljazair yang dikenal dengan Desert Warrior ya, para pejuang gurun ya pendengar. Pertandingan ini akan berlangsung di Stadion Kansas, Amerika Serikat pendengar. Laga yang tentunya mempertemukan tradisi besar ya dan ambisi baru ya. Ini dipastikan menarik untuk disaksikan pencinta-pencinta dari Argentina ya, dan juga Aljazair ya. Argentina datang sebagai salah satu kekuatan utama sebagai bola dunia dengan sejarah panjang, dan tentunya deretan pemain berkualitas ya, pemain-pemain berkualitasnya
Namun juga Aljazair siap ya menjadi batu sandungan yang melalui permainan cepat dan semangat juang yang tinggi seperti julukan para pejuang gurun ini ya. Oke, di mana pendengar, pertandingan grup C ini dijadwalkan berlangsung pada pukul 8 ya waktu Indonesia Barat atau pukul 10 ya waktu Indonesia Timur ya waktu Papua. Kedua tim ini pendengar tentu mengincar poin penting ya untuk membuka peluang menuju babak berikutnya ya. Di mana juga pendengar pada hari yang sama ya. Laga menarik lainnya hadir dari grup E yang mempertemukan Prancis dan Senegal ya. Ya, Prancis dan Senegal ya di hari yang sama tanggal 17 besok ya. Ya, tentunya pendengar, tim Ayam Jantan dari Prancis ya, tentu juga datang sebagai salah satu unggulan turnamen dengan pemain-pemain bertalenta ya, tentu ini juga di setiap lini ini. Namun mereka akan menghadapi perlawanan dari Senegal yang berjuluk Singa Teranga ya, wakil Afrika yang juga pendengar ini dikenal yang memiliki kekuatan fisik, juga kecepatan dan serangan baik yang berbahaya begitu ya. Ya, pertandingan Prancis kontra Senegal dijadwalkan berlangsung pada pukul 2 ya waktu Indonesia Barat atau pukul 4 waktu Indonesia Timur waktu Papua. Pertemuan wakil Eropa dan Afrika ini diprediksi menghadirkan persaingan ketat dan menjadi salah satu laga yang dinantikan para pecinta sepak bola dunia. Ya, pendengar dimanapun Anda berada ya, adalah informasi di ruang dengar Anda ya, kebersamaan kita yang tentu juga akan bersama Anda terus memberikan informasi-informasi seputar kemeriahan Piala Dunia ya 2026 yang terus berlanjut. Sorotan dunia yang tentu akan kembali tertuju pada pertandingan-pertandingan menarik yang akan berlangsung ya sampai dengan bulan Juli ya nantinya. Semoga memberikan informasi untuk Anda. Tetap bersama kami pendengar informasi-informasi di ruang dengar Anda di Pro 1 Radio Republik Indonesia, Bovendigo.

0: Berkarya, berinovasi, dan berkelanjutan. Prosatu RRI Bovendigul memberi ruang untuk Anda para pelaku usaha UMKM agar terus menginspirasi dan mengedukasi. Hadir setiap hari Senin pukul 16 waktu Indonesia Timur di 90,3 dan 97 FM.
1: Karena dasarnya aku juga kan mungkin hobi masak ya. Hobi masak, terus terjun ke dunia perbakingan juga coba-coba, tapi di awalnya mungkin sudah berhasil, akhirnya keterusan gitu loh.
2: Ada dilihat pemerintah lah untuk tidak memasukkan telur dari Merauke. Kita di Bovendigul kan juga harus maju, jangan ambil dari yang luar.
3: Saya sebenarnya menguntungkan, memang lama, tapi kita mungkin bagi anak-anak muda untuk UMKM ini kan bisa. Yang penting tinggal anak-anak mau belajar, bisa ada pameran seperti dulu, pameran pembangunan, jadi hasil-hasil masyarakat itu kan bisa kita pamerkan, terutama seperti di distrik-distrik. Masyarakat bisa tahu, bisa menjadikan ekonomi buat mereka.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Selamat siang, anak-anak. Anak-anak, Yoke, Ana. Aduh, ini kenapa lampu belum dikasih mati? Televisi juga dibiarkan hidup. Ya ampun, Yoke, Ana. Kamu di sini kah?
2: Hore, mama pulang.
1: Yoke, Ana, kalau kalian tidak menonton TV, kenapa tidak dipadam saja? Terus, lihat ini. Lampu juga kamu tidak kasih mati.
3: Oh iyo, Ma. Yoke lupa. Lagian kan kita sudah bayar listrik toh, jadi tidak apa-apa toh, Ma.
1: Iya, betul. Memang kita sudah bayar tagihan listrik, tapi bukan berarti TV dibiarkan menyala sedangkan kalian tidak menonton TV. Lampu juga dibiarkan menyala sedangkan hari sudah siang. Anak-anak, kamu harus tahu ya, bahwa kita ini perlu menghemat energi.
2: Memangnya kenapa, Mama?
1: Iya, karena bukan kita saja yang menggunakan sumber energi ini. Semua orang di dunia ini banyak yang tergantung pada sumber energi. Dan energi yang kita gunakan semua berasal dari sumber daya alam yang sewaktu-waktu bisa habis. Coba kalian bayangkan, kalau bumi tanpa lampu setiap malam, tidak bisa menonton televisi, dan Yoke, kau juga maukah harus mencuci pakaian dengan menggunakan sikat karena tidak ada listrik buat mencuci di mesin cuci? Dan juga banyak yang tidak bisa buat apa-apa tanpa energi listrik.
3: Aduh, Ma, tidak mau ah. Itu kita hidup di zaman apa lagi tuh?
2: Pele, Ma, nanti Adit bisa main, Ma punya HP, nonton TV.
1: Iya, makanya Ade. Untuk itu mulai sekarang harus bisa menghemat energi agar bumi kita tetap lestari. Selain itu, menghemat energi juga kita dapat mengurangi polusi. Supaya kamu tahu, mematikan lampu yang tidak terpakai selama 1 jam saja, itu kamu sudah menghemat listrik sekitar 60 watt listrik. Bayangkan, jika semua orang buat begitu. Ayo, siapa yang mau jadi pahlawan energi untuk menjaga bumi?
4: Saya!
2: Saya!
1: Ayo, jaga bumi dengan menghemat energi. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

Pendengar, menghadiri jamuan makan rasanya kurang lengkap kalau tidak ditutup dengan sesuatu yang manis. Sepotong kue, puding lembut, atau semangkuk es krim. Ya, itulah yang kita kenal sebagai hidangan penutup atau dessert. Istilah dessert berasal dari bahasa Prancis servir, yang artinya membersihkan meja. Dikutip dari laman historia.id, sebelum abad ke-17, jamuan makan di Prancis menyajikan semua hidangan, dari pembuka sampai penutup secara bersamaan di atas meja. Belum ada konsep hidangan penutup yang muncul belakangan. Baru pada abad ke-17, makanan manis mulai disajikan secara terpisah di akhir makan, dan sejak itulah muncul istilah dessert. Namun, makanan itu tak selalu disajikan untuk dimakan, karena gula sangat mahal dan langka. Hanya bangsawan dan orang kaya yang bisa memilikinya. Gula malah sering diubah menjadi pahatan cantik yang mewah, hanya untuk dikagumi, bukan disantap. Kebiasaan mewah ini perlahan berubah setelah revolusi Prancis pecah. Makan besar bergaya boros digantikan oleh sistem penyajian satu persatu, seperti yang umum kita temui sekarang. Dari sinilah, dessert mulai menjadi sajian wajib setelah makan.

0: Asik, menang lagi.
1: Aduh, Pele Yose, pagi-pagi baru kau main game lagi, itu bagaimana?
0: Saya bingung, Ma. Saya mau bikin apa lagi? Terus sama apa? Lagian saya bosan nih.
1: Kalau begitu begini, Yosepe. Daripada kau pegang HP terus, lebih baik coba kau baca buku, toh. Karena di pagi hari itu, supaya kau tahu, Yosep, waktu yang paling efektif itu untuk membaca. Otak masih segar, dan lebih gampang dapat ilmu baru, Yosep. Kau bisa dengar kah tidak?
0: Dengar! Ya sudah, Mama. Nanti saya buka buku.
2: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Indonesia sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul.

Dengar pukul 16.51 menit waktu Indonesia Timur, di ruang dengar Anda pendengar. Informasi ya, laman resmi RRI.co.id. Pendengar, BMKG pastikan gempa magnitudo 6,7 di Palu tak berpotensi tsunami. Pendengar, BMKG memastikan gempa magnitudo 6,7 di Palu tidak berpotensi tsunami. Analisis menunjukkan gempa tidak memicu gelombang laut berbahaya. Direktur Gempa Bumi BMKG Wijayanto menyampaikan hasil pemodelan tersebut dan menegaskan tidak ada ancaman tsunami dari gempa ini. Berdasarkan pemodelan tidak berpotensi tsunami, hasil analisis menunjukkan tidak ada ancaman gelombang laut. Di mana pendengar, gempa terjadi pukul 10.27 waktu Indonesia Barat dengan pusat di darat, lokasinya berada 42 km tenggara kota Palu. Episenter gempa berada pada kedalaman 10 km. BMKG menyebut pendengar, gempa ini tergolong gempa dangkal. Gempa dipicu aktivitas sebesar aktif dengan mekanisme normal fault. Guncangan terasa kuat di sejumlah wilayah sekitar. Dan dikatakan pendengar, BMKG menerima laporan awal adanya kerusakan bangunan. Pendataan dampak masih dilakukan oleh instansi terkait. Dan BMKG meminta masyarakat tetap tenang ya dan waspada. Warga diminta menghindari bangunan yang rusak. Informasi resmi hanya dapat diakses melalui kanal BMKG. Hal ini untuk mencegah penyebaran informasi tidak valid. Informasi pendengar tentu pada laman resmi rri.co.id. BMKG pastikan gempa magnitudo 6,7 di Palu tidak berpotensi tsunami. Laman resmi rri.co.id pendengar, jika Anda ingin membaca menyimak informasi-informasinya, silakan boleh pada laman resmi rri.co.id. Untuk informasi-informasi ya lainnya, Anda dapat menyimak ya. Di mana kebersamaan kita lintas sore, Mbak Fendigul pendengar. Sesaat lagi kita bersama dalam penyampaian warta berita daerah.

0: Iya. Kenapa sekarang hujan sebentar aja udah banjir?
1: Salah satunya karena banyak pohon yang sekarang ditebang, nak. Padahal pohon itu kan menyerap air sama bisa nahan tanah.
0: Jadi kalau pohonnya habis?
1: Iya, kalau habis air hujan langsung ngalir ke bawah. Selokan juga nggak kuat, kan airnya udah banyak tuh. Akhirnya banjir, bahkan bisa longsor.
0: Kasiannya ya, rumah dan jalannya jadi rusak.
1: Ya makanya kita harus jaga lingkungan. Jangan tebang pohon sembarangan. Dan kalau bisa, bukan nebang, malah kita yang nanam pohon.
0: Berarti mulai dari rumah juga bisa ya, ya?
1: Bisa. Satu pohon yang kita tanam bisa mencegah banyak masalah.
2: Penebangan pohon tanpa kendali memperbesar resiko banjir dan longsor. Jaga pohon hari ini, selamatkan masa depan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Timur, pendengar kami hadirkan Warta Berita Daerah.
1: Sesaat lagi Anda akan ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Boven Tikul.

Selamat sore dari Beranda Depan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Radio Republik Indonesia Bovendigul menyampaikan warta berita. Topik berita sore ini, pemerintah Kabupaten Bovendigul salurkan bantuan beras untuk warga kampung Manggelum, distrik Manggelum yang

Inilah warta berita selengkapnya dibacakan Elizabeth Francisca hari ini Selasa 16 Juni 2026.

0: Dengar kami awali berita pertama. Pemerintah Kabupaten Bovendigo salurkan bantuan beras untuk warga Kampung Manggelum terdampak musibah. Laporan Thomas Syamlian.
1: Sebagai bentuk kepedulian dan upaya meringankan beban masyarakat yang terdampak musibah, pemerintah Kabupaten Bovendigo melalui program penanganan kerawanan pangan menyalurkan bantuan pangan berupa beras kepada masyarakat Kampung Manggelum, Distrik Manggelum. Penyaluran bantuan tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Bovendigo Roni Omba. Dalam arahan singkatnya, Bupati Roni mengatakan bantuan ini menjadi bagian dari langkah cepat pemerintah daerah dalam memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi pasca musibah yang terjadi beberapa waktu lalu. Menurutnya, bantuan pangan yang disalurkan diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat sekaligus mengurangi beban yang mereka rasakan akibat dampak musibah.
2: Kami, pemerintah daerah melalui Dinas Ketahanan Pangan, akan memberikan bantuan pangan kepada masyarakat. Sebenarnya bukan dari Dinas Ketahanan Pangan saja. Dinas Sosial juga ada. Dinas Sosial ada, tapi sudah beberapa waktu lalu kemarin sudah diberikan ya, Pak Dinas. Ya, sudah. Nanti kita lihat perkembangan selanjutnya.

0: Sedangkan tahap kedua direncanakan akan diantar langsung oleh Dinas Ketahanan Pangan ke Kampung Menggelum agar seluruh penerima manfaat dapat memperoleh bantuan sesuai kebutuhan.
1: Dinas Ketahanan Pangan, kami adalah program bantuan pangan. Dalam dokumen anggaran kami, tahun ini itu ada di Kampung Menggelum. 72 penerima manfaat dengan jumlah berasnya 144 karung. Ada dua tahap. Tahap pertama yang kali ini kami lakukan karena musibah bencana sehingga kami mulai melakukan tempat ini penyalurannya. Tapi tahap kedua kami akan kembali ke kampung langsung dan akan berikan langsung ke masyarakat di Kampung Menggelum. Pesan saya untuk Bapak Distrik dan Bapak Kampung, beras ini jumlahnya 144 karung, satu kakak nanti dia akan dapat satu karung.
0: Melalui program penanganan kerawanan pangan ini, pemerintah Kabupaten Bovendigul menegaskan komitmennya untuk terus hadir dalam memberikan perlindungan sosial dan menjaga ketahanan pangan masyarakat, terutama bagi warga yang sedang menghadapi kondisi darurat akibat musibah. Thomas Yamlen, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Pusat Statistik Bovendigul mulai pendataan sensus ekonomi 2026, Forkopimda jadi sasaran awal. Laporan Septianing Nurjana.
3: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bovendigul mulai melaksanakan pendataan awal dalam rangka sensus ekonomi 2026. Pada hari pertama pelaksanaan, pendataan difokuskan kepada unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda dan sejumlah pejabat strategis di lingkungan pemerintah daerah. Kepala BPS Kabupaten Bovendigul Novita Damayanti mengatakan, pendataan hari pertama ditargetkan selesai untuk 7 responden pertama yang berasal dari unsur pimpinan daerah. Ia menjelaskan, unsur Forkopimda yang menjadi sasaran pendataan terdiri dari Bupati Bovendigul, Ketua DPRD, Kapolres, dan Dandim. Namun, untuk mendukung kelancaran pendataan, BPS juga menambahkan Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah sebagai bagian dari responden awal. Selain itu, 2 perwakilan kepala organisasi perangkat daerah juga dilibatkan dalam pendataan, yakni dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau BAPEDA dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bovendigul.
4: Forkopimda karena ini adalah gerakan awal pendataan di hari pertama, berarti hari ini harus tuntas untuk 7 orang pertama. Jadi Forkopimda unsurnya ada 4 orang sebenarnya kan, Pak Bupati, Pak Ketua DPRD, Kapolres dan Dandim, tapi karena ada unsur pimpinan daerah di situ, kita tambahkan Pak Wakil Bupati dengan Pak Sekda dan 2 perwakilan dari kepala dinas, ya.
3: Menurut Novita, keterlibatan 2 OPD tersebut dipilih karena selama ini memiliki hubungan kerja yang erat dengan BPS dalam berbagai kegiatan statistik dan penyediaan data pembangunan daerah. Ia menambahkan jumlah responden pada tahap awal sengaja dibatasi agar proses pendataan dapat berjalan efektif dan sesuai target waktu yang telah ditetapkan. Untuk menjamin kualitas data yang dikumpulkan, BPS Bovendigul menugaskan petugas terbaik yang telah dipilih dari tim internal BPS. Septianing Nur melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dengar, masih bersama reporter Septianing Nurjana kembali melaporkan. Bupati Bovendigul dukung suksesnya sensus ekonomi 2026.
3: Pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Bovendigul mendapat dukungan penuh dari Bupati Bovendigul, Roni Omba. Dukungan tersebut ditunjukkan dengan keikutsertaannya sebagai responden dalam pendataan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Bovendigul. Proses pendataan dilakukan melalui wawancara langsung oleh petugas sensus ekonomi. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Roni Omba mengajak seluruh pelaku usaha untuk berpartisipasi aktif dengan memberikan data yang lengkap, benar dan akurat demi mendukung kemajuan pembangunan daerah. Menurut Bupati Roni, pelaksanaan wawancara berjalan dengan baik meskipun terdapat cukup banyak pertanyaan yang harus dijawab. Ia menegaskan bahwa partisipasi masyarakat, khususnya para pelaku usaha dan pelaku ekonomi, sangat penting untuk menghasilkan data statistik yang berkualitas.
5: Saya disensus oleh Badan Pusat Statistik dari hasil lancar.

0: Memang banyak pertanyaan yang diberikan, puji Tuhan bisa dapat kami sampaikan dengan baik, dan harapan kami petugas-petugas sensus nanti bisa melaksanakan tugas di distrik maupun kampung, dan juga kepada masyarakat khususnya yang pelaku ekonomi bisnis di Kabupaten Bokendigul, jangan bosan, jangan jenuh, karena banyak pertanyaan. Harapan kami dapat memberikan data yang akurat sehingga data ini dapat digunakan untuk kita mengetahui seberapa besar ataupun seberapa banyak usaha ekonomi produktif yang ada di Kabupaten Bokendigul.
1: Bupati juga memberikan apresiasi kepada petugas BPS yang telah menjalankan tugas pendataan di lapangan. Ia berharap seluruh petugas sensus dapat melaksanakan tugas dengan baik hingga menjangkau seluruh distrik dan kampung. Ia juga mengharapkan agar seluruh lapisan masyarakat dapat mendukung penuh proses sensus ekonomi 2026. Septiening Nur melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi lain, pembakaran alat berat di kilometer 24 arah Asike Bovendigul sedang diselidiki pihak kepolisian Bovendigul. Seperti yang dilaporkan Yohanes de Godin.
3: Peristiwa pembakaran alat berat yang terjadi di wilayah distrik Mandobo Kampung Persatuan kilometer 24 Kabupaten Bovendigul Selasa lalu arah wilayah Asike oleh orang tak dikenal sedang didalami motif pembakaran alat berat tersebut oleh pihak kepolisian Bovendigul. Menurut Kapolres Bovendigul AKBP Wisnu Perdana Putra SIK, untuk persoalan ini tim Inafis Polres Bovendigul setelah mendapat laporan dari pemilik kendaraan, pihaknya langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan hingga saat ini belum dapat disimpulkan dari kelompok mana yang melakukan pembakaran alat berat tersebut. Bahkan Kapolres minta kepada masyarakat Bovendigul tenang dan tidak menyimpulkan ke hal-hal yang lain.
4: Terkait dengan pembakaran, di sini perlu saya dan kami tekankan juga bahwa sampai sekarang tim Inafis dan identifikasi kita sudah melakukan olah TKP. Yang bisa kami sampaikan adalah bahwa ini jangan terlalu prematur atau terlalu dini dikaitkan dengan adanya kehadiran KKB. Dari beberapa hasil temuan di lapangan, ini kami belum menemukan adanya indikasi bahwa ini dilakukan oleh kelompok-kelompok tadi yang tidak bertanggung jawab.
3: Kapolres mengajak kepada seluruh masyarakat Bovendigul dan lebih khusus yang ada di Tanah Merah untuk menjalankan tugas aktivitas dengan baik dan berikan kepercayaan keamanan kepada pihak keamanan. Pihak keamanan Bovendigul menjamin bahwa keamanan di Kabupaten Bovendigul hingga saat ini aman terkendali. Yohanes de Godin, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Satuan Polisi Pamong Praja Bovendigul tegaskan komitmen tertibkan miras dan narkoba meski terkendala fasilitas. Berikut laporan Agustina Yuniarsi.
5: Pelaksana tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bovendigul Yeremias Waguno menegaskan bahwa pihaknya telah berkomitmen menjalankan tugas penertiban dan penegakan peraturan daerah meskipun masih menghadapi berbagai keterbatasan sarana dan prasarana pendukung. Pernyataan tersebut disampaikan dalam kegiatan seminar studi inovasi yang membahas penanganan persoalan sosial serta penguatan keamanan daerah. Menurutnya, tantangan utama yang dihadapi saat ini meliputi belum tersedianya kendaraan patroli yang memadai, keterbatasan ruang kerja, hingga belum adanya fasilitas sel penahan. Meski demikian, kondisi tersebut tidak menjadi alasan untuk mengurangi pelayanan dan pengawasan di lapangan. Satpol PP tetap menjalankan fungsi pengamanan dengan mengedepankan koordinasi dan kolaborasi bersama berbagai pihak terkait. Untuk memperkuat pengawasan di tingkat kampung, Satpol PP mendorong optimalisasi peran petugas perlindungan masyarakat yang tersebar di 112 kampung di Kabupaten Bovendigul. Keberadaan Linmas dinilai strategis karena menjadi pihak yang paling dekat dengan masyarakat dan dapat menjadi sumber informasi awal apabila terjadi pelanggaran ketertiban umum maupun indikasi peredaran minuman keras dan narkoba. Informasi yang dihimpun dari lapangan nantinya akan diteruskan kepada Satpol PP untuk kemudian dikoordinasikan bersama kepolisian setempat sesuai kewenangan masing-masing. Yeremias menjelaskan bahwa setiap kasus akan ditangani secara berjenjang berdasarkan tingkat pelanggaran yang terjadi. Untuk pelanggaran berat seperti penganiayaan atau tindak kekerasan yang telah masuk ranah pidana, pelaku akan diamankan dibuatkan berita acara pemeriksaan dan selanjutnya diserahkan kepada pihak kepolisian untuk diproses sesuai ketentuan hukum. Sementara itu, pelanggaran ringan yang berkaitan dengan gangguan ketertiban akibat konsumsi minuman beralkohol tetap akan ditindak melalui langkah pembinaan dan penegakan aturan yang tersedia meskipun fasilitas pendukung masih terbatas. Ia juga menyampaikan bahwa ke depan langkah penertiban akan dimulai dari lingkungan aparatur sipil negara sebagai bentuk keteladanan sebelum diperluas kepada masyarakat secara umum. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Warta berita ini tengah Anda ikuti disiarkan oleh Radio Republik Indonesia, Bovendigo. Menekan peredaran minuman keras dan narkoba, diperlukan keterlibatan lintas organisasi perangkat daerah, aparat keamanan, serta seluruh elemen warga. Kembali dilaporkan Agustina Yuniarsi.
5: Menekan upaya peredaran minuman keras dan narkoba tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja. Diperlukan keterlibatan lintas organisasi perangkat daerah, aparat keamanan, pemerintah kampung, toko agama, toko masyarakat, serta seluruh elemen warga. Demikian ungkapan yang disampaikan pelaksana tugas Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Bovendigul, Yeremias Wagunov. Menurutnya, pendekatan kolaboratif menjadi langkah penting untuk membangun lingkungan yang aman dan tertib sekaligus memperkuat pencegahan sejak dari tingkat kampung. Ia juga mengapresiasi pelaksanaan seminar yang dinilai menghasilkan berbagai rekomendasi strategis tidak hanya terkait keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga mengenai pengelola pendapatan daerah yang mendukung pembangunan Kabupaten Bovendigul. Rekomendasi yang dihasilkan jangan berhenti sebagai dokumen. Satpol PP siap mendukung agar dapat segera ditindaklanjuti bersama demi kemajuan Kabupaten Bovendigul. Saat ini Satpol PP juga mulai melakukan konsolidasi internal dan menyiapkan sumber daya manusia agar semakin siap menghadapi tantangan keamanan dan ketertiban daerah pada masa mendatang. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, buka peluang kerja generasi muda, pemerintah daerah Bovendigo diminta fokus pembinaan SDM orang asli Papua. Kembali dilaporkan, Thomas Shimlian.
6: Upaya membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat, khususnya generasi muda, dinilai tidak cukup hanya mengandalkan kebijakan administratif semata. Pemerintah daerah diminta untuk terus membangun kapasitas sumber daya manusia secara berkelanjutan, agar generasi muda memiliki kemampuan bersaing di dunia kerja. Hal tersebut disampaikan tokoh masyarakat Bovendigo Fedi Jeffly Parauba. Menurutnya, pembinaan terhadap generasi muda, terutama orang asli Papua, perlu dilaksanakan dengan pendekatan yang sabar, konsisten, dan berorientasi jangka panjang. Ia menilai pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menyiapkan generasi muda agar tidak hanya menjadi pencari kerja, tetapi juga mampu menjadi tenaga kerja yang kompetitif di berbagai sektor dan profesi.
7: Apa pemerintah daerah, pemerintah pusat harusnya apa punya kesabaran untuk membina mendidik kita ke orang. Kita punya anak-anak, kita punya apa orang asli untuk maju. Nah, kalau kesabaran ini tidak punya ya susah juga. Makanya seorang kepala dinas, seorang pemimpin daerah, seorang kepala gubernur, seorang bupati juga harus punya kesabaran untuk itu. Kalau kita selalu mengandalkan bahwa kita punya tongkat komando, susah.
6: PD lanjut menambahkan apabila pembangunan hanya berfokus pada pendekatan instruktif atau sebatas tongkat komando, maka hasil yang dicapai akan sulit maksimal. Menurutnya, peningkatan kualitas sumber daya manusia membutuhkan proses pendidikan, pelatihan, pendampingan, serta pemberian ruang bagi anak muda untuk berkembang. Ia mendorong pemerintah daerah agar memperkuat program pemberdayaan generasi muda melalui pelatihan keterampilan, pendidikan vokasi, pengembangan wirausaha, serta kerjasama dengan dunia usaha untuk membuka akses magang dan kesempatan kerja. Thomas Yamlen, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wakil Bupati Bovendigo meminta warga lokal optimalkan berbagai potensi daerah untuk perekonomian. Laporan Imam Komarudin.
8: Wakil Bupati Bovendigo Marlinus menilai masyarakat orang asli Papua memiliki potensi ekonomi yang besar karena didukung lahan dan sumber daya alam yang melimpah. Menurutnya, banyak masyarakat yang memiliki lahan luas namun belum dimanfaatkan secara maksimal untuk kegiatan produktif seperti berkebun, beternak maupun usaha perikanan. Marlinus mencontohkan banyak pendatang yang mampu memperoleh penghasilan rutin dari berkebun sayur di lahan yang relatif kecil. Sementara masyarakat lokal memilih lahan yang lebih luas dan berpotensi menghasilkan pendapatan yang lebih besar apabila dikelola dengan baik.
9: Dia masih usaha ternak babi, ternak ayam, ternak ikan. Kenapa? Gaji tidak cukup gaji untuk gaji pegawai untuk makan dengan anak istri, biaya sekolah.
8: Ia mengajak masyarakat memanfaatkan pekarangan rumah untuk membangun kandang ayam, kandang babi maupun kolam ikan. Ini guna meningkatkan ekonomi keluarga. Ia berharap pola pikir masyarakat mulai berubah dari ketergantungan terhadap bantuan, lebih produktif dengan mengembangkan usaha berbasis potensi lokal.
2: Dengar, demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita Bovendigo sore ini. Saya Elizabeth Francisca mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

0: Pukul 17.24 menit waktu Indonesia Timur, pendengar. Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Bovendigul. Dipancar luaskan dari Jalan Trans Papua, pendengar, saya Lisa masih bersama Anda. Bersama kita sepanjang lintas sore Bovendigul. Setelah penyampaian warta berita daerah, kami bersama Anda dengan informasi cek fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Beredar di media sosial Instagram sebuah video dengan klaim petani di Thailand dan Vietnam berunjuk rasa karena Indonesia tidak lagi mengimpor beras dari negara tersebut. Video itu memperlihatkan para demonstran membawa poster berbahasa Thailand. Dalam unggahan yang membagikan konten tersebut menyatakan para petani Thailand dan Vietnam terdampak oleh penghentian impor beras. Penghentian impor beras Indonesia sejak 2025 disebut telah menyumbang penurunan harga beras dunia hingga 42%. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut, demonstrasi petani dalam video tersebut bukan karena kebijakan Indonesia tahun 2025 yang menghentikan impor beras dari Thailand dan Vietnam. Klip yang berisi para demonstran membawa bendera Thailand berasal dari kanal YouTube Euronews edisi 4 Maret 2014. Para pengunjuk rasa menuntut agar pemerintah Thailand melanjutkan bantuan subsidi pertanian dengan membeli beras dari petani. Berikut adalah informasi cek fakta sore ini. Informasi kategori hoax kami lansir website Komdigi untuk informasi cek fakta sore ini.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

dengar beberapa lagu-lagu religi, beberapa lagu-lagu islami yang kami hadirkan di ruang dengar Anda, kebersamaan tentu menemani Anda, terutama umat muslim, mempersiapkan diri Anda untuk menjalankan sholat maghrib. Kami informasikan azan maghrib sore ini, wilayah Tanah Merah dan sekitarnya dikumandangkan pada pukul 17.36 waktu Indonesia Timur.

Fair mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas sore ini mengucapkan selamat menjalankan sholat maghrib, terutama baik umat muslim. Semoga amal ibadah Anda hari ini diterima Allah SWT.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Surat buat anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, dengarlah, abimu ini ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Barangkali ini akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang dipenuhi onak dan duri. Begitu banyak pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil. Pertarungan mengalahkan hawa nafsu. Pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Anakku, engkau hidup di zaman di mana keadilan begitu susah didapatkan. Kebenaran menjadi sebuah barang langka yang begitu sulit ditemukan. Yang benar menjadi tontonan, yang salah dijadikan tuntunan. Harga diri diperjualbelikan dengan harga teramat murah. Hukum diperdagangkan. Harga nyawa manusia nyaris tidak jauh beda dengan makhluk Allah bernama binatang. Perbuatan maksiat sudah menjadi pemandangan biasa yang begitu mudah ditemui. Rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi. Iman di dada sudah mulai sirna. Berbuat baik menjadi sebuah hal dianggap yang aneh dan bahkan ditertawakan. Anakku, tidak penting berapa banyak orang melakukan suatu kebaikan. Yang penting perdalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu. Maka konsistenlah dalam menjalankannya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikanmu kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Pegang teguh selalu prinsip hidupmu. Biarlah engkau dianggap aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah manusia benci, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hanya sementara, anakku. Hanya berapa lama engkau dibenci? Dan tak terbayangkan berapa lama kasih sayang Allah yang akan engkau dapatkan di yaumil akhir. Renungkan, anakku. Dari abimu. Saya, Edi S. Abdullah. Wassalam.
2: Tahukah Anda, secara etimologis, jilbab berasal dari bahasa Arab yang berarti menghimpun atau membawa. Istilah jilbab berbeda-beda di setiap negara. Di Indonesia, penggunaan kata jilbab digunakan secara luas sebagai busana panjang yang menutupi sebagian kepala perempuan, yang dirangkai dengan pakaian yang menutupi tubuh kecuali telapak tangan dan kaki. Sedangkan menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, jilbab adalah kerudung lebar yang dipakai perempuan Muslim untuk menutupi kepala dan leher sampai ke dada.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha. Ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua. Terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha.

0: pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Do Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan Audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus mengudara.

Anda adalah seorang supporter sejati yang sering menyaksikan pertandingan langsung di stadion? Jika iya, Anda pasti tahu benar gerakan ini. Ya, gerakan ini dikenal dengan nama Mexican Wave. Mengapa Mexican Wave? Mexican Wave merupakan aksi massal yang dilakukan penonton di stadion dengan cara berdiri, mengangkat tangan, lalu duduk kembali secara berurutan. Gerakan tersebut menciptakan efek seperti gelombang yang bergerak mengelilingi stadion dan menjadi salah satu simbol kemeriahan pertandingan sepak bola. Mexican Wave menjadi salah satu bentuk kekompakan supporter dalam mendukung tim favoritnya. Selain menciptakan suasana meriah, gerakan ini juga digunakan untuk membangun energi positif di stadion saat pertandingan berlangsung. Menariknya, gerakan ini juga pernah mencatat rekor dunia gelombang terlama yang pernah dilakukan terjadi di Jepang pada tahun 2015 dengan durasi mencapai 17 menit 14 detik. Secara ilmiah, Mexican Wave juga disebut sebagai contoh ritme metakronal dalam kerumunan besar, di mana gerakan individu dilakukan secara berurutan hingga menciptakan pola yang terlihat sinkron. Fenomena ini mulai dikenal luas secara internasional saat Piala Dunia FIFA tahun 1986 yang digelar di Meksiko. Karena sering terlihat selama turnamen berlangsung, orang-orang terbiasa menggunakan gerakan ini, kemudian populer dengan nama Mexican Wave. Dengan semakin dekatnya Piala Dunia 2026 yang akan digelar, banyak penggemar sepak bola menantikan kembali atmosfer khas tribun yang penuh semangat, termasuk hadirnya Mexican Wave yang selalu menjadi bagian ikonik dari pesta sepak bola dunia.

Laga paling dinanti di fase grup hadir di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis siap memulai langkahnya di Grup I dengan menghadapi Senegal dalam duel syarat kualitas dan kecepatan di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Les Bleus Prancis datang sebagai salah satu unggulan turnamen dengan deretan pemain bertalenta di setiap lini. Namun, tim Singa Teranga Senegal bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata dengan ketangguhan serangan balik berbahaya. Pertemuan dua kekuatan dari Eropa dan Afrika ini diprediksi menghadirkan pertandingan yang ketat sejak menit pertama. Mampukah Prancis menunjukkan kelasnya di laga pembuka atau Senegal yang akan mencuri perhatian dengan hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 17 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3. Terus mengudara untuk Indonesia. Sorotan dunia tertuju ke Grup J, Pesta Bola Dunia 2026. Sang juara bertahan, Argentina, siap memulai perjalanannya saat menghadapi Aljazair dalam laga yang mempertemukan tradisi besar dan ambisi baru. Argentina datang sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia dengan sejarah panjang dan deretan pemain berkualitas. Namun Aljazair siap menjadi batu sandungan lewat permainan cepat dan semangat juang yang tak pernah surut. Laga pembuka Grup J di Stadion Kansas, Amerika Serikat dipastikan menghadirkan pertandingan sengit untuk memperebutkan poin penting menuju babak berikutnya. Akankah Argentina mampu membuka turnamen dengan kemenangan meyakinkan atau Aljazair yang akan menciptakan kejutan di hadapan jutaan pasang mata? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 17 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3. Terus mengudara untuk Indonesia.

bersama kami Radio Republik Indonesia Mufindigol dipancarluaskan dari Jalan Trans Papua pukul 18.26 menit waktu Indonesia Timur, dimanapun Anda berada. Terus bersama Anda menemani segala aktivitas Anda dengan hiburan ya, beberapa tembang-tembang pop Indonesia yang terus kami persembahkan pendengar hingga pukul 19 waktu Indonesia Timur. Kebersamaan kita nantinya akan bersama mendengarkan kembali sejumlah informasi terangkum dalam berita Gema Papua. Sebelumnya pendengar, beberapa informasi kami lansir ya dari laman resmi rri.co.id. Informasi internasional pendengar, Amerika Serikat dan Iran sepakati akhir konflik Selat Hormuz, segera dibuka kembali pendengar. Amerika Serikat dan Iran mencapai kesepakatan untuk mengakhiri konflik yang telah berlangsung selama beberapa bulan terakhir. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan perjanjian tersebut telah ditandatangani sepenuhnya dan mencakup pembukaan kembali Selat Hormuz. Melansir dari BBC News, pendengar, pengumuman kesepakatan disampaikan oleh Shehbaz Sharif pada Minggu 14 Juni 2026. Pakistan diketahui berperan sebagai mediator dalam perundingan antara Washington. Kedua pihak menyatakan penghentian segera dan permanen operasi militer di semua front, termasuk di Lebanon. Keduanya juga sepakat pendengar memperpanjang gencatan senjata selama 60 hari untuk merundingkan perjanjian damai permanen. Pejabat senior Amerika Serikat menyebut dokumen awal telah ditandatangani secara elektronik dan upacara penandatanganan resmi akan digelar di Jenewa pekan ini. Trump juga mengumumkan pencabutan blokade Angkatan Laut Amerika Serikat terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Dari pihak Iran, Wakil Menteri Luar Negeri Kazem Gharibabadi mengonfirmasi pendengar berakhirnya operasi militer. Media pemerintah Iran menggambarkan kesepakatan tersebut sebagai kemenangan bagi Teheran. Pendengar dimanapun Anda berada, adalah informasi di ruang dengar Anda, informasi internasional. Amerika Serikat dan Iran sepakati akhir konflik Selat Hormuz, segera dibuka kembali. Laman resmi rri.co.id untuk informasi ya, di mana kebersamaan kita, informasi dan hiburan.

0: sangat memprihatinkan. Dia itu berproses panjang dan dampak dari masalah-masalah yang ada yang hari ini dan hari-hari yang kemarin itu.
1: Jangan cuma terima gaji saya tapi tidak menjalankan tugas. Kalau memang alasannya keamanan atau segala macam.
2: Kegelisahan masyarakat terkait ekonomi, kesehatan, pendidikan, kebijakan pemerintah hingga keamanan menjadi pembahasan tiap harinya dalam opini publik RRI Bovendigul. Saatnya Anda suarakan kegelisahan yang terjadi di sekitar Anda melalui line telepon 0811-4988-666 atau pesan singkat di 0811-4988-222. Dengarkan, ikuti, dan bergabung tiap hari Senin sampai Sabtu pukul 8 waktu Indonesia Timur.

0: Tahukah Anda mengapa mata uang Indonesia rendah? Pertama, banyaknya impor barang dari luar. Mata uang rupiah dapat melemah disebabkan oleh banyaknya impor barang dari luar ke dalam negeri. Misalnya, jika Anda sering belanja banyak barang branded dari luar negeri, maka hal tersebut dapat memicu melemahnya nilai rupiah. Kedua, jumlah utang negara. Mengingat pembayaran utang biasanya dilakukan dengan menggunakan dolar Amerika, maka rupiah juga bisa mengalami pelemahan ketika permintaan terhadap dolar naik. 3. Menguatnya kondisi ekonomi negara lain, khususnya Amerika Serikat. Rupiah dan dolar Amerika Serikat jadi dua mata uang yang tak berjalan selaras. Apabila rupiah menguat, maka dolar Amerika akan melemah. Hal ini berlaku juga sebaliknya, ketika dolar Amerika menguat, maka rupiah pun akan melemah. 4. Kondisi politik. Misalnya, ketika Indonesia terkena dampak dari isu politik yang negatif, biasanya hal ini dapat memicu turunnya minat investor luar dalam menyuntikkan modal mereka, yang tentunya akan berdampak pada pergerakan harga atau nilai tukar rupiah di perdagangan internasional. 5. Terjadinya resesi atau krisis moneter. Sebagai contoh, pada tahun 1998, ketika Indonesia mengalami krisis moneter pertama kali, nilai tukar dolar Amerika terhadap rupiah sempat mencapai angka tertinggi di kisaran Rp13.000. Meski begitu, pada April 1998, kurs dolar mulai menjinak dan turun di angka Rp8.000.
1: Kenapa nggak ketuk pintu dulu?
2: Kenapa emangnya, Dek? Kan ini kamar berdua. Lagian cuma mau ngambil cas HP.
1: Lah, ini kan lagi nulis buku harian.
2: Ya elah, Dek. Ya udah sih. Kita kan kakak adik. Masa sama kakak sendiri harus rahasiaan? Coba lihat.
1: Lah, ini privasi lah, Kak. Nah, kan benar kata Bu Guru.
2: Benar apa?
1: Privasi, Kak, itu hak aku juga. Walau serumah, tetap harus saling menghargai satu sama lain.
2: Privasi? Tapi kalau kakak lagi bete, terus diam di pojokan, adik juga suka ganggu kan?
1: Iya sih, adik kan cuma khawatir.
2: Tama, Dek. Gimana kalau mulai sekarang kita buat aturannya, mau masuk kamar harus ketuk pintu dulu, dan mau pinjem barang izin dulu. Deal?
1: Oke, deal. Menjaga privasi bukan sekedar menyembunyikan rahasia, melainkan tentang menghargai ruang pribadi sesama. Menjadi saudara bukan berarti tidak ada batasan. Justru dalam hubungan kakak dan adik, saling menjaga privasi adalah salah satu bentuk kasih sayang paling tinggi. Kita sering merasa karena saudara, maka segala hal boleh diketahui. Tetapi sebenarnya, menghormati ruang pribadi masing-masing akan memperkuat ikatan persaudaraan. Mari saling menjaga privasi.

Laga paling dinanti di fase grup hadir di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis siap memulai langkahnya di Grup E dengan menghadapi Senegal dalam duel syarat kualitas dan kecepatan di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Les Bleus Prancis datang sebagai salah satu unggulan turnamen dengan deretan pemain bertalenta di setiap lini. Namun, tim Singa Teranga Senegal bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata dengan ketangguhan serangan balik berbahaya. Pertemuan dua kekuatan dari Eropa dan Afrika ini diprediksi menghadirkan pertandingan yang ketat sejak menit pertama. Mampukah Prancis menunjukkan kelasnya di laga pembuka atau Senegal yang akan mencuri perhatian dengan hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 17 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3. Terus mengudara untuk Indonesia. Sorotan dunia tertuju ke Grup J, Pesta Bola Dunia 2026. Sang juara bertahan, Argentina, siap memulai perjalanannya saat menghadapi Aljazair dalam laga yang mempertemukan tradisi besar dan ambisi baru. Argentina datang sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia dengan sejarah panjang dan deretan pemain berkualitas. Namun Aljazair siap menjadi batu sandungan lewat permainan cepat dan semangat juang yang tak pernah surut. Laga pembuka Grup J di Stadion Kansas, Amerika Serikat dipastikan menghadirkan pertandingan sengit untuk memperebutkan poin penting menuju babak berikutnya. Akankah Argentina mampu membuka turnamen dengan kemenangan meyakinkan atau Aljazair yang akan menciptakan kejutan di hadapan jutaan pasang mata? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 17 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3. Terus mengudara untuk Indonesia.

sekitar pukul 19 waktu Indonesia Timur, dari ruang dengar Anda kebersamaan kita sepanjang lintas sore. Mbak Wendigo sudah hadir yang formas juga hiburan rekan acara pendengar, dan saya Lisa akan akhiri kebersamaan kita. Nantinya Anda akan ditemani oleh rekan Ina ya, sepanjang kebersamaan di lintas malam Mbak Wendigo. Di mana pendengar kami hadirkan selanjutnya informasi terangkum dalam berita Gema Papua. Ya, sesaat lagi ya persembahan produksi dari Wamena ya di ruang dengar Anda. Sesaat lagi tetaplah bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia, Mbak Wendigo.

Nusantara 1 Papua. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam laporan utama dan kami lengkapi dengan sejumlah berita lainnya dari RRI Sekorwil Papua. Bersama saya Tanti Situmorang, inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya.

0: Saudara UNICEF Papua bersama Pemprov Papua menggelar evaluasi program sanitasi sekolah terintegrasi MBG di Jayapura. Berikut laporannya dari RRI Jayapura.
1: Empat tahun penantian.
2: Gizi gratis dan usaha kesehatan sekolah atau madrasah yang berlangsung di salah satu hotel di kota Jayapura. Kegiatan ini mempertemukan perwakilan 30 sekolah dasar, pemerintah daerah, serta para pemangku kepentingan untuk

0: menilai efektivitas program sanitasi. UNICEF Papua bersama pemerintah Provinsi Papua menggelar evaluasi pelaksanaan program sanitasi sekolah terintegrasi dengan program makan bergizi gratis dan usaha kesehatan sekolah atau madrasah yang berlangsung di salah satu hotel di Kota Jayapura. Kegiatan ini mempertemukan perwakilan 30 sekolah dasar, pemerintah daerah, serta para pemangku kepentingan untuk menilai efektivitas program sanitasi yang telah berjalan selama tahun 2025-2026. Dalam keterangannya, Wash Officer UNICEF Papua dan Papua Barat Reza Hendrawan menjelaskan, rapat evaluasi ini merupakan bagian dari dukungan UNICEF bersama mitra pelaksana Yayasan Gapai Harapan Papua dalam memperkuat implementasi MBG di kota dan Kabupaten Jayapura. Menurutnya, penguatan dilakukan melalui dua jalur utama, yaitu dukungan pada dapur penyediaan makanan dan penguatan sanitasi di lingkungan sekolah. Untuk sektor sekolah, UNICEF telah mendampingi 30 sekolah dasar yang terdiri dari 15 sekolah di Kota Jayapura dan 15 sekolah di Kabupaten Jayapura. Ditambahkan, keberadaan fasilitas cuci tangan berkelompok menjadi solusi atas keterbatasan sarana yang selama ini dimiliki sekolah. Dengan fasilitas tersebut, proses cuci tangan dapat dilakukan lebih cepat sehingga seluruh siswa dapat menerapkan kebiasaan hidup bersih sebelum makan.
1: Kita mencoba meningkatkan kapasitas sekolah. Ada tiga intervensi yang kita lakukan bersama-sama, yaitu pertama adalah penguatan dari sisi infrastruktur, sarana-prasarana. Kita mengidentifikasikan banyak sekolah yang tidak punya sarana cuci tangan yang baik. Kita membangunkan sarana cuci tangan yang kita sebut dengan sarana cuci tangan berkelompok. Begitu ya, jadi satu set itu bisa 10 anak sekaligus. Kenapa kita membantu ini? Karena kita lihat fakta di lapangan, sekolah-sekolah ini hanya punya satu sarana begitu ya, cuci tangan, sedangkan banyak anak. Bayangkan kalau satu anak itu 20 detik, anak yang ke-30 di kelas itu 15 menit kemudian baru selesai. Maka kita memperkenalkan yang namanya sarana cuci tangan di kelompok. Itu yang pertama intervensinya. Intervensi kedua setelah sarana cuci tangan, tentunya kita melakukan yang namanya perubahan perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS. Kita membiasakan anak-anak sebelum makan MBG, cuci tangan dengan sabun tentunya, begitu.
0: Ditambahkan, selain pembangunan sarana, UNICEF juga mendorong sekolah memasukkan kebutuhan operasional dan pemeliharaan fasilitas sanitasi ke dalam rencana kerja dan anggaran sekolah, termasuk penyediaan sabun, biaya listrik pompa air, maupun kebutuhan perawatan lainnya. Selain itu, UNICEF juga memperkuat peran dari tim pelaksana UKS serta mendorong pembagian tugas yang jelas antara kepala sekolah, guru, dan siswa dalam menjaga keberlanjutan fasilitas sanitasi. Sementara itu, Asisten 3 Setda Provinsi Papua Susana Wanggai menyampaikan apresiasi kepada UNICEF atas dukungan yang diberikan dalam penguatan UKS di sekolah-sekolah. Menurutnya, program yang dijalankan selama satu tahun terakhir telah mencakup tiga pilar penting, yaitu penguatan perilaku hidup bersih dan sehat, pembangunan infrastruktur sanitasi berupa fasilitas cuci tangan berkelompok, serta penguatan manajemen melalui penyusunan rencana dan penganggaran sekolah.
2: Jadi hari ini momen yang sangat baik sekali untuk sekolah-sekolah, yang mana tadi ada 30 sekolah untuk kabupaten dan kota. Gitu. Jadi hari ini mereka duduk sama-sama untuk melihat pelaksanaan program satu tahun itu dan kira-kira seperti apa, sehingga hari ini momen penting untuk kedepannya seperti apa. Ini penting sekali untuk anak-anak kita, ya, anak-anak, apalagi sekarang kan ada program MBG. Jadi ya penting sekali untuk pendampingan seperti ini dari teman, dari mitra, sehingga seperti tadi PHBS, anak-anak harus cuci tangan dulu sebelum makan dan lain-lain untuk mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan.
0: Susana menegaskan, keberhasilan program sanitasi sekolah tidak dapat dilakukan oleh salah satu sektor saja, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas sektor, mulai dari bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, pihak sekolah, hingga mitra pembangunan. Semua pihak harus bekerja sama untuk memastikan anak-anak Papua bisa mendapatkan lingkungan sekolah yang sehat dan mendukung tumbuh kembang mereka. Arul Firmansyah melaporkan.
3: Pemprov Papua Pegunungan menyatakan komoditi kopi merupakan salah satu potensi lokal yang bisa dikembangkan, sehingga pemerintah berkomitmen untuk mendorong potensi tersebut bersama pelaku usaha lokal di Papua Pegunungan. Berikut laporannya.
4: Ke Kepala Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan atau Diskoperinda Provinsi Papua Pegunungan Alpius Sigipalo mengatakan, Pemprov Papua Pegunungan di bawah kepemimpinan Gubernur John Tabo memiliki komitmen dan perhatian penuh kepada pelaku usaha anak muda Papua, terutama pengusaha kopi di Papua Pegunungan. Hal tersebut disampaikan Alpius Sigipalo dalam bincang-bincang dengan RRI Wamena baru-baru ini. Alpius menyatakan, pemerintah akan selalu hadir untuk memberikan dukungan dan motivasi kepada pelaku usaha orang asli Papua yang bergerak di bidang usaha kopi, karena kata dia, kopi merupakan salah satu komoditi unggulan dari tanah Papua. Selain itu, kata dia, pemerintah juga berkomitmen untuk memajukan ekonomi masyarakat melalui potensi lokal yang ada di Papua Pegunungan, baik itu komoditas buah merah, kopi Papua, dan berbagai komoditi unggulan lokal lainnya.
5: Hari ini kepemimpinan Bapak Gubernur Provinsi Papua Pegunungan selalu melirik seutuhnya, membuka usaha kembangkan potensi yang ada di daerah negeri untuk anak-anak muda hari ini berkembang. Karena itu, adik-adik, mari ke kebun, silakan bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan. Kalian, kami, Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan sangat siap menampung hasil petani hari ini.
4: Oleh karena itu, Kadis Koperindak Papua Pegunungan Alpius Sigipalom mengajak masyarakat Papua, terutama generasi muda Papua, untuk secara kreatif menggali potensi lokal yang ada untuk selanjutnya bisa menjadi potensi ekonomi yang bisa dikembangkan di Papua Pegunungan. Sebab kata dia, Gubernur Papua Pegunungan John Tabo memiliki komitmen yang kuat untuk membangun ekonomi lokal di Papua Pegunungan. Roni Hisage, RRI Wamena.
3: Saudara, BPOM di Kabupaten Merauke menggelar forum konsultasi publik di Aula Kantor Bupati Merauke. Forum ini mengusung tema sinergi pelayanan publik yang adaptif dan inklusif dalam pengawasan obat dan makanan. Berikut laporan Ardi Razaki.
6: Kegiatan tersebut dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan dari lintas instansi. Hadir antara lain Polres Merauke, Bea Cukai, Dinas Perindakom Merauke, serta sejumlah instansi terkait lainnya. Kepala Lokapom di Kabupaten Merauke, Minarto, menegaskan, pengawasan obat dan makanan tidak bisa dilakukan sendiri. Menurutnya, sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci utama dalam menjalankan tugas ini. Minarto menjelaskan, tujuan utama dari forum ini adalah memastikan obat dan makanan di Merauke benar-benar aman bagi masyarakat. Seluruh pihak diharapkan memiliki komitmen yang sama dalam menjaga kesehatan publik. Ia juga mengungkapkan, peredaran obat terlarang secara online cukup marak. Pihak Lokapom telah menindak puluhan ribu akun yang diduga menjual obat ilegal melalui berbagai platform digital.
7: Jadi tema pada forum konsultasi publik ini yaitu sinergi pelayanan publik yang adaptif dan inklusif dalam pengawasan obat dan makanan. Jadi adaptif itu bagaimana kami bisa berusaha mengikuti perkembangan zaman dan juga perubahan-perubahan yang dalam era VUCA ini ya, perubahan yang kita sangat dinamis sekali, kita harus selalu mengikuti. Misalkan kalau pelanggan-pelanggan obat itu mulai yang tantangan kita adalah peredaran penjualan mulai penjualan online, itu cukup banyak Pak. Kami juga melakukan patroli-patroli cyber tiap bulan yang kami harus laporkan, dan kemarin pada saat krisis dengan kepala badan itu cukup banyak dari TW1 ini sudah puluhan ribu akun yang di take down karena menjual tadi satu obat atau makanan yang satu yang dilarang ilegal mengandung bahan kimia, kemudian juga ada yang tanpa izin edar.
6: Selain peredaran online, pengiriman obat terlarang melalui jasa ekspedisi juga kerap ditemukan. Modus ini menjadi perhatian serius karena sulit dideteksi tanpa kerjasama dari penyedia jasa logistik. Forum diskusi ini digelar untuk mendengarkan berbagai masukan dari peserta. Dengan kolaborasi lintas sektor, langkah pencegahan dan antisipasi terhadap obat serta makanan terlarang diharapkan berjalan lebih efektif ke depan. Ardi Rasaki melaporkan.

0: Saudara, SD Negeri Impres Kalibobo masih membuka sistem penerimaan murid baru atau SPMB hingga 20 Juni 2026. Pihak sekolah menghimbau masyarakat khususnya yang berdomisili di Kelurahan Kalibobo dan sekitarnya agar segera mendaftarkan putra-putrinya yang akan memasuki jenjang sekolah dasar. Berikut laporan selengkapnya disampaikan reporter RRI Arnold Saudila.
1: Kepala Sekolah Dasar SD Negeri Impres Kalibobo, Yesaya Waroi, SPD, MPD, mengungkapkan bahwa pihaknya masih membuka sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 hingga 20 Juni 2026 mendatang. Ia mengajak masyarakat yang memiliki anak usia sekolah dasar, khususnya yang berdomisili di wilayah Distrik Nabire dan Kelurahan Kalibobo pada khususnya untuk segera mendaftarkan putra-putrinya di SD Negeri Impres Kalibobo. Menurut Yesaya Waroi, panitia masih terus menerima pendaftaran calon siswa baru dengan persyaratan berupa pas foto berlatar merah, kartu keluarga, akta kelahiran, serta ijazah TK bagi anak yang telah menamatkan pendidikan taman kanak-kanak.
2: Perlu kami sampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa sesuai Permendikdasmen ya, peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia nomor 3 tahun 2025 tentang SPMB. Nah, SPMB itu adalah sistem penerimaan murid baru. Dengan demikian, kami di SD Negeri Impres Kalibobo Nabire menyampaikan kepada seluruh masyarakat, khususnya yang ada di wilayah Distrik Nabire, tapi terkhusus pada Kelurahan Kalibobo, pada saat ini kami sedang membuka pendaftaran. Kemarin sudah mulai dari tanggal 8 dan hari ini kami masih membuka terus sampai tanggal 20. Nah, dengan demikian kami berharap kepada seluruh masyarakat apabila ada anak murid yang sudah punya usia sekolah yaitu 6 tahun pada bulan Juli bisa mendaftarkan dirinya di SD Negeri Impres Kalibobo. Nah, panitia SPMB di sini sudah siap hari ini sampai di tanggal 20 nanti.
1: Sementara itu Ketua Panitia SPMB SD Negeri Impres Kalibobo, Ernest Johan Mahadur, SPD MPD, menjelaskan bahwa pelaksanaan penerimaan murid baru tahun ini berbeda dibandingkan tahun sebelumnya. Jika pada tahun lalu penerimaan siswa berdasarkan sistem zonasi tanpa batas waktu pendaftaran yang tegas, maka tahun ini proses SPMB dibatasi hingga 20 Juni 2026 sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Hingga Senin 15 Juni 2026, panitia mencatat sebanyak 41 calon siswa telah mengambil formulir pendaftaran, sementara 22 formulir telah dikembalikan kepada panitia. Ernest Mahadur berharap masyarakat dapat memanfaatkan waktu yang tersisa untuk segera melakukan pendaftaran. Selain itu, pada tahun ajaran baru nanti, sekolah juga akan mengembangkan program kelas membaca guna meningkatkan kemampuan literasi peserta didik sejak dini.
3: Sistem penerimaan siswa baru tahun ini memang berbeda dengan yang tahun yang lalu. Tahun yang lalu, sekalipun ada zonasi, tapi batas waktu pendaftaran ditiadakan. Jadi sampai semester baru di tahun ajaran 25-26 masih kami buka kesempatan tahun lalu. Nah, tapi tahun ini kami buka dengan deadline sampai tanggal 20. Nih, tapi tidak menutup kemungkinan untuk kami masih membuka lagi dengan melihat perkembangan siswa yang mendaftar. Karena kami sibuk di ujian akhir kelas 6 sehingga kami belum memberikan surat pemberitahuan kepada beberapa TK yang ada di desa kita Kalibobo. Tapi mungkin nanti kami akan berusaha dan kontak dengan guru-guru di sana. Sampai saat ini yang sudah mendaftar itu 41 anak dan yang sudah mengembalikan formulir sebanyak 22 anak. Nah, harapan kami siswa yang mendaftar di SD Indus Kalibobo itu punya antusias dan mereka punya keinginan untuk belajar di SD Negeri Impres Kalibobo. Karena kepala sekolah yang sekarang, kepala sekolah yang sangat visioner, mempunyai rencana-rencana ke depan. Salah satunya yang dikedepankan nanti di tahun ajaran baru adalah kelas membaca. Dengan adanya kelas membaca ini, kami sangat yakin bahwa siswa SD Negeri Impres Kalibobo semuanya sudah bisa tuntas baca ketika sudah sampai di kelas 3 dan transisi ke kelas 4 itu sudah tuntas.
1: Kepala SD Negeri Impres Kalibobo Yesaya Waroi menambahkan bahwa sekolah menargetkan menerima 3 rombongan belajar atau rombel untuk kelas 1 pada tahun ajaran 2026-2027. Setiap rombongan belajar akan diisi sebanyak 28 siswa sehingga total daya tampung yang disiapkan mencapai 84 siswa baru. Arnold Saudila melaporkan.
0: Saudara, pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen kembali menyalurkan bantuan pangan beras kepada masyarakat Kelurahan Serui Kota dan Tarau. Berikut laporan dari RRI Serui.
4: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen kembali menyalurkan bantuan pangan beras pemerintah pusat kepada masyarakat di Kelurahan Serui Kota dan Kelurahan Tarau, Senin 15 Juni 2026. Bantuan tersebut diserahkan langsung secara simbolis oleh Bupati Kepulauan Yapen, Benyamin Arisoi, kepada warga penerima manfaat. Dalam kesempatan itu, Bupati menegaskan bahwa bantuan yang disalurkan merupakan alokasi bulan Februari dan Maret 2026, serta meminta agar pendistribusiannya dilakukan secara tertib dan tepat sasaran.
5: Ini penyaluran untuk bulan Februari-Maret. Nah, di dalamnya setiap kakak menerima 2 bulan, ya setiap bulan itu 10 kilo. Karena ini 2 bulan, dia dapat 20 kilo beras dan 2 liter minyak goreng atau minyak kita. Kehadiran saya itu hanya untuk memastikan bahwa barang ini tersalur dengan baik.
6: Pangan ini dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat.
5: Dapat bermanfaat, tetapi sebelum bermanfaat itu kan harus tersalur. Tersalur dengan baik sampai di tujuan. Setelah tersalur dengan baik baru bermanfaat.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Yapen, Jeffrey Max Mandiri, mengatakan jumlah penerima bantuan beras dan minyak goreng di Kabupaten Kepulauan Yapen mencapai 15.702 orang. Ia berharap bantuan pangan tersebut dapat membantu menambah persediaan pangan masyarakat serta meringankan kebutuhan sehari-hari.
7: Secara kabupaten keseluruhan itu jumlahnya 15.702 penerima. Harapkan di saat kondisi efisiensi Indonesia ini, tingkat pendapatan berkurang, daya beli berkurang, dengan adanya bantuan ini mampu menambah persediaan pangan dalam tiap-tiap keluarga prasejahtera yang menerima bantuan ini.
4: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen berharap penyaluran bantuan pangan tersebut dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat nyata dalam menjaga ketahanan pangan masyarakat Serui. Riki Aretonang melaporkan.
0: Saudara, sebanyak 32 orang yang terdiri dari petani dan nelayan siap diberangkatkan mengikuti Pekan Nasional Kontak Tani Nelayan Andalan di Provinsi Gorontalo. Berikut laporannya.

0: Saudara, informasi tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1 Papua untuk hari ini Selasa 16 Juni 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tanti Situmorang dan tim teknik dari RRI Wamena mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa.
1: Setelah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

Laga paling dinanti di fase grup hadir di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis siap memulai langkahnya di Grup E dengan menghadapi Senegal dalam duel syarat kualitas dan kecepatan di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Les Bleus Prancis datang sebagai salah satu unggulan turnamen dengan deretan pemain bertalenta di setiap lini. Namun, tim Singa Teranga Senegal bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata dengan ketangguhan serangan balik berbahaya. Pertemuan dua kekuatan dari Eropa dan Afrika ini diprediksi menghadirkan pertandingan yang ketat sejak menit pertama. Mampukah Prancis menunjukkan kelasnya di laga pembuka atau Senegal yang akan mencuri perhatian dengan hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 17 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia. Sorotan dunia tertuju ke Grup J, Pesta Bola Dunia 2026. Sang juara bertahan, Argentina, siap memulai perjalanannya saat menghadapi Aljazair dalam laga yang mempertemukan tradisi besar dan ambisi baru. Argentina datang sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia dengan sejarah panjang dan deretan pemain berkualitas. Namun Aljazair siap menjadi batu sandungan lewat permainan cepat dan semangat juang yang tak pernah surut. Laga pembuka Grup J di Stadion Kansas, Amerika Serikat dipastikan menghadirkan pertandingan sengit untuk memperebutkan poin penting menuju babak berikutnya. Akankah Argentina mampu membuka turnamen dengan kemenangan meyakinkan atau Aljazair yang akan menciptakan kejutan di hadapan jutaan pasang mata? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 17 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.

Terima kasih pendengar di Boven Digel, bahkan dimanapun Anda berada. Terus bersama kami di 90.3 MHz dan juga pemancar relay kami di Warup ke 97.5 MHz. Untuk lintas malam Boven Digel edisi Selasa 16 Juni 2026, kami yang bertugas, saya Ina Kumayap, menemani dari pukul 19 hingga pukul 24 malam nanti. Selepas Anda ditemani rekan Lisa dari pukul 14 hingga pukul 19. Oke, saudara pendengar, di 20 distrik, 112 kampung, buat masyarakat dong semua, selamat malam. Semoga suasana di malam hari ini masih terus tetap kondusif, dan juga suasana aktivitas-aktivitas Anda selalu berjalan dengan aman, lancar, dan tentunya dipermudahkan. Oke, yang ada juga di pusat kota Tanah Merah, semoga semuanya bisa berjalan lancar aktivitas Anda, ataupun saat ini Anda yang bergumul bersama keluarga, dimanapun momen-momen yang Anda lewati malam ini juga senantiasa terjaga dengan baik dan juga tetap semangat bersama orang-orang tercinta Anda. Oke saudara, kami persembahkan lagu-lagu Rohani Buddha yang mana saat ini mengisi ruang dengar kita bersama hingga pukul 20, hadir informasi dan juga hiburan, dan pasti lagu-lagu daerah akan terus kami ketengahkan di ruang dengar Anda. Kembali pukul 21 akan kami mengajak Anda mengikuti warta berita sentral bersama pusat pemberitaan Pro3 RRI Jakarta. Usai warta berita akan hadir mini drama dengan judul Kongsi di Balik Stempel, persembahan dari RRI Bukit Tinggi. Usai warta mini drama, kami lanjutkan lagu-lagu, dan juga menjelang pukul 22 akan hadir dalam program Ruang Rindu Berbagi Rindu lewat memori lagu. Hingga pukul 23 kembali menemani dalam program Musik Peraduan, dan juga pukul 24 kami sudahi kebersamaan kita di Lintas Malam Boven Digel. Oke, lagu-lagu Rohani Buddha menemani kebersamaan kita.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang

Laga paling dinanti di fase grup hadir di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis siap memulai langkahnya di Grup I dengan menghadapi Senegal dalam duel syarat kualitas dan kecepatan di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Les Bleus Prancis datang sebagai salah satu unggulan turnamen dengan deretan pemain bertalenta di setiap lini. Namun, tim Singa Teranga Senegal bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata dengan ketangguhan serangan balik berbahaya. Pertemuan dua kekuatan dari Eropa dan Afrika ini diprediksi menghadirkan pertandingan yang ketat sejak menit pertama. Mampukah Prancis menunjukkan kelasnya di laga pembuka atau Senegal yang akan mencuri perhatian dengan hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026. Rabu 17 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia. Sorotan dunia tertuju ke Grup J Pesta Bola Dunia 2026. Sang juara bertahan Argentina siap memulai perjalanannya saat menghadapi Aljazair dalam laga yang mempertemukan tradisi besar dan ambisi baru. Argentina datang sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia

0: tahu.
1: Aku cabut. Rasaku sangat enak dan gurih.
2: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hey, apa? Antu teriak-teriak. Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
2: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
2: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
2: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.

Terima kasih pendengar di Bovendigul, baik dimanapun berada, pukul 20 lebih 8 menit waktu Indonesia Timur. Kami hadirkan menemani kebersamaan kita malam ini dalam program siaran kami, tentunya juga lagu-lagu daerah Papua, yang mana malam ini mengisi ruang dengar Anda. Semoga Anda juga tetap merasa bahagia, merasa nyaman bersama orang-orang tercinta Anda. Ya, pendengar yang ada di distrik-distrik juga, kami ucap selamat malam dan salam hormat untuk semuanya. Selamat menikmati suasana kebersamaan di malam hari ini. Yang pasti rencana-rencana Anda untuk melakukan kembali rutinitas Anda di hari esok bisa di rounding bersama malam ini. Semoga semua rencana Anda untuk melakukan pekerjaan di hari esok malam ini rampung, dan juga besok lebih awal Anda pada siap diri dan juga akan berangkat untuk melaksanakan rutinitas-rutinitas Anda sembari berjalan dengan baik dan lancar. Oke, lagi-lagi daerah masih terus menemani.

0: Ruang Rindu. Ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Lagu-lagu nostalgia tahun 60-an.
1: Bagaikan malam tak berbintang.
0: Lagu tahun 70-an.
2: Kenal dia nisan, hati sedang rawan.
0: Lagu tahun 80-an. Lagu tahun 90-an.
3: Monda mandi, coba mendekatimu.
0: Lagu tahun 2000-an.
4: Darah manisku, kau selalu di dalam impianku.
0: Anda bisa bergabung di line telepon 0811-4988-666. Pesan singkat 0811-4988-222. Membahas profil penyanyi dan informasi musik, Ruang Rindu hadir setiap hari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Ruang Rindu Nasional, hadir setiap hari Rabu pukul 23 waktu Indonesia Timur hanya di Pro 1 RRI Bovendigul.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Laga paling dinanti di fase grup hadir di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis siap memulai langkahnya di Grup E dengan menghadapi Senegal dalam duel syarat kualitas dan kecepatan di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Les Bleus Prancis datang sebagai salah satu unggulan turnamen dengan deretan pemain bertalenta di setiap lini. Namun, tim Singa Teranga Senegal bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata dengan ketangguhan serangan balik berbahaya. Pertemuan dua kekuatan dari Eropa dan Afrika ini diprediksi menghadirkan pertandingan yang ketat sejak menit pertama. Mampukah Prancis menunjukkan kelasnya di laga pembuka atau Senegal yang akan mencuri perhatian dengan hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 17 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

Saudara pendengar di Bovendigul dan sekitarnya, masih bersama kami di frekuensi 90.3 MHz dan juga pemancar relay kami di Warogo 97.5 MHz. Pukul 20.42 menit waktu Indonesia Timur, kami masih menemani Anda dengan seguhan lagu-lagu daerah Papua. Ya pendengar, kembali juga kami bagikan informasi yang mana kami unduh dari rri.co.id seputar Piala Dunia 2026. Saudara, Raja Sanggau harap Piala Dunia berdampak bagi kualitas sepak bola lokal. Pendengar, Raja Sanggau Kalimantan Barat, Pangeran Ratu Surya Negara Gusti Arman, berharap Piala Dunia 2026 berdampak positif. Ia juga menilai ajang itu bisa menginspirasi pemain lokal. Arman menyebut pemain Sanggau dapat belajar dari para bintang dunia. Ia melihat perkembangan sepak bola lokal semakin positif. Ia juga menyebut kegiatan nonton bareng digelar di Keraton Sanggau. Kegiatan itu mempererat silaturahmi warga dan pemerintah daerah. Arman berharap Piala Dunia juga berdampak pada ekonomi masyarakat. UMKM dinilai bisa ikut merasakan manfaatnya. Pendengar, itu informasi Raja Sanggau harap Piala Dunia berdampak bagi kualitas sepak bola lokal. Anda bisa kunjungi laman resmi rri.co.id dan memilih informasi seputar Piala Dunia 2026.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Wah. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.

Pendengar di Bovel Ligelon sekitarnya, kini saatnya kami mengajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI Jakarta pukul 21 waktu Indonesia Timur.

0: dari Medan Merdeka 4 inilah dan
1: pertama berkenaan dengan masalah deregulasi. Berkali-kali Bapak Presiden menyampaikan bahwa kita harus terus berupaya untuk mempermudah perizinan-perizinan kita.
2: Alhamdulillah semua pasien terevakuasi dengan baik, semuanya sesuai protap. Memang kami tadi ada beberapa kekurangan, yaitu kami kan sekarang oksigen sentral, sementara oksigen tabung mulai agak berkurang.
0: Pemerintah terus melakukan langkah strategis dalam penguatan ekosistem ekonomi. Pemerintah Kota Palu membuka jalur komunikasi siaga 24 jam pasca guncangan gempa bumi. Tiongkok mendorong Myanmar menetapkan arah pembangunan yang sesuai kondisi nasional. Dengar inilah warta berita selengkapnya Selasa 16 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah memastikan terus melakukan sejumlah langkah strategis dalam penguatan ekosistem ekonomi untuk meningkatkan minat investasi dalam pengembangan hilirisasi dan industrialisasi. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Memang kalau saudara-saudara perhatikan dalam 1-2 minggu ini, kita semua terus berupaya.
3: Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi memastikan bahwa pemerintah telah memiliki sejumlah langkah strategis dalam penguatan bidang ekonomi, khususnya pada sektor pasar modal dan iklim investasi di Indonesia. Dalam konferensi persnya pada Senin kemarin, Mensesnek menuturkan sejumlah langkah strategis itu juga menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap jajaran terkait lainnya. Mensesnek menyebut dalam penguatan ekonomi pasar modal dan iklim investasi, Presiden Prabowo menekankan akan pentingnya penguatan kepercayaan pelaku usaha dan investor di Indonesia. Dalam tindak lanjut arahan kepala negara ini diungkapkan Mensesnek Prasetyo, pemerintah terus melakukan upaya perbaikan dan penguatan regulasi untuk keberlanjutan ekonomi yang inklusif.
1: Pertama berkenaan dengan masalah deregulasi yang berkali-kali Bapak Presiden menyampaikan bahwa kita harus terus berupaya untuk mempermudah perizinan-perizinan kita supaya iklim investasi berkembang, supaya ekosistem ekonomi kita juga dapat berkembang dengan jauh lebih kompetitif gitu. Yang kedua, Bapak Presiden tadi juga menekankan bahwa khususnya kepada Pak Rosan ya, sebagai CEO Danantara dan sekaligus juga sebagai salah satu anggota dari Satgas Hilirisasi dan Industrialisasi, kalau kita berpenguatan mata uang maka tidak bisa lepas impor kita. Nah, berkaitan dengan performa ekspor dan impor itu salah satunya juga berkaitan dengan masalah hilirisasi dan industrialisasi.
3: Sementara itu dalam kesempatan yang sama kepala investasi BPI dan Rosan Roslani mengungkap bahwa pihaknya telah melakukan sejumlah langkah strategis untuk memperkuat kepercayaan investor ke Indonesia. Langkah tersebut diungkapkan berhasil menarik minat 120 investor yang akan masuk ke Indonesia. Sementara dengan nilai investasi sekitar 4 miliar US dollar.
4: Kurang lebih kita memiliki 122 investor, 122 investor negara itu. Dan setelah kami temui, kita mengadakan book building. Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu kurang lebih 4,6 miliar dolar. Sehingga melihat book building yang begitu tinggi, akhirnya kami bisa meningkatkan dari 1 miliar menjadi 1,5 miliar US dollar yang
3: Rosan Roslani juga mengungkapkan bahwa capaian ini akan segera terrealisasikan dengan masuknya dana investasi dari para investor dalam waktu dekat ini. Ia menegaskan bahwa hal ini menandakan awal yang baik terhadap iklim investasi dan kondisi perekonomian di tengah maraknya pesimisme publik yang disebabkan menurunnya nilai tukar rupiah. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Mau percaya kepada kita, tapi ini real. Ini membuktikan bahwa memang kepercayaan investor terhadap Indonesia itu ada dan tinggi.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa dijadwalkan berangkat ke ini, di mana kunjungan tersebut untuk bertemu para investor menyusul rencana pemerintah menerbitkan surat utang Panda Bonds. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
5: Dan ke China untuk promosi Panda Bond, jadi diversifikasi ya.
6: Pemerintah menerbitkan surat utang atau obligasi internasional sebagai salah satu cara diversifikasi untuk mendapatkan sumber pembiayaan bagi APBN dari luar negeri. Salah satunya adalah rencana pemerintah menerbitkan Panda Bond, surat utang pemerintah dengan target pasar para investor di Tiongkok. Untuk itu, hari ini hingga hari Jumat mendatang, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berada di Tiongkok Daratan untuk mempromosikan Panda Bond pada para investor di negeri Panda itu. Rencana kunjungan tersebut sudah disampaikan Menkyu Purbaya terangan pers APBN kita awal Juni kemarin. Selain ke Tiongkok, Menkyu Purbaya juga akan ke Inggris sebagai upaya menarik lebih banyak investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
5: Dan ke China untuk promosi Panda Bond, jadi diversifikasi ya. Terus juga akan ke Inggris habis itu untuk ke Eurobond, investor meeting dengan Eropa untuk meyakinkan investor sana ya, untuk meyakinkan bahwa emang kita menjalankan kebijakan yang baik dan ekonomi berjalan dengan baik. Selama kita bisa meyakinkan bahwa emang

0: Sekuritas, ICBC, Wealth Management.
1: Sejauh ini pemerintah belum mau mengungkapkan target investasi dari penerbitan Panda Bond tersebut. Panda Bond akan diterbitkan dalam denominasi yuan dengan tingkat bunga yang kompetitif. Selain sebagai sumber pembiayaan, penerbitan Panda Bond juga sebagai langkah untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika, sehingga bisa membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pasca guncangan gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 pada Selasa pagi, sejumlah pasien kritis di Rumah Sakit Umum Daerah Anuttapura Palu dievakuasi ke area aman. Pemerintah Kota Palu membuat jalur komunikasi siaga 24 jam sebagai upaya koordinasi darurat antar instansi. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sidik.
3: Gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 mengguncang wilayah Kota Palu Selasa pagi, berdampak terhadap sejumlah sektor pelayanan publik termasuk Rumah Sakit Umum Daerah RSD Anuttapura Palu. Pasca terjadinya gempa, sejumlah pasien dengan kondisi kritis terutama yang sedang dirawat di ICU harus dievakuasi dari lantai 4 ke lantai dasar. Sementara sejumlah pasien yang dirawat di instalasi gawat darurat atau IGD untuk sementara harus dievakuasi ke teras IGD untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya gempa susulan. Direktur RSUD Anuttapura Palu Dr. Maria Rosa Dalimarupa mengatakan, seluruh pasien dapat evakuasi dengan baik sesuai dengan prosedur tetap yang berlaku. Meski begitu, ia mengakui proses evakuasi pasien sempat terhambat karena kurangnya tabung oksigen cadangan. Hal itu disebabkan karena saat ini RSUD Anuttapura Palu telah menggunakan oksigen sentral. Selain itu juga terdapat sejumlah regulator oksigen yang pecah akibat terjatuh saat terjadi.
4: Kami sudah menyampaikan kepada semua bidang untuk bergerak sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, dan semua yang sedang berdinas melaporkan keadaan di ruangan masing-masing. Alhamdulillah semua pasien terevakuasi dengan baik, semuanya sesuai protap. Memang kami tadi ada beberapa kekurangan, yaitu kami kan sekarang oksigen sentral, sementara oksigen tabung agak berkurang, tetapi masih dalam jumlah banyak dan beberapa tabung oksigen itu jatuh sehingga regulatornya pecah. Tapi petugas cepat datang ke gudang mengambil persediaan oksigen. Dua ruangan yang agak pasiennya agak gawat itu adalah pasien di ruangan ICU, itu kami evakuasi ke bawah ke lantai 4, ke lantai dasar ke IGD, dan pasien IGD dibawa ke teras IGD.
3: Sementara itu, Wakil Wali Kota Palu Imelda Liliana Muhyiddin yang juga ditemui di lokasi menyebut pemerintah Kota Palu saat ini telah menerapkan komunikasi siaga 24 jam melalui HT antar seluruh pimpinan OPD termasuk rumah sakit. Melalui pola komunikasi tersebut, koordinasi antara kepala daerah dengan seluruh jajaran dapat berjalan dengan baik meski dalam kondisi darurat termasuk gempa bumi.
5: Baik, memang aturan dari kami, regulasi yang langsung dari instruksi Pak Wali Kota, semua kepala badan, asisten dan staf ahli dan termasuk di rumah sakit harus memegang HT 24 jam. Jadi mau ada keadaan apapun semuanya HT harus on. Ya, alhamdulillah hari ini bahwa ada gempa kita 6,7 sekian ya, alhamdulillah tidak terjadi tsunami, tetapi beberapa bagian dari beberapa bangunan itu ada yang mengalami kerusakan, beberapa hotel mengalami kerusakan, kemudian ada beberapa korban sudah dievakuasi di Rumah Sakit Al-Herat. Semua perangkat ini lagi bergerak untuk mendata beberapa bangunan yang mengalami kerusakan itu bersenjata oleh BPBD, seperti itu.
3: Pasca gempa terjadi, kondisi bangunan RSUD Anuttapura Palu masih dalam kondisi aman karena dirancang tahan gempa dan tidak mengalami kerusakan berarti akibat gempa bumi. Saat ini pihak rumah sakit masih menunggu perkembangan informasi dari BMKG sebelum memutuskan kapan pasien kembali dirawat di dalam gedung rumah sakit.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita awali info haji dari Tanah Suci di mana PPIH Arab Saudi menyiapkan program Tanazzul untuk memfasilitasi kepulangan jemaah haji yang tidak dapat kembali bersama kloter asalnya akibat perawatan atau kondisi kesehatan tertentu. Laporan selengkapnya disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
7: Ya, mendengar saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi, dapat kami informasikan program Tanazzul terus dimanfaatkan untuk membawa pemulangan

0: haji Indonesia yang terkendala kondisi kesehatan. Melalui program ini, jemaah yang telah menjalani perawatan atau memiliki kebutuhan medis khusus dapat dipindahkan ke kloter lain sesuai ketersediaan penerbangan. Menurut Tim PPH Arab Saudi Dr. Sauki, keputusan Tanajul hanya diberikan setelah jemaah menjalani pemeriksaan menyeluruh dan dinyatakan layak terbang oleh tim medis. Proses tersebut untuk mengutamakan keselamatan jemaah selama perjalanan menuju Indonesia. Berikut keterangan dari Dr. Sauki.
1: Ada, karena kan indikasi merupakan medis. Ada penyakit yang mendasari atau jemaah itu telah dari rumah sakit. Alur yang kita lakukan adalah setelah pulang dari rumah sakit atau yang datang ke kita, kita nilai dulu stabilitasnya. Lalu akan kita konsultan ke JPJP yang terkait. Contohnya dia ada masalah jantung, kita konsultan ke penyakit jantung, penyakit jantung. Kita
0: masukkan ke dokter saraf. Dan dapat kami informasikan juga, hingga saat ini PPIH Arab Saudi telah menerima lebih dari 300 pemohon tanajul. Sementara jumlah jemaah yang telah dipulangkan melalui skema tersebut mencapai 145 orang. PPIH juga memastikan koordinasi antar kloter dan petugas kesehatan terus dilakukan agar jemaah tanajul tetap memperoleh pendampingan medis hingga tiba di tanah air dan diserahkan kepada keluarga masing-masing. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifur Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air, di mana rombongan haji asal Lampung dan Jawa Barat mengawali kepulangan jemaah haji gelombang kedua melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Informasi lengkap dengan rekan kami, Sadatu Dare. Ain.
3: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapatkan informasi bila sebanyak 120 kelompok kloter dari 47.200 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Pada fase kepulangan gelombang kedua ini, terdapat 882 jemaah yang di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan jemaah haji asal Provinsi Lampung yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede mendarat sebanyak 441 jiwa pada pukul 18.40 Jawa Barat tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5144. Disusul jemaah haji sebanyak 441 jiwa asal Jawa Barat debarkasi Jakarta Bekasi pada pukul 20.20 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Saudi Airlines SP5148. Salah satu jemaah haji asal Provinsi Lampung, Siti Rohmah, mengatakan perasaan senang bercampur sedih dapat kembali ke tanah air namun karena suaminya wafat saat berhaji. Diketahui secara keseluruhan, jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali secara bertahap ke tanah air mulai dari 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan juga 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darah NRI Report 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Kalimantan Timur, di mana pemerintah Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, terus mematangkan persiapan untuk menyambut kepulangan haji. Selengkapnya dilaporkan reporter Andreas Trisno.
4: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat terus mempersiapkan kepulangan jemaah haji tahun 2026. Kepala Subbagian Tata Usaha Kementerian Haji dan Umrah Kutai Barat Muhammad Rafiq mengatakan, koordinasi lintas sektor bersama pemerintah daerah akan dilaksanakan pada 24 Juni mendatang dan persiapan saat ini hampir selesai. Rafiq mengaku jemaah haji asal Kutai Barat masih berada di Arab Saudi. Setelah menyelesaikan seluruh rukun haji, mereka akan melanjutkan ibadah Arba'in di Madinah sebelum pulang ke Indonesia. Jemaah dijadwalkan berangkat dari Madinah pada 29 Juni waktu Arab Saudi dan tiba di Balikpapan pada 30 Juni 2026 pukul 2.10 WITA.
0: Kabupaten sendiri insya Allah nanti Rabu kita akan persiapan rapat dengan Pemda di tanggal 24 Juni 2026 ini. Untuk koordinasi lintas sektor insya Allah persiapan sudah hampir matang. Persiapan untuk siap saja untuk di Kabupaten. Nah, terkait dengan jamaah sendiri masih berada di Tanah Suci, kalau di Mekah masih di Mekah posisi jamaah ini. Nanti beberapa hari ke depan jamaah itu baru berada di Madinah untuk melaksanakan ibadah Arba'in namanya 40 waktu sholat di kurang lebih 9 hari di Madinah sebelum bertolak pulang ke tanah air. Jamaah kepulangan dari Madinah, Bandar Madinah menuju ke Indonesia pada tanggal 29 Juni waktu Arab Saudi. Di Indonesia atau Balikpapan ini pada tanggal 30 Juni jam 2.10 pada dini hari.
4: Salah seorang jemaah, Sofian, mengaku bersyukur karena seluruh rangkaian rukun haji telah selesai dilaksanakan. Seluruh jemaah juga dalam keadaan sehat.
5: Alhamdulillah semua. Kalau rukun haji semua ini sudah kita kan semua ke Madinah aja kita ini. Mungkin tanggal 22 kita Madinah. Kalau haji, rukun haji sudah selesai semua.
4: Tercatat sebanyak 4 jemaah haji asal Kutai Barat tergabung dalam kelompok terbang tahun ini dan dijadwalkan kembali ke daerah setelah tiba di Balikpapan. Selanjutnya mereka akan menempuh perjalanan sekitar 7 jam menggunakan speedboat ke Kutai Barat. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Andas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, Arya Kusumo mengungkapkan ketika WNI yang menjadi korban penganiayaan majikan saat ini telah mendapatkan perlindungan di tempat penampungan KJRI Johor Bahru. Laporannya disampaikan Retno Mandasari.
7: Dalam tempat penampungan Konsulat Jenderal Republik Indonesia.
8: Duta Besar RI untuk Malaysia. Iman Has Carya Kusumo mengungkapkan ketiga WNI yang menjadi korban penganiayaan majikan saat ini telah mendapatkan pelindungan di tempat penampungan KJRI Johor Bahru. Ia memastikan KJRI Johor Bahru memberikan pendampingan kepada para korban dalam proses pelaporan kasus tersebut kepada kepolisian setempat. Menurutnya hal itu dilakukan setelah laporan dibuat, penanganan perkara akan dilanjutkan oleh otoritas yang berwenang di Malaysia. Adapun ketiga WNI tersebut bekerja sebagai asisten rumah tangga atau ART dan diketahui berinisial YY, YA, dan SH. Kasus ini terungkap setelah layanan kesatria KJRI Bahru menerima laporan dari salah satu korban pada Sabtu 13 Juni 2026.
7: Ketiga korban sudah berada dalam penampungan di Republik Indonesia Johor Bahru. Kita akan melakukan pendampingan untuk pelaporan kepada polisi. Nah, setelah itu semuanya akan dilanjutkan oleh pihak yang berwenang di sini.
8: Dubes Iman menyebut kondisi kesehatan fisik maupun mental ketiga WNI korban penganiayaan majikan dalam kondisi baik. Menyusul berdasarkan keterangan korban bahwa tindakan kekerasan terjadi dalam kurun waktu akhir 2025 hingga Januari 2026.
7: Dari pengakuan kedua belah pihak, satu bilang di bulan Juli, satu bilang di Desember. Jadi ada luka-luka atau tanda-tanda kekerasannya. Kalau untuk kejiwaan atau mentalnya, mereka sudah normal.
8: Terpisah, Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Hemi Hamidah mengatakan, pihak kepolisian Johor Bahru telah menangkap 4 orang yang diduga pelaku penganiayaan terhadap ketiga WNI.
9: Dan berdasarkan informasi yang kami terima, tanggal 13 Juni lalu, pihak Ibu Pejabat Polis dan IPD Johor Bahru Utara telah mengamankan 4 orang yang diduga terlibat melakukan penganiayaan dalam kasus ini.
8: Ketiga WNI yang sebelumnya bekerja sebagai asisten rumah tangga di Johor Bahru diketahui kerja secara non-prosedural. Dalam kasus ini pun paspor ketiganya ditahan oleh para majikan. Pemerintah melalui Johor Bahru dan KBRI Kuala Lumpur memastikan memberikan pendampingan hukum kepada ketiganya selama proses hukum berlangsung.
7: Pemerintah Indonesia.
8: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara.
7: Indonesia hadir dan...
2: Masih dari luar negeri, di mana Presiden Tiongkok Xi Jinping mendorong Myanmar menetapkan arah pembangunan yang sesuai kondisi nasional dan mendapat dukungan luas masyarakat saat menerima Presiden Myanmar Min Aung Hlaing di Beijing. Min Aung Hlaing menegaskan upaya penguatan kerjasama politik dan ekonomi Myanmar dengan Tiongkok yang merupakan mitra dagang negara tersebut. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga, di mana kemeriahan Piala Dunia 2026 terus menjangkau masyarakat luas lewat program Nobar dan layanan media center TVRI. Berikut laporan yang bersama dengan Nur Diansah.
10: Nobar begitu untuk menjalin kebersamaan, untuk menjalin
11: TVRI terus mengupas kegiatan nonton bareng atau Nobar Piala Dunia 2026 di berbagai daerah. Program ini melibatkan komunitas pemerintah daerah hingga aparat keamanan untuk menghadirkan suasana pesta sepak bola bagi masyarakat. Kepala Redaksi Siaran Piala Dunia 2026 TVRI Usman Kansong mengatakan Nobar tidak hanya menjadi sarana hiburan tetapi juga memperkuat kebersamaan di tengah masyarakat.
10: Masyarakat yang melakukan nobar begitu ya, untuk menjalin kebersamaan, untuk menjalin sportivitas, dan juga ya sesuai dengan tagline-nya TVRI ini kan menjalin persatuan dan kesatuan ya.
11: Selain itu, TVRI berharap kegiatan nobar dapat memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Kehadiran penonton dinilai mampu meningkatkan aktivitas usaha kecil UMKM di berbagai daerah. Untuk mendukung peliputan turnamen, TVRI juga mengoperasikan media center Piala Dunia 2026. Fasilitas ini menyediakan akses materi siaran dan berbagai layanan bagi awak media. Koordinator media center Piala Dunia 2026 TVRI, Eski Suyanto, mengatakan media center dibuka selama 24 jam dan menyediakan berbagai kebutuhan peliputan.
12: Ya kalau fasilitas tentu saja kita 24 jam ya nobar di sini semua pertandingan itu, kemudian kita menyediakan fasilitas ada PC di sini, komputer, jadi teman-teman media bisa ambil gambar ya dari PC yang ada di sini untuk teman-teman tayangkan. Kemudian juga kita ada nanti beberapa narasumber, itu mulai dari komentator ya, kemudian ada pelatih-pelatih gitu, sudah kita konfirmasi semua.
11: TVRI juga berencana menghadirkan sejumlah kegiatan interaktif di media center, termasuk diskusi bersama narasumber dan pertemuan dengan perwakilan negara peserta Piala Dunia. Kedepan, TVRI membuka peluang menggelar nobar yang lebih besar. Salah satu rencana yang tengah dijajaki adalah penyelenggaraan nobar bersama presiden dan masyarakat sebagai bagian dari perayaan Piala Dunia 2026 di Indonesia. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Wakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Sorotan dunia tertuju ke Grup J, Pesta Bola Dunia 2026. Sang juara bertahan, Argentina, siap memulai perjalanannya saat menghadapi Aljazair dalam laga yang mempertemukan tradisi besar dan ambisi baru. Argentina datang sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia dengan sejarah panjang dan deretan pemain berkualitas. Namun Aljazair siap menjadi batu sandungan lewat permainan cepat dan semangat juang yang tak pernah surut. Laga pembuka Grup J di Stadion Kansas, Amerika Serikat dipastikan menghadirkan pertandingan sengit untuk memperebutkan poin penting menuju babak berikutnya. Akankah Argentina mampu membuka turnamen dengan kemenangan meyakinkan atau Aljazair yang akan menciptakan kejutan di hadapan jutaan pasang mata? Dengar bareng pertandingan seru Grup J, Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 17 Juni 2026, pukul 8 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih pendengar, di manapun Anda berada, usai kita ikuti warta berita sentral, pukul 21 waktu Indonesia Timur. Saat ini Anda bersama kami di 90.3 MHz. Pukul 21.30 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan mini drama persembahan dari RRI Bukit Tinggi dengan judul Kongsi di Balik Stempel.
2: Papi! Mami habis belanja lagi nih. Aduh, tadi Mami berhasil rebut tas ini dari cewek rempong sekaya. Emang ya, kalau yang begini Mami deh jagonya.
3: Iya.
2: Ih, punya suami tapi berasa ngomong sama tembok. Yaudahlah, terserah. Sanagi, kumpulin duit lebih banyak lagi biar Mami bisa shopping terus ya, Pi.
3: Aduh, kenapa lagi sih tua bangka ini? Nelpon aku, mau minta uang buat apa lagi dia sekarang nih? Halo?
4: Assalamualaikum, nak. Bagaimana kabarmu? Sehat kan?
3: Waalaikumsalam. Udahlah, Bu. Nggak usah banyak basa-basi. Butuh berapa sekarang, ha? Cepat, aku sedang sibuk nih.
4: Ibu hanya ingin tahu keadaanmu, nak. Sudah lama sekali kamu tidak menghubungi ibu. Sekaligus, ibu mau kembalikan pinjaman ya waktu itu. Nanti, ibu minta tolong Sofian transferkan ya. Maaf. Ibu baru bisa kembalikan uangmu sekarang. Ibu...
3: Bilang Sofian, jangan lama-lama. Terus... Halo? Halo, Bu? Halo, Bu?
5: Ya sabar ya. Ya, ibu kan orangnya agak baik gitu ya. Ya mudah-mudahan husnul khotimah deh.
3: Ah, udahlah. Tidak usah sok menghibur kamu ya. Kematian itu kan hal yang pasti. Ya, jadi ya sudah. Tidak usah dibesar-besarkan.
6: Selamat pagi, Bapak Alan Kusuma. Anda harus ikut kami ke kantor polisi sekarang juga.
3: Loh, ada apa ini?
5: Hah? Ada apa ini, Pak? Kenapa suami saya harus dibawa ke kantor polisi? Ah, memangnya dia salah apa? Lepas, Pak, lepas!
6: Suami Anda diduga melakukan tindakan korupsi yang melibatkan 3 perusahaan lainnya sebagai rekanan. Kami harus segera melakukan interogasi mendalam atas kasus ini.
5: Nggak mungkin suami saya korupsi. Dia itu memang punya banyak uang dari dulunya loh, Pak. Itu semua hasil kerja kerasnya banting tulang tak kenal waktu selama ini. Gak mungkin lah. Lepaskan suami saya.
3: Iya, Pak. Betul yang dikatakan istri saya tadi, Pak. Saya tidak melakukan apapun seperti yang Bapak katakan tadi. Ini pasti salah paham, Pak. Kita bicarakan baik-baik aja ya, Pak ya.
6: Pak Alan.
3: Iya.
6: Anda bisa menyampaikan semuanya nanti di kantor polisi. Sekarang... kami mohon kerjasamanya untuk ikut kami sekarang juga.
5: Papi! aduh, gimana nasib mami kalau papi di penjara? Papi!
7: Satu, menyatakan terdakwa Alan Kusuma telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primer. Dua, menjatuhkan pidana kepada terdakwa Alan Kusuma dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan.
5: Papi, papi, mami gak rela semua barang mewah mami dirampas dari mami. Mereka gak berhak, Pi. Ih, kenapa sih papi tega bikin mami jatuh miskin begini? Mami gak ikhlas, Pi. Mami gak ikhlas.
8: Kalau bukan gara-gara keinginan kamu yang setinggi langit itu, aku tidak akan pernah mendekam di penjara. Dasar wanita matre yang tak tahu diri.
6: Mohon beri jalan. Anda bisa melanjutkan pembicaraan dengan suami Anda di penjara nanti.
7: Demikian drama radio produksi RRI Bukit Tinggi berjudul Kongsi di Balik Stempel, karya Mutia.

0: Tari Srimpi adalah salah satu tarian tradisional Keraton Jawa. Tarian ini muncul pada masa kejayaan Kerajaan Mataram antara tahun 1613 sampai 1646. Tari Srimpi dipertunjukkan untuk ritual kenegaraan dan peringatan naik tahta. Saat pementasan, tarian ini diiringi dengan suara musik gamelan. Tari Srimpi dilakukan oleh 4 orang penari. Keempat penari perempuan melambangkan kiblat 4 arah mata angin. Tarian ini bertempo halus dengan gerakan sangat pelan dan harmonis. Gerakan tarian yang gemulai dan anggun memiliki gambaran budi pekerti dan lemah lembut karakter wanita Jawa. Tari Srimpi gaya Yogyakarta memiliki 3 unsur. Gerak tari klasik gaya Yogyakarta, tata busana khas gaya Yogyakarta, dan tema cerita yang berasal dari Mahabharata.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Lagu-lagu nostalgia tahun 60-an.
2: Bagaikan malam tak berbintang.
1: Lagu tahun 70-an.
3: Kenal dia di sana, hati sedarawan.
1: Lagu tahun 80-an. Lagu tahun 90-an.
4: Monda mandi, coba mendekatimu.
1: Lagu tahun 2000-an.
5: Darah manisku, kau selalu di dalam impianku.
1: Anda bisa bergabung di line telepon 0811-4988-666. Pesan singkat 0811-4988-222. Membahas profil penyanyi dan informasi musik, Ruang Rindu hadir setiap hari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Ruang Rindu Nasional, hadir setiap hari Rabu pukul 23 waktu Indonesia Timur hanya di Pro 1 RRI Bovendigul.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
1: Ruang rindu. Rindu tak sendirian di ruang rindu. Rindu yang terungkap kenangan yang tercinta. Mari bersama kami lewati malam dengan berbagai cerita tentang memori rindu lewat lagu. Jangan lewatkan ruang rindu. Setiap malam pukul 22 hingga pukul 23 waktu Indonesia Timur. Hanya di Pro 1 RRI, Boven Digo.

Terima kasih pendengar di Bovendigel bagian di mana saja berada. Pukul 22 lebih 5 menit waktu Indonesia Timur. Kita berjumpa kembali dalam program Ruang Rindu, berbagi rindu lewat memori lagu. Untuk edisi penyiaran malam ini Selasa 16 Juni 2026, saya Ina Kumaya penemani kurang lebih 1 jam ke depan. Dan juga untuk semua pendengar setia RRI di mana saja dong berada, bagi Anda juga yang akan bernostalgia bersama kami, malam ini juga kami akan hadirkan ataupun berbagi informasi seputar profil penyanyi-penyanyi yang tentunya akan hadir ya. Untuk malam ini saudara, kami akan putarkan lagu-lagu penyanyi Inka Christy dan juga beberapa lagu-lagu kenangan lainnya yang juga hadir mengisi ruang dengar Anda, ruang dengar kita bersama dalam program Ruang Rindu. Oke saudara pendengar, dengan lagu-lagu miliknya Inka Christy, malam ini juga Anda bisa bernostalgia bersama kami ya, dan juga berbagi cerita ya, yang pasti juga mungkin seputar lagu-lagu yang dihadirkan malam ini juga. Mungkin ada satu lagu, dua lagu yang menjadi lagu favorit Anda yang, dan juga mungkin lagu-lagu tersebut membawa kenangan-kenangan tersendiri bagi Anda. Anda bisa bagikan bersama kami di dua line telepon 0811495433, 0811498666. Ya, dan pendengar, sebagai awal jumpa kita malam ini, saya persembahkan Inka Christy dengan lagunya Yang Kunanti mengawali jumpa kita malam hari ini.

saudara pendengar di mana pun Anda berada, satu tembang miliknya Inka Christie, yaitu dengan Yang Kunanti. Ya, pendengar di Bovendigo, baik yang dimana saja berada, kita ketahui bersama bahwa Inka Christie, nama aslinya Rini Chris Hartono. Nama panggil ataupun nama panggung yaitu disebut Inka Christie. Ia lahir di pada tanggal 20 Januari 1973. Dan tentunya profesinya sebagai penyanyi rock, slow rock Indonesia. Ia juga populer tidak hanya di Indonesia tetapi juga di Malaysia. Ya, nama Inka Christie melejit setelah berduet dengan Ami Sher dalam lagu Cinta Kita pada tahun 1991. Lagu tersebut menjadi salah satu lagu slow rock paling terkenal di Indonesia dan Malaysia. Ya, tentunya setelah sukses ya dengan Cinta Kita, Inka merilis beberapa lagu, sejumlah album populer ya, yang mana yaitu ada Gambaran Cinta dirilis tahun 1992, Nafas Cinta 1993, dan yang tadi kita dengarkan bersama yaitu Yang Kunanti dirilis tahun 1995. Ya, Tiada Cinta Yang Lain juga dirilis 1997, Nyanyian Suara Hati 1998, Terhati 1999, dan juga Sanggup Gak 2003, Puisi Cinta 2001, Jangan Pisahkan.

2005. Ya, saudara, pada tahun 2007 ia juga membentuk grup band Kita dan merilis album Mencari Cinta pada tahun 2008. Termasuk lagu-lagu populer dari Inka Christy yaitu Cinta Kita, Vitamin Shirt, dan juga Sarah Nafas Cinta, ya. Ada juga Teratai Rela, Nyanyian Suara Hati yang Ku Nanti. Ya, tentunya pendengar, Inka Christy dikenal sebagai salah satu lady rocker Indonesia yang memiliki karakter vokal kuat dan menjadi ikon musik slow rock pada era 1990-an. Ya, saudara, tentunya tadi lagu yang mengisahkan lagu yang Ku Nanti, ya. Ini juga menceritakan tentang seseorang yang menunggu kehadiran orang yang dicintainya, tetapi penantian itu hanya berujung pada kekecewaan. Ia merasa hanya diberi kata-kata dan harapan tanpa kepastian atau janji yang benar-benar ditepati. Ya, ya, tentunya saudara, lagu yang dirilis pada tahun 1995 ini menjadi salah satu lagu populer Inka Christy karena liriknya yang paling puitis dan mudah mewakili perasaan yang sedang menunggu cinta atau kepastian dari seseorang yang dicintai. Oke, saudara pendengar, itu seputar profil Inka Christy dan juga satu tembang yang diciptakan juga Inka Christy yang Ku Nanti, ya, yang dirilis tahun 1995. Oke, masih dengan lagu-lagu Inka Christy yang lainnya, kita akan nikmati Nafas Cinta.

Laga paling dinanti di fase grup hadir di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis siap memulai langkahnya di Grup I dengan menghadapi Senegal dalam duel syarat kualitas dan kecepatan di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Les Bleus Prancis datang sebagai salah satu unggulan turnamen dengan deretan pemain bertalenta di setiap lini. Namun, tim Singa Teranga Senegal bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata dengan ketangguhan serangan balik berbahaya. Pertemuan dua kekuatan dari Eropa dan Afrika ini diprediksi menghadirkan pertandingan yang ketat sejak menit pertama. Mampukah Prancis menunjukkan kelasnya di laga pembuka atau Senegal yang akan mencuri perhatian dengan hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 17 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pukul 22 lebih 21 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar setia RRI di mana saja dong berada. Suasana malam ini kita berbagi dalam program Ruang Rindu, berbagi rindu lewat memori lagu. Ya tentunya tadi kita berbagi profil penyanyi. Ada Inka Kristi ya dengan lagu-lagu slow rocknya yang sudah kami bagikan ya, juga beberapa dua lagu ya, maksud kami dua lagu yang Ku Nanti dan juga Nafas Cinta sudah hadir menemani kebersamaan kita malam hari ini ya. Saudara mendengar, bagi Anda juga yang ingin bergabung ya, juga mungkin bisa mengulas sedikit ya terkait dengan penyanyi Inka Kristi ya. Yang mana malam ini juga bergabung melalui line telepon 0811495433 0811498666. Saya terima dulu satu penelpon yang sudah ikutan. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya, selamat malam.
1: Berbagi memori lewat lagu.
0: Oke, dengan Bang siapa di mana?
1: Andi Kak di Jambi.
0: Oke, Bang Andi, silakan. Apa yang
1: ini
0: Anda?
1: Kak Lisa, ya?
0: Ini dengan Kak Kakak Ina.
1: Oh, Kak Ina, apa kabar Kak Ina?
0: Sehat? Puji Tuhan, baik, sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Oke. Bang Andi, Ruang Rindu malam ini kita berbicara seputar penyanyi Inka Kristi dengan beberapa lagu-lagu yang sudah hadir. Mungkin Bang Andi punya cerita sendiri ya dengan lagu-lagu yang dinyanyikan oleh Inka Kristi. Bisa dibagikan.
1: Maaf, saya belum paham betul tentang lagu ini. 83 saya baru lahir, Kak.
0: Oh, 83 ini. Oke, mungkin ada
1: jadi belum ngerti.
0: Oke. 95 lagu ini.
1: Saya minta lagunya dari Nafas Cinta saja.
0: Nafas Cinta?
1: Iya.
0: Penyanyi siapa itu?
1: Yang lagunya itu tadi?
0: Oh, Inka Kristi, saya baru putarkan tadi.
1: Oh, jadi apa yang belum?
0: Ada Teratai, ada Rela, ada Nyanyian Suara Hati.
1: Suara hati aja.
0: Oke. Okay.
1: Ya. Salam Kak ya.
0: Oke. Okay.
1: Salamnya pertama-tama buat Kak Ana, salam sehat, salam bahagia selalu. Dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, semoga keluarga besar Kak Ana selalu dalam lindungan Tuhan.
0: Kakak Ina.
1: Kakak Ina ya?
0: Iya, ada Kakak Ana, Kakak Lisa, Kakak Indah, ada Kakak Tari. Oh. Ada Kakak Ana, Yuli. Ya. Ini malam ini Kakak Ina.
1: Kak Ina ya.
0: Iya.
1: Salam Kak ya.
0: Iya.
1: Salam yang pertama-tama buat Dika di Taliabu, kalau menitur sayang, sehat selalu di sana.
0: Oke. Okay.
1: Semoga diberi umur panjang, dimurahkan rezekinya bersama keluarga besarnya, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Terus buat Nembang Putra, Bunda Ima, Bunda Natalia, buatnya Bang Iwan, Bang Rimba, Bang Sias, Siguria, ya buat semua yang sadalah dari A sampai Z.
0: Oke. Okay.
1: Terima kasih Kak Ina.
0: Terima kasih Andi. Nyanyian Suara Hati nanti diputarkan bersama Inka Kristi. Oke, okay, selamat malam Dika Andi. Ya saudara, kayaknya salah nih tadi Bang Andi ya. Untuk Dika juga di sana. Oke, saudara pendengar, bagi Anda juga malam ini yang lagi monit, lagi pantau, lagi bersama kami di ruang dengar Anda, Anda bisa juga berbagi cerita, berbagi kenangan ya bersama kami. Apalagi malam ini seputar profil penyanyi Inka Kristi. Tapi juga ada lagu-lagu kenangan yang bisa kita nikmati bersama ya. Namun Anda juga bisa berbagi bagaimana pandangan Anda, ataupun Anda suka dengan lagu-lagu Inka Kristi, bisa Anda berbagi bersama kami. Saya terima di belakang Andika. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya, malam baik, dengan Bang siapa di mana?
2: di Batam.
0: Dengan siapa di Batam?
2: Bang Andi.
0: Oh, Bang Andi. Oke, okay, apa kabar? Yeah. Halo, Bang Andi.
2: Halo,
0: iya. Iya, Bang Andi. Silakan, malam ini lagu-lagu penyanyi Inka Christy.
2: Inka Christy ya?
0: Iya.
2: Kayaknya ada judulnya.
0: Judul lagunya apa tadi?
2: Rela.
0: Laila.
2: Rela, rela.
0: Rela?
2: Ya.
0: Ada. Ada.
2: Ada ya?
0: Iya.
2: Iya. Salamnya buat semua aja, Mbak. Siapa ini? Mbak Ana ya?
0: Mbak Ina.
2: Mbak Ina.
0: Iya. Tadi Mbak Ana, okay. Mbak Ana. Di sini Mbak Ina dong. Iya.
2: Kegerahan tadi rupanya Ina.
0: Iya.
2: Iya. Oke. Okay. Salamnya buat semua aja.
0: Oke, okay, Bang Andi. Selamat okay, malam buat semua di Batam. Iya, saudara, di mana pun berada, ruang rindu, berbagi rindu lewat memori lagu. Sudah ada dua peminat lagu ataupun akan mendengarkan ya, Inka Christy dengan lagunya Rela dan juga nyanyian Suara Hati. Ya, ada Dika Andi di Jambi dan juga Andi di Batam ya, dan juga tadi Cakra di Jambi ya, tabula balik disebut namanya. Oke, okay, kita nikmati saja dua persembahan lagu Inka Christy menemani.

0: Pernahkah tidak? Kau sedang tidur nyenyak dan tiba-tiba kau terbangun karena dengungan nyamuk di kupu telinga. Rasanya menyebalkan tuh. Tapi kau juga harus tahu mengapa nyamuk mengeluarkan suara dengungan. Dilansir dari Life Science, dengungan nyamuk itu bukan sekedar kebetulan. Dengungan nyamuk adalah suara yang dihasilkan dari kebakan sayap mereka yang bisa bergerak hingga 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz karena otot-otot sayap mereka yang sangat cepat dan kuat. Hebatnya, dengungan yang dihasilkan dari kebakan ini menjadi alat komunikasi membantu nyamuk jantan dan nyamuk betina menemukan pasangan mereka.
1: Sorotan dunia tertuju ke Grup J, Pesta Bola Dunia 2026. Sang juara bertahan, Argentina, siap memulai perjalanannya saat menghadapi Aljazair dalam laga yang mempertemukan tradisi besar dan ambisi baru. Argentina datang sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia dengan sejarah panjang dan deretan pemain berkualitas. Namun Aljazair siap menjadi batu sandungan lewat permainan cepat dan semangat juang yang tak pernah surut. Laga pembuka Grup J di Stadion Kansas, Amerika Serikat dipastikan menghadirkan pertandingan sengit untuk memperebutkan poin penting menuju babak berikutnya. Akankah Argentina mampu membuka turnamen dengan kemenangan meyakinkan atau Aljazair yang akan menciptakan kejutan di hadapan jutaan pasang mata? Dengar bareng pertandingan seru Grup J, Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 17 Juni 2026, pukul 8 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 22 lebih 37 menit waktu Indonesia Timur. Saudara, tadi nyanyian Suara Hati dan juga Rela. Ya, tentunya pendengar, Rela yang dinyanyikan oleh Inka Christie ini juga mengisahkan tentang seseorang yang tetap setia mencintai meskipun cintanya tidak sepenuhnya dihargai. Ia rela menanggung kesedihan, air mata, bahkan pengorbanan besar demi mempertahankan cinta yang masih menyala di hatinya. Oke, saudara pendengar, Rela adalah lagu tentang kesetiaan dan pengorbanan yang sangat besar ya, demi harus menahan luka dan kekecewaan. Ya pendengar, saya terima lagi satu penelpon kita yang sudah bergabung. Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Dengan siapa di mana?
1: Ruang Rindu, Ruang Bunyi Rindu memerewat lagu.
0: Iya. Dengan bang siapa nih?
1: Jawa Barat.
0: Iya, Jawa Barat. Dengan bang siapa gitu?
1: Apalagi itu Ahmad Irwan.
0: Bang Irwan, oke.
1: Bergabung.
0: Iya.
1: Bang Sunda.
0: Iya, Bang Irwan.
1: Iya, anak orang Wong Sunda, anak buahnya KDM.
0: Oke. Iya, Bang Irwan, malam ini kami persembahkan lagu-lagu kenangan, namun kami pilihkan tadi ada Inka Christie dengan lagu-lagu yang hadir menemani.
1: Apa lagu? Terus ada apa lagi?
0: Yang lain boleh di request ya, mungkin ada lagu-lagu kenangan lain juga boleh.
1: Ya, yang ini aja lah, saya minta lagu Satukan Hati aja.
0: Oke.
1: Dan berserta. Siang malam hanya doa ya ku panjatkan. Tuhan lindungilah dia yang ku sayangi.
0: Oke, Satukan Hati ya.
1: Jangan terpisah.
0: Itu punyanya ya, siapa Bang ya. Irwan?
1: Hah?
0: Lagunya punyanya siapa itu?
1: Dian Pisesa.
0: Dian, oke.
1: Okay. Salamnya buat Ibu Wanusus ya di Sambas. Ada juga buat Mas Prabu di Batam. Kemudian Pak Ramadan di Sorong. Ada juga Bang Luhu di Sumatera Utara. Kemudian ada juga apalagi buat Bang Andi yang ada di Jambi, Pak Nasrun, Pak Bintang Pratama, Putra Maruri, Putra Tengah, Putra Putra semua. Ada juga Dinda, Pak Leman, Om. Kemudian ada juga siapa lagi ya, Bang Marcel, Bang Wei, dan buat Pak Reddy yang ada di Merauke dan sama Ibu Tuinya. Keluarga semoga malam ini lagi berbahagia.
0: Oke.
1: Okay. Agak sedikit puyeng kita nonton bola terus, begadang terus nonton bola sampai pagi.
0: Mm-hmm. Yang pasti nonton ya, terus.
1: Ya buat iya harus nonton.
0: Iya.
1: Karena pecinta bola yang sama cinta apa juga ditempuhkan gunung tikan kudat ke lautan kan ku seberangi kan itu kan. Nonton bola walaupun ngantuk apa juga tetap cinta lah di tonton aja.
0: Iya.
1: Ya, kalau tidak cinta apa juga saya tempuh. Mungkin itu buat semua-semuanya aja ya.
0: Oke.
1: Okay. Mbak Ina, Balisa.
0: Mbak Ina di sini.
1: Mbak Ina, oh iya. Yang lagi cutinya siapa tuh? Kalau udah ngelahirin?
0: Gimana bang?
1: Yang lagi cuti kan, yang dicuti di Kendigo itu kan itu bahas siapa?
0: Saya. Mbak Ina dong, sudah selesai cuti.
1: Ya, terima kasih ya.
0: Iya, selamat malam.
1: Naik kreatif tempatnya cerita, itu kan.
0: Iya.
1: Banyak kumbang di pohon pala, lebih sakit tolak pindah ketimbang sakit kepala. Terima kasih, selamat malam.
0: Oke, selamat malam. Bang Irwan. Ya, saudara, di manapun Anda berada masih menemani, dan juga malam ini tadi kita sudah berbagi profil ya tentang Inka Kriste ya. Mungkin di malam ini juga Anda yang mau berbagi juga ya seputar lagu-lagu kenangan, ya seharusnya juga Anda bisa saling senggol ya untuk keluarga ataupun juga rekan-rekan Anda ya, yang mana malam ini mereka juga masih on time ya karena tugas tanggung jawab mereka, pelayanan mereka. Semoga malam ini juga diberikan kemudahan, kelancaran, sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik dan aman. Ya, pendengar lagu-lagu kenangan ya, Anda bisa ikutan di dua line telepon kami, 0811-4954-333, 0811-4988-666. Saya terima dulu satu penelpon kita ya yang juga sudah ikutan sebelum kita dengarkan lagu yang di request tadi. Oh, sudah terputus. Saya bisa mencoba kembali. Oke, saudara pendengar, ada satu tembang ya yang sudah di request. Ya, namun saya sapa lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Berbagi
0: Rindu. Ya, dengar Bang, siapa di mana, suaranya terlalu kecil nih.
2: Dengan saya dari Tapanuli, Bang Luhut dari Tapanuli.
0: Oh iya. Luhut, apa kabar Luhut?
2: Berbaik, kabar sehat di sini.
0: Gimana baik-baik toh?
2: Pak keluarga semua ya.
0: Ya, Kak Ina juga baik, sehat.
2: Ya,
0: iya, silakan Luhut.
2: Aku mau dengerin lagunya dari Panbers, dari Panbers juga.
0: Panbers, oke. Lagunya apa?
2: Ya.
0: Judul lagunya apa?
2: Pilu.
0: Pilu. Iya. Oke.
2: Dari dalam yang pertama buat Kak Ina, sampai juga sampai tuntas dan tetap semangat.
0: Iya.
2: Terus ada Pak Ahmad Irwan yang baru jalan turun, ada Pak Ustaz pertama, Pak Freddy Bu Hustri, Pak Rida Bunda Ima, Pak Ustaz Yo, dan juga Bang Ramadan, Rajaya, Putra Bohem, Bang Rindan, Ibu Jati, Buan Nuju, Pak Ustri, Bang Lanius, buat semua-semua jaga yang lain yang mendengar.
0: Oke, Luhut.
2: Dari Pantes, kan?
0: Gimana, Luhut?
2: Ada lagunya itu dari
0: Pantes. Yang pasti ada dong.
2: Oke, lagunya ditunggu. Gue bisa ingat. Selamat bertugas sampai jumpa. Selamat malam,
0: Tuan. Selamat malam, Luhut. Ya, pendengar Luhut ya dari Tapanuli ya. Pendengar malam ini juga Anda bisa ikutan berbagi bersama kami dan juga lagu kenangan ya, bisa menemani kebersamaan kita malam hari ini dengan tadi sudah kami hadirkan Inka Kriste dengan berbagai profilnya dan juga lagu-lagu yang sudah hadir ya. Dan kini kami akan hadirkan juga teman-teman kenangan dengan lagu-lagu yang lainnya, yang mana ada Dian Pisesa, Satukanlah Hati Kami, dan juga Panbars dengan lagunya Pilu.

kasih pendengar di Boven Dengel, baik yang dimanapun Anda berada. Kebersamaan kita malam ini dalam program Ruang Rindu, Berbagi Rindu lewat memori lagu untuk edisi Selasa 16 Juni 2026. Akhirnya kami sudahi kebersamaan kita kurang lebih 1 jam, dan semoga yang sudah ikutan ya, semoga tetap kompak dan juga terhibur bersama kami. Ya, kita akan jelang pukul 23 hadir dalam program Musik Keperaduan edisi malam hari ini. Ya, semoga lagu-lagu yang hadir Inka Kristi semoga menemani Anda dan juga bisa mengenang kembali dengan lagu-lagunya ya, slow rock ya, namun juga dengan lagu-lagu yang terus kita kenang dimanapun kita berada. Ya, tiada cinta yang lain mengakhiri kebersamaan kita malam ini dalam program Ruang Rindu, Berbagi Rindu lewat memori lagu. Saya Ina, ucapan terima kasih dan

Terima kasih telah berbagi memori rindu lewat lagu bersama kami malam hari ini. Rindu tak pernah berakhir di ruang rindu. Sampai jumpa lagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Terang kini kian berlalu, gelap mulai menemani heningnya malam. Kami hadir menemani Anda dalam acara musik keperaduan. Waktunya keperaduan, merintang.

Ya, pendengar, dimanapun Anda berada, kebersamaan kita terjalin kembali tentunya dalam program musik keperaduan. Ya, satu tembang ya sudah hadir ke ruang dengar Anda, miliknya Loya Drakel dan Trio Andesta. Ya, sudah membuka jumpa kita dalam program musik keperaduan malam ini. Saya Ina masih di sini menemani dan juga memberikan ruang bagi Anda semua yang masih monit, masih on time ya bersama kami. Anda boleh juga bergabung, tentunya menyenggol, memberikan pesan-pesan hangat ya, ataupun juga kata-kata mutiara sebelum tidur ya. Yang pasti malam ini Anda bisa langsung menghubungi kami via telepon di 0811 4954

sudah menanti ya tim-tim kebanggaan Anda ya, tentunya untuk bertanding malam hari ini atau dini hari nanti ya. Yang pasti juga sudah punya persiapan ya, mungkin gula kopi ya atau saat ini sudah panas-panas di belakang, masak air panas ataupun juga cemilan-cemilan lainnya. Apalagi Anda juga yang mungkin menciptakan suasana malam ini dengan nonton bareng ya, Anda juga bisa sediakan kopi, teh ataupun juga gorengan-gorengan, cemilan-cemilan untuk memanjakan mata Anda juga ya, memberikan suasana malam hari ini atau menjelang pagi nanti Anda tetap semangat ya untuk menonton Piala Dunia ya, dengan tim-tim kebanggaan Anda masing-masing ya. Ya, semoga malam ini juga Anda bisa menjaga ketertiban, keamanan ya di lingkungan tempat Anda nobar bersama. Oke, di sini saya Indah menemani. Satu teman tadi sudah mengawali jumpa kita. Ya, mungkin dong yang ada di seputaran

Sorotan dunia tertuju ke Grup J, Pesta Bola Dunia 2026. Sang juara bertahan, Argentina, siap memulai perjalanannya saat menghadapi Aljazair dalam laga yang mempertemukan tradisi besar dan ambisi baru. Argentina datang sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia dengan sejarah panjang dan deretan pemain berkualitas. Namun Aljazair siap menjadi batu sandungan lewat permainan cepat dan semangat juang yang tak pernah surut. Laga pembuka Grup J di Stadion Kansas, Amerika Serikat dipastikan menghadirkan pertandingan sengit untuk memperebutkan poin penting menuju babak berikutnya. Akankah Argentina mampu membuka turnamen dengan kemenangan meyakinkan atau Aljazair yang akan menciptakan kejutan di hadapan jutaan pasang mata? Dengar bareng pertandingan seru Grup J, Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 17 Juni 2026, pukul 8 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Membacakan dongeng untuk anak bisa menjadi kegiatan yang menyenangkan bagi anak maupun orang tua. Ada banyak manfaat dongeng yang sangat baik bagi perkembangan psikis serta moralnya. Berikut beberapa manfaat dari mendongeng. Menambah kosakata baru, mengembangkan kemampuan berbicara, membuat anak tertarik membaca, belajar mengenali emosi, melatih daya ingat, meningkatkan kemampuan berkomunikasi, mengembangkan imajinasi juga kreativitas, melatih kemampuan mendengarkan, mendapat pesan moral dari cerita yang disampaikan. Selain itu, mendekatkan hubungan orang tua dengan anak. Mari budayakan mendongeng atau bercerita kepada anak-anak kita.

0: Masih bersama kami Prostat RRI Bovendigo mengudara di 90.3 MHz dan juga pemancar relay kami di Warogo 97.5 MHz langsung dari kawasan Jalan Trans Papua nomor 17 Tanah Merah. Pukul 23.28 menit waktu Indonesia Timur, ya saya Ina masih menemani kebersamaan kita dalam program musik keberaduan. Saya terima yang sudah ikutan bersama kami malam ini. Halo, selamat malam. Musik keberaduan dengan siapa di mana? Iya, malam baik dengan Bang siapa?
1: Putra.
0: Oh, Bang Putra, apa kabar Putra? Lama tak jumpa.
1: Malam baik.
0: Malam baik ya, malam ini dingin tidak?
1: Malam ini tidak terlalu dingin.
0: Oke. Okay. Di Bovan Tegal ini dingin ini. Putra di mana?
1: Bitung.
0: Di mana?
1: Bitung.
0: Oh, Bitung. Oke, okay, silakan. Malam ini ya, Pak Ina di sini.
1: Oke, okay, sama. Oh, Pak Ina, sudah ada yang lewat-lewat ya?
0: Belum ada yang lewat-lewat, cuma Putra yang baru singgah nih.
1: Pasti semua di ruang rindu kan?
0: Iya, mereka gabung di ruang rindu. Musik keberaduannya seperti sudah malam atau larut nih. Seperti itu ya, karena sepi nih. Iya, bagian timur ini sudah malam toh, sularut. Kalau di bagian barat masih belum larut ya. Oke, okay, Putra lagu apa?
1: Lagu Satu Tetes Cahaya Untuk Mama.
0: Lagu penyanyi siapa judulnya?
1: Siapa nih penyanyi dari Ambon itu?
0: Lagu Ambon?
1: Ya, Satu Tetes Cahaya Untuk Mama.
0: Kapan kembali?
1: Satu Tetes Cahaya Untuk Mama.
0: Putra bisa bicaranya, suaranya terputus-putus nih.
1: Satu tetes air susu
0: oh,
1: mama.
0: Oh iya, oke. Okay. Iya, setetes air susu mama ya, satu tetes. Oke, okay, nanti dicari.
1: Oke, lagi kirim buat semua.
0: Oke.
1: Lagi monitor di malam ini, semua selamat malam. Selamat bobo.
0: Oke.
1: Baiknya jalurnya, terima kasih. Malam,
0: terima kasih. Iya, pendengar Bang Putra ya, sudah ikutan tadi yang sudah menyapa semuanya ya. Bang Putra juga penelpon pertama kita karena malam ini mungkin sepi ya, karena mungkin pada sibuk-sibuk dengan nobar ya, persiapan nobar ya, sehingga malam ini sudah tidur mungkin ya, ngecas mata sedikit ya biar ada energi baru. Dan juga waktu jam tayang ya ataupun pertandingan bisa kembali cerah matanya, ataupun bisa kembali semangat ya untuk melewati malam ini dengan nonton bola bersama. Oke, saya menyapa Anda juga yang ada di Bovendigo ya semuanya. Dari dua kampung dulu yang ada di persatuan semuanya, buatong semua, kon ketu, kon ketlono ya, om tante, tete nenek dong, semua adik kakak basudara dong semua. Ya, kam selamat malam, kam selamat tidur ya. Kalau sudah tidur, kam jangan lupa ya periksa kembali pintu jendela yang sudah tertutup rapat ya. Kalau boleh kerendelnya ditutup dengan benar ya. Ya, dan juga korden-korden di rumah kamu tutup dengan rapat juga, sehingga tidak ada celah ya untuk keluar ke dalam. Ya, buat dong semua, selamat malam saja, kamu selamat tidur ya, semoga mimpi yang indah dan juga bisa kembalikan energi-energi baru dalam dari Anda semua, dan juga bisa kembali dengan semangat yang baru nanti pada hari esok, dan juga mau siap untuk mengisi kegiatan-kegiatan dan semuanya dengan baik dan lancar. Ya, kami juga sapa yang ada di Ampera, Mawan, Mariam, buat dong semua juga, kam selamat malam. Kalau kam tidur, selamat tidur saja. Oke, semua pendengar setia RRI di dua line telepon dan satu layanan WhatsApp, saya nantikan kebersamaan kita malam ini. Satu tetes air susu mama dari Latuharhari, menemani Anda.

Laga paling dinanti di fase grup hadir di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis siap memulai langkahnya di Grup I dengan menghadapi Senegal dalam duel syarat kualitas dan kecepatan di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Les Bleus Prancis datang sebagai salah satu unggulan turnamen dengan deretan pemain bertalenta di setiap lini. Namun, tim Singa Teranga Senegal bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata dengan ketangguhan serangan balik berbahaya. Pertemuan dua kekuatan dari Eropa dan Afrika ini diprediksi menghadirkan pertandingan yang ketat sejak menit pertama. Mampukah Prancis menunjukkan kelasnya di laga pembuka atau Senegal yang akan mencuri perhatian dengan hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 17 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: dan sekitarnya. Anda masih bersama kami malam ini dalam acara musik keperaduan. Saya Ina di sini masih menemani dan semua ya. Anda juga yang mau ikutan, berbagi salam silakan. Kami nantikan di dua line telepon kami 0811 49 543 33, 0811 49 88 666, atau melalui pesan singkat kami di WhatsApp yaitu 0811 49 88 222. Oke, suasana malam yang begitu dingin ya dan juga sepi ya. Jangan juga lupa ya untuk Anda semuanya, bila Anda memiliki tugas-tugas untuk hari esok, Anda yang saat ini juga masih berada di luar rumah ya, untuk segera atau bisa kembali ke rumah dan melewati istirahat di malam hari ini dengan aman dan juga tidur yang nyenyak. Oke, bagi dong semua ya, para pecinta bola, penikmat bola ya, pesta Piala Dunia yang mana di hari ini ya, yang juga akan tampil, semoga tim-tim yang Anda banggakan, Anda idolakan ya, juga Anda bisa menonton dari awal pertandingan hingga berakhir dengan baik juga. Ya saudara, dengan momen Piala Dunia ini, mari kita ciptakan kebersamaan ya, bagi dong yang selalu nobar ya, lalu antusias juga untuk nonton ya. Semoga menciptakan kebersamaan ya di tempat Anda berkumpul untuk menyaksikan pesta bola Piala Dunia. Oke saudara, saya terima satu penelpon kita. Halo, selamat malam musik keperaduan, dengan siapa di mana?
1: Selamat malam musik keperaduan dengan Putra Tengah.
0: Iya, malam baik, dengan bang siapa di mana?
1: Dengan Putra Tengah di Fafat.
0: Oke, apa kabar Putra Tengah di Fafat?
1: Kabarnya puji Tuhan, kabar baik, kabar
0: sehat. Putra Tengah Fafat malam ini gimana? Dingin
1: cukup gak? Lumayan cerah. Dingin ya. Awannya dingin betul.
0: Iya. Dirasakan kita semua di pantai, di gunung iya, dan juga di dataran rendah. Oke, silakan Putra Tengah.
1: Lagunya dari Blacksmith.
0: Lagunya apa Putra Tengah?
1: Blacksmith.
0: Oh, Blacksmith
1: dari Rintihan Sebuah Hati.
0: Oke, di copy Rintihan Sebuah Hati.
1: Salamnya yang pertama yang lagi bertugas, makasih, selamat malam, semoga ya selalu pulang hati-hati.
0: Oke,
1: ada Bunda Natalia, ada juga pertama Maria Ibu Wijati, ada Waldua Nusyu, ada Lisa di Kaliabu, ada Andi Andi Bunda Kabinata, Bang Luhut, Bang Iwan, Bang Lain di Kalimantan Utara, dan juga Bunda Lima, dan juga Ahmad Irwan juga, Bang Freddy dan Putri. Sudah semua-semuanya.
0: Oke.
1: Terhibur ya malam.
0: Terima kasih Putra Tengah.
1: Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam. Ya, pendengar dari Putra Tengah ya, sudah ikutan bersama kami merequest lagu Black Sweet Rintihan Sebuah Hati. Oke, semua yang lagi mau naik bersama kami ya, semoga tetap akur-akur via udara. Pastikan semua kegiatan nobar di malam hari ini juga tetap aman, nyaman, kondusif, dan juga tetap menjaga kebersamaan. Ya pendengar, satu lagu miliknya Black Sweet ini mengakhiri kebersamaan kita dalam program musik keperaduan untuk edisi malam hari ini, Selasa 16 Juni 2026. Ya, seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, dan juga kami informasikan juga Anda bisa simak siaran langsung Piala Dunia melalui streaming Pro3 dari Jakarta. Dan juga Anda yang menerima siaran kami tentunya juga akan mendengarkan ya melalui streaming dari Pro3 Jakarta. Dan juga Anda bisa mendengarkan jalannya siaran langsung sepak bola Piala Dunia untuk malam hari ini. Ya, saudara pendengar, kami terus kami ucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Dan juga saya ingin ucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Kami bertugas mohon undur dari ruang dengar Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

Pendengar program satu di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, usailah sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini, Selasa tanggal 16 Juni tahun 2026. Program 1 Radio Republik Indonesia Bovendigo akan kembali di udara Rabu tanggal 17 Juni tahun 2026 pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Akhirnya terimalah salam nasional kita, sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Bovendigo.

Inilah Radio Republik Indonesia yang mengudara sejak proklamasi 1945. Dengan semangat pedoman Angkasawan Angkasawati Tri Prasetya RRI, kami terus mengudara sepanjang waktu, mencatat sejarah dan perjalanan bangsa dalam informasi dan hiburan serta pendidikan yang dibutuhkan publik. Kolaborasi semua pihak adalah wujud nyata dalam mewujudkan RRI sebagai media publik terpercaya dan mendunia. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila. Baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

Selamat pagi, pendengar Pro 1 RRI Bovendigul, dimanapun Anda berada, bersama saya Ana menemani Anda pendengar di Lintas Pagi Bovendigul. Edisi hari ini, hari Rabu 17 Juni 2026. Apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda ya semuanya dalam keadaan yang sehat, penuh energi, dan juga siap untuk menjemput hari dengan semangat yang baru. Baik pendengar, kami informasikan dulu rangkaian program acara di pagi hari ini di Lintas Pagi Bovendigul. Berikut kami hadirkan dulu pendengar lagu-lagu rohani Katolik hingga nanti pukul 6 kami akan hadirkan lagu-lagu pilihan. Selanjutnya pendengar, pada 6.30 hadir Warta Berita Daerah Bovendigul, dan di pukul 7 nanti kami akan ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita bersama Pro 3 RRI. Di pukul 8 nantinya akan hadir Halo RRI, program acara Halo RRI yang saat ini dalam seminggu 3 kali, yaitu hari Senin, hari Rabu, dan juga hari kami hari Jumat. Dan nantinya hingga usai kebersamaan kita di pukul 9 nanti, pendengar, kami akan mengajak Anda untuk mengikuti Warta Berita bersama Pro 3 pukul 9 waktu Indonesia Timur. Itu tadi informasi program acara di Lintas Pagi Bovendigul untuk edisi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas untuk Anda.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Zaman dahulu kala, tersebutlah seorang raja yang menempatkan sebuah batu besar di tengah-tengah jalan. Raja tersebut kemudian bersembunyi untuk melihat apakah ada orang yang mau menyingkirkan batu itu dari jalanan. Beberapa pedagang terkaya yang menjadi rekanan raja melintasi jalan itu dengan susah payah. Mereka melangkahi atau melingkari batu besar tersebut. Banyak juga yang melintas kemudian memaki-maki sang raja karena tidak membersihkan jalanan dari rintangan. Tetapi tidak ada satupun orang yang mau melancarkan jalan dengan menyingkirkan batu itu. Kemudian datanglah seorang petani yang menggendong banyak sekali sayur mayur. Ketika semakin dekat, petani ini kemudian meletakkan dahulu bebannya dan mencoba memindahkan batu itu ke pinggir jalan sendirian. Setelah dia mendorong dan mendorong, akhirnya ia berhasil menyingkirkan batu besar itu. Ketika si petani ingin mengangkat kembali sayurnya, ternyata di tempat batu tadi ada kantung yang berisi banyak sekali uang emas dan sepucuk surat dari raja. Surat yang mengatakan bahwa emas ini hanya untuk orang yang mau menyingkirkan batu tersebut dari jalan. Petani ini kemudian belajar. Satu pelajaran yang kita tidak pernah bisa mengerti, bahwa pada dalam setiap rintangan, dalam setiap kesulitan, tersembunyi kesempatan yang bisa dipakai untuk memperbaiki hidup kita. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah dosa kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami

0: Sekelompok alumni melakukan reuni dan kemudian memutuskan untuk pergi mengunjungi profesor favorit mereka yang sudah pensiun. Saat berkunjung, pembicaraan mereka berubah menjadi keluhan mengenai stres pada kehidupan dan pekerjaan mereka masing-masing. Profesor itu menyajikan coklat panas pada tamu-tamunya dengan berbagai macam cangkir. Ada yang dari porselen, gelas, kristal, dan lain-lain. Sebagiannya bagus dan berharga mahal, akan tetapi sebagian lagi bentuknya biasa saja dan harganya murah. Ia mempersilakan mereka untuk mengambil sendiri coklat panas itu. Ketika mereka semua memegang secangkir coklat panas di tangan mereka, profesor yang bijak itu berkata,
1: Perhatikan, semua cangkir yang bagus dan mahal telah diambil. Ya, yang tersisa hanya cangkir yang biasa dan murah. Memang adalah normal bagi kalian untuk menginginkan yang terbaik. Namun, itulah sumber dari masalah dan stres kalian. Cangkir tidak menambahkan kualitas dari coklat panas. Pada kebanyakan kasus, itu hanya menambah mahal dan bahkan menyembunyikan apa yang kita minum. Apa yang kalian inginkan sebenarnya adalah coklat panas, bukan cangkirnya. Tetapi secara tidak sadar, kalian menginginkan cangkir yang terbaik. Lalu, kalian mulai saling melihat dan membandingkan cangkir kalian dengan cangkir orang lain.
0: Para alumni terdiam, mereka menyimak nasihat dari profesor.
1: Sekarang pikirkan ini. Kehidupan adalah coklat panas. Pekerjaan, uang, dan kedudukan adalah cangkirnya. Itu hanya alat untuk memegang dan memuaskan kehidupan. Cangkir yang kau miliki tidak akan menggambarkan atau mengubah kualitas kehidupan yang kalian miliki. Ya, terkadang dengan memusatkan perhatian kita hanya pada cangkirnya, kita gagal untuk menikmati coklat panas yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan membuat coklat panasnya, tetapi manusia memilih cangkirnya. Hiduplah dengan sederhana, bermurah hatilah, perhatikanlah sesama dengan sungguh-sungguh, dan akhirnya, silakan nikmati coklat panas kalian.
0: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Baik, berkara saat ini sudah pukul 5 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur dan Anda masih bersama kami mendengar Pro 1 RRI Bovendigul dengan frekuensi FM 90,3 MHz. Masih menemani Anda pagi hari ini ya dengan lagu-lagu rohani Katolik. Dan untuk Anda ibu rumah tangga yang di pagi hari ini sudah bangun dari tidurnya, sudah mengawali memulai aktivitas Anda, entah itu beres-beres rumah dan lain sebagainya, selamat pagi, semangat selalu untuk menjalani aktivitasnya.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Alkisah ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya, tapi pada kantung yang lainnya tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya, dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita, karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya. Saya Edi Siswanto, salam.

Pendengar, sudah pukul 5:44 waktu Indonesia Timur. Nah, untuk Anda yang baru saja bangun dari tidurnya ya, ada beberapa tips sederhana agar pagi lebih berenergi. Anda bisa mencoba awali hari dengan minum segelas air putih setelah bangun tidur, karena cara sederhana tersebut bisa membantu tubuh untuk kembali segar ya, apalagi setelah beristirahat semalaman. Selain itu, pendengar, Anda bisa menyempatkan juga melakukan perenggangan ringan selama beberapa menit, karena gerakan kecil seperti merenggangkan tangan, bahu, dan leher ini juga bisa membantu tubuh untuk lebih rileks dan siap untuk menjalani aktivitas sepanjang hari. Jangan lupa juga, sebelum memulai aktivitas ya, Anda bisa meluangkan waktu untuk sarapan sehat agar tubuh bisa memiliki energi yang cukup. Semoga pagi hari ini pendengar membawa semangat baru untuk menjalani hari yang lebih produktif, dan tentunya tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bovendigul yang tentu akan terus menemani aktivitas Anda pagi hari ini. Dan nanti pendengar pukul 6 kami akan hadirkan lagu-lagu pilihan.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Di sebuah desa kecil, tinggallah seorang pria yang tiap harinya gemar menggosip. Dia selalu saja menggosipkan tetangga-tetangganya, meskipun dia tidak mengenal siapa mereka. Namun karena ingin berubah, suatu hari ia mendatangi seorang tua bijak untuk meminta saran. Pria bijak ini memerintahkannya untuk membeli ayam segar di pasar dan membawakan untuknya sesegera mungkin. Dan ayam itu harus ia cabuti bulu-bulunya. Dan sementara ia berlari, ia harus mencabuti bulu-bulu ayam itu. Tidak boleh ada sehelai bulu pun yang tersisa. Si penggosip ini menuruti semua. Dia mencabuti bulu-bulu ayam sambil berlari kembali ke rumah pria bijak itu. Sesampainya di sana, ia menyerahkan ayam itu. Tapi si orang tua yang bijak itu memintanya untuk kembali mengumpulkan semua helai bulu yang sudah dicabuti dan membawanya kembali. Si penggosip ini tentu saja protes.
2: Oh, ini tidak mungkin, Pak. Ini tidak mungkin saya lakukan. Ini hal yang tidak masuk akal. Angin pasti sudah menerbangkan bulu-bulu ayam itu ke segala penjuru, dan saya tidak akan bisa mengumpulkannya lagi.
1: Orang tua yang bijak itu berkata,
2: "Ya, itu benar. Dan begitulah sebenarnya gosip. Satu gosip dapat terbang ke segala sudut. Lalu bagaimana kamu akan menariknya kembali? Jadi sebaiknya jangan pernah memulainya dari awal."
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Marilah berdoa.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan
2: bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus.
3: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: Tuhan.
1: Terjadilah padaku menurut perkataanmu.
2: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: sudah menjadi daging
1: dan tinggal di antara kita.
2: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah berdoa.
1: Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, kami cukupkan lagu-lagu rohani Katolik dan di pagi hari ini ya, kami akan hadirkan lagu-lagu pilihan untuk menemani Anda menjalani berbagai aktivitasnya pagi hari ini. Dan untuk Anda ibu rumah tangga di pagi ini yang lagi bersibuk di garis belakang ya, di dapur, mungkin saat ini lagi menyiapkan menu makan pagi, menu sarapan untuk keluarga di rumah, semangat pagi untuk Anda dan semoga segala aktivitas Anda bisa berjalan dengan lancar.

Tidak hanya di Mesir, mumi juga ada di Indonesia, tepatnya di Wamena, Papua. Berbeda dengan mumi di Mesir, mumi yang ada di Papua ini berbentuk utuh dan berwarna gelap. Proses pengawetannya dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari, setelah itu ditempatkan di dalam gua, lalu diasapi hingga 1 bulan, sampai cairan dari tubuh sang mumi mengering. Ada 7 mumi di Papua, berada di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Yahukimo.

Dengarlah suara bayi Papua. Suara bayi Kalimantan. Suara bayi Sulawesi. Suara bayi Jawa. Suara bayi Sumatera. Dapatkah kita membedakannya? Jika kita sulit menyatukan perbedaan, karena memang perbedaan tidak untuk disatukan, maka satukanlah persamaan dan lupakan perbedaan yang ada.

Pendengar, pagi hari ya sering menjadi waktu yang cukup sibuk, terutama bagi ibu rumah tangga yang menyiapkan kebutuhan keluarga sekaligus bagi para pekerja yang bersiap memulai aktivitas. Entah itu mulai dari menyiapkan sarapan, menyiapkan bekal, hingga memastikan semua keperluan sudah siap sebelum berangkat. Pendengar, agar pagi terasa lebih teratur ya, ada beberapa tips ringan yang bisa dicoba, yaitu dengan menyiapkan sebagian kebutuhan sejak malam hari. Misalnya menyiapkan pakaian kerja, perlengkapan sekolah anak, atau bahkan sarapan sederhana. Karena dengan persiapan kecil sejak malam, nah di saat pagi ya bisa lebih terasa tenang dan tidak terburu-buru, sehingga aktivitas juga bisa dimulai dengan lebih nyaman. Kami masih temani Anda pendengar di pagi hari ini dengan lagu-lagu pilihan hingga pukul 6.30 nanti. Kami akan ajak Anda pendengar untuk mengikuti warta berita daerah

0: Ya, pendengar, kami cukupkan lagu-lagu pilihan dan sesaat lagi di pukul 6.30 nanti. Kami akan ajak Anda mendengar untuk mengikuti warta berita daerah Bovendigul. Namun sebelum itu kita dengarkan yang berikut ini.
1: Masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa. Baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.
2: Apa yang kalian dapat dan nikmati pada saat ini tidak didapat dengan gratis.
3: Jutaan anak bangsa harus gugur agar bangsa bisa merdeka.
2: NKRI yang kami perjuangkan adalah negara kesatuan untuk semua golongan yang terlibat di dalam peperangan.
3: Tidak ada mayoritas, minoritas, pribumi, non-pribumi, tidak ada.
4: Membela dan membangun bangsa adalah hak dan kewajiban kita bersama.
3: Jangan kau sesatkan.
5: Jika kau menghargai perjuangan kami, jangan jadi penyakit, tidak tahu berterima kasih.
2: Jaga persatuan bangsa.
3: Jaga persatuan bangsa.
6: Jaga persatuan bangsa.
3: Jaga persatuan bangsa.
5: Jaga persatuan bangsa.
7: NKRI.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

Selamat pagi dari beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Bovendigul dengan Warta Berita. Sari Berita. Pemkab Bovendigul salurkan bantuan beras untuk warga Kampung Manggelum, Distrik Manggelum yang terdampak musibah. Warta Berita selengkapnya bersama saya, Fana Oktavia.

0: Pendengar, kami awali dari berita pertama. PMK Bovendigul salurkan bantuan beras untuk warga Kampung Manggelum terdampak musibah. Selengkapnya dilaporkan Thomas Siamlian.
1: Sebagai bentuk kepedulian dan upaya meringankan beban masyarakat yang terdampak musibah, pemerintah Kabupaten Bovendigul melalui program penanganan kerawanan pangan menyalurkan bantuan pangan berupa beras kepada masyarakat Kampung Manggelum, Distrik Manggelum. Penyaluran bantuan tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Bovendigul Roni Omba. Dalam arahan singkatnya, Bupati Roni mengatakan bantuan ini menjadi bagian dari langkah cepat pemerintah daerah dalam memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi pasca musibah yang terjadi beberapa waktu lalu. Menurutnya, bantuan pangan yang disalurkan diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat sekaligus mengurangi beban yang mereka rasakan akibat dampak musibah.
2: Kami, pemerintah daerah melalui Dinas Ketahanan Pangan, akan memberikan bantuan pangan kepada masyarakat. Sebenarnya bukan dari Dinas Ketahanan Pangan saja. Dinas Sosial juga ada. Dinas Sosial ada, tapi sudah beberapa waktu lalu kemarin sudah diberikan ya, Pak Dirjen. Ya, sudah. Nanti kita lihat perkembangan selanjutnya, karena dalam satu tahun berjalan ini kita belum tahu. Kegiatan-kegiatan aktivitas yang mendadak seperti ini memang ada. Nah, saya juga berharap mungkin ada bantuan dari pihak lain, diakomodir secara baik. Jangan sampai nanti menimbulkan persoalan internal kalian sendiri.
1: Di tempat yang sama, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bovendigul Evelyn C. Amute menjelaskan, dalam penyaluran bantuan melalui program kerawanan pangan, terdapat 72 penerima manfaat yang menerima bantuan. Total bantuan yang disalurkan mencapai 144 karung beras. Proses penyaluran bantuan dilaksanakan dalam dua tahap. Tahap pertama dilakukan dan dipusatkan di Tanah Merah sebagai langkah percepatan penyaluran pasca musibah, sedangkan tahap kedua direncanakan akan diantar langsung oleh Dinas Ketahanan Pangan ke Kampung Manggelum agar seluruh penerima manfaat dapat memperoleh bantuan sesuai kebutuhan.
3: Dinas Ketahanan Pangan, kami adalah program bantuan pangan. Dalam dokumen anggaran kami, tahun ini itu ada di Kampung Manggelum. 72 penerima manfaat dengan jumlah berasnya 144 karung. Ada dua tahap pertama yang kali ini kami lakukan karena musibah bencana, sehingga kami mulai melakukan tempat ini penyalurannya. Tapi tahap kedua kami akan kembali ke kampung langsung dan akan berikan langsung ke masyarakat di Kampung Manggelum. Pesan saya untuk Bapak Distrik dan Bapak Kampung, beras ini jumlahnya 144 karung, satu kakak nanti dia akan dapat satu karung.
1: Melalui program penanganan kerawanan pangan ini, pemerintah Kabupaten Bovendigul menegaskan komitmennya untuk terus hadir dalam memberikan perlindungan sosial dan menjaga ketahanan pangan masyarakat, terutama bagi warga yang sedang menghadapi kondisi darurat akibat musibah. Thomas Yamlen, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: BPS Bovendigul mulai pendataan sensus ekonomi 2026, Forkopimda jadi sasaran awal. Selengkapnya dilaporkan Septianing Nur.
4: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bovendigul mulai melaksanakan pendataan awal dalam rangka sensus ekonomi 2026. Pada hari pertama pelaksanaan, pendataan difokuskan kepada unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda dan sejumlah pejabat strategis di lingkungan pemerintah daerah. Kepala BPS Kabupaten Bovendigul Novita Damayanti mengatakan, pendataan hari pertama ditargetkan selesai untuk 7 responden pertama yang berasal dari unsur pimpinan daerah. Ia menjelaskan, unsur Forkopimda yang menjadi sasaran pendataan terdiri dari Bupati Bovendigul, Ketua DPRD, Kapolres, dan Dandim. Namun, untuk mendukung kelancaran pendataan, BPS juga menambahkan Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah sebagai bagian dari responden awal. Selain itu, 2 perwakilan kepala organisasi perangkat daerah juga dilibatkan dalam pendataan, yakni dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau BAPEDA dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bovendigul.
5: Forkopimda, karena ini adalah gerakan awal pendataan di hari pertama, berarti hari ini harus tuntas untuk 7 orang pertama. Jadi Forkopimda unsurnya ada 4 orang sebenarnya kan, Pak Bupati, Pak Ketua DPRD, Kapolres dan Dandim, tapi karena ada unsur pimpinan daerah di situ, kita tambahkan Pak Wakil Bupati dengan Pak Sekda dan juga perwakilan dari Kepala Dinas. Ya.
4: Menurut Novita, keterlibatan dua OPD tersebut dipilih karena selama ini memiliki hubungan kerja yang erat dengan BPS dalam berbagai kegiatan statistik dan penyediaan data pembangunan daerah. Ia menambahkan jumlah responden pada tahap awal sengaja dibatasi agar proses pendataan dapat berjalan efektif dan sesuai target waktu yang telah ditetapkan. Untuk menjamin kualitas data yang dikumpulkan, BPS Bovendigul menugaskan petugas terbaik yang telah dipilih dari tim internal BPS. Septianing Nur melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bupati Bovendigul dukung suksesnya sensus ekonomi 2026. Kembali Septianing Nur melaporkan untuk Anda.
4: Pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Bovendigul mendapat dukungan penuh dari Bupati Bovendigul, Roni Omba. Dukungan tersebut ditunjukkan dengan keikutsertaannya sebagai responden dalam pendataan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Bovendigul. Proses pendataan dilakukan melalui wawancara langsung oleh petugas sensus ekonomi. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Roni Omba mengajak seluruh pelaku usaha untuk berpartisipasi aktif dengan memberikan data yang lengkap, benar dan akurat demi mendukung kemajuan pembangunan daerah. Menurut Bupati Roni, pelaksanaan wawancara berjalan dengan baik meskipun terdapat cukup banyak pertanyaan yang harus dijawab. Ia menegaskan bahwa partisipasi masyarakat, khususnya para pelaku usaha dan pelaku ekonomi, sangat penting untuk menghasilkan data statistik yang berkualitas.
6: Saya telah disensus oleh Pusat Statistik. Dari hasil wawancara memang banyak pertanyaan yang diberikan, puji Tuhan bisa dapat kami sampaikan dengan baik, dan harapan kami petugas-petugas sensus nanti bisa melaksanakan tugas di distrik maupun kampung dan juga kepada masyarakat khususnya yang pelaku ekonomi bisnis di Kabupaten Bovendigul, jangan bosan, jangan jenuh, karena banyak pertanyaan. Harapan kami dapat memberikan data yang akurat sehingga data ini dapat digunakan untuk kita mengetahui seberapa besar ataupun seberapa banyak usaha ekonomi produktif yang ada di Kabupaten Bovendigul.
4: Bupati juga memberikan apresiasi kepada petugas BPS yang telah menjalankan tugas pendataan di lapangan. Ia berharap seluruh petugas sensus dapat melaksanakan tugas dengan baik hingga menjangkau seluruh distrik dan kampung. Ia juga mengharapkan agar seluruh lapisan masyarakat dapat mendukung penuh proses sensus ekonomi 2026. Septianing Nur melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pembakaran alat berat di kilometer 24 arah Asigi Bovendigul sedang diselidiki pihak kepolisian Bovendigul. Kita ikuti laporan dari Yohanes Degoden.
7: Peristiwa pembakaran alat berat yang terjadi di wilayah distrik Mandobo Kampung Persatuan kilometer 24 Kabupaten Bovendigul Selasa lalu arah wilayah Asigi oleh orang tak dikenal sedang didalami motif pembakaran alat berat tersebut oleh pihak kepolisian Bovendigul. Menurut Kapolres Bovendigul AKBP Wisnu Perdana Putra SIK, untuk persoalan ini tim Inafis Polres Bovendigul setelah mendapat laporan dari pemilik kendaraan, pihaknya langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan hingga saat ini belum dapat disimpulkan dari kelompok mana yang melakukan pembakaran alat berat tersebut. Bahkan Kapolres minta kepada masyarakat Bovendigul tenang dan tidak menyimpulkan ke hal-hal yang lain.
8: Terkait dengan pembakaran, di sini perlu saya dan kami tekankan juga bahwa sampai sekarang tim Inafis dan identifikasi kita sudah melakukan olah TKP. Yang bisa kami sampaikan adalah bahwa ini jangan terlalu prematur atau terlalu dini dikaitkan dengan adanya kehadiran KKB. Dari beberapa hasil temuan di lapangan, ini kami belum menemukan adanya indikasi bahwa ini dilakukan oleh kelompok-kelompok tadi yang tidak bertanggung jawab.
7: Kapolres mengajak kepada seluruh masyarakat Bovendigul dan lebih khusus yang ada di Tanah Merah untuk menjalankan tugas aktivitas dengan baik dan berikan kepercayaan keamanan kepada pihak keamanan. Pihak keamanan Bovendigul menjamin bahwa keamanan di Kabupaten Bovendigul hingga saat ini aman terkendali. Yohanes de Goden, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warta berita ini tengah disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul. Satpol PP Bovendigul tegaskan komitmen tertibkan miras dan narkoba meski terkendala fasilitas. Agustina Yuniarsi selengkapnya melaporkan.
9: Pelaksana tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bovendigul Yeremias Waguno menegaskan bahwa pihaknya telah berkomitmen menjalankan tugas penertiban dan penegakan peraturan daerah meskipun masih menghadapi berbagai keterbatasan sarana dan prasarana pendukung. Pernyataan tersebut disampaikan dalam kegiatan seminar studi inovasi yang membahas penanganan persoalan sosial serta penguatan keamanan daerah. Menurutnya, tantangan utama yang dihadapi saat ini meliputi belum tersedianya kendaraan patroli yang memadai, keterbatasan ruang kerja, hingga belum adanya fasilitas sel penahan. Meski demikian, kondisi tersebut tidak menjadi alasan untuk mengurangi pelayanan dan pengawasan di lapangan. Satpol PP tetap menjalankan fungsi pengamanan dengan mengedepankan koordinasi dan kolaborasi bersama berbagai pihak terkait. Untuk memperkuat pengawasan di tingkat kampung, Satpol PP mendorong optimalisasi peran petugas perlindungan masyarakat yang tersebar di 112 kampung di Kabupaten Bovendigul. Keberadaan Linmas dinilai strategis karena menjadi pihak yang paling dekat dengan masyarakat dan dapat menjadi sumber informasi awal apabila terjadi pelanggaran ketertiban umum maupun indikasi peredaran minuman keras dan narkoba. Informasi yang dihimpun dari lapangan nantinya akan diteruskan kepada Satpol PP untuk kemudian dikoordinasikan bersama kepolisian setempat sesuai kewenangan masing-masing. Yeremias menjelaskan bahwa setiap kasus akan ditangani secara berjenjang berdasarkan tingkat pelanggaran yang terjadi. Untuk pelanggaran berat seperti penganiayaan atau tindak kekerasan yang telah masuk ranah pidana, pelaku akan diamankan dibuatkan berita acara pemeriksaan dan selanjutnya diserahkan kepada pihak kepolisian untuk diproses sesuai ketentuan hukum. Sementara itu, pelanggaran ringan yang berkaitan dengan gangguan ketertiban akibat konsumsi minuman beralkohol tetap akan ditindak melalui langkah pembinaan dan penegakan aturan yang tersedia meskipun fasilitas pendukung masih terbatas. Ia juga menyampaikan bahwa ke depan langkah penertiban akan dimulai dari lingkungan aparatur sipil negara sebagai bentuk keteladanan sebelum diperluas kepada masyarakat secara umum. Agustina Yuniarsi, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menekan peredaran minuman keras dan narkoba diperlukan keterlibatan lintas organisasi perangkat daerah, aparat keamanan, serta seluruh elemen warga. Agustina Yuniarsi kembali melaporkan.
9: menekan upaya peredaran minuman keras dan narkoba tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja. Diperlukan keterlibatan lintas organisasi perangkat daerah, aparat keamanan, pemerintah kampung, toko agama, toko masyarakat, serta seluruh elemen warga. Demikian ungkapan yang disampaikan pelaksana tugas Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Bovendigul, Yeremias Wagunov. Menurutnya, pendekatan kolaboratif menjadi langkah penting untuk membangun lingkungan yang aman dan tertib sekaligus memperkuat pencegahan sejak dari tingkat kampung.
10: Jadi kita melihat dalam sesuatu peredaran narkoba dan lain-lain yang perlu kita perhatikan. Kami contoh para pencinta jadi peredaran.
9: Ia juga mengapresiasi pelaksanaan seminar yang dinilai menghasilkan berbagai rekomendasi strategis tidak hanya terkait keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga mengenai pengelola pendapatan daerah yang mendukung pembangunan Kabupaten Bovendigul. Rekomendasi yang dihasilkan jangan berhenti sebagai dokumen. Satpol PP siap mendukung agar dapat segera ditindaklanjuti bersama demi kemajuan Kabupaten Bovendigul. Saat ini Satpol PP juga mulai melakukan konsolidasi internal dan menyiapkan sumber daya manusia agar semakin siap menghadapi tantangan keamanan dan ketertiban daerah pada masa mendatang. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Buka peluang kerja generasi muda, Pemda Bovendigul diminta fokus pembinaan SDM OAP. Reporter Thomas Yamlian menurunkan laporannya.
1: Upaya membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat, khususnya generasi muda, dinilai tidak cukup hanya mengandalkan kebijakan administratif semata. Pemerintah daerah diminta untuk terus membangun kapasitas sumber daya manusia secara berkelanjutan agar generasi muda memiliki kemampuan bersaing di dunia kerja. Hal tersebut disampaikan Tokoh Masyarakat Bovendigul Fedi Jeffly Parauba. Menurutnya, pembinaan terhadap generasi muda, terutama orang asli Papua, perlu dilaksanakan dengan pendekatan yang sabar, konsisten, dan berorientasi jangka panjang. Ia menilai pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menyiapkan generasi muda agar tidak hanya menjadi pencari kerja, tetapi juga mampu menjadi tenaga kerja yang kompetitif di berbagai sektor dan profesi.
11: Apa pemerintah daerah, pemerintah pusat harusnya apa punya kesabaran untuk memindah mendidik kita pun orang, kita pun anak-anak, kita punya apa orang asli untuk maju. Nah, kalau kesabaran ini tidak punya ya susah juga. Makanya seorang kepala dinas, seorang pemimpin daerah, seorang kepala gubernur, seorang bupati juga harus punya kesabaran untuk itu. Kalau kita selalu mengandalkan bahwa kita punya tongkat komando, susah.
1: PD lanjut menambahkan, apabila pembangunan hanya berfokus pada pendekatan instruktif atau sebatas tongkat komando, maka hasil yang dicapai akan sulit maksimal. Menurutnya, peningkatan kualitas sumber daya manusia membutuhkan proses pendidikan, pelatihan, pendampingan, serta pemberian ruang bagi anak muda untuk berkembang. Ia mendorong pemerintah daerah agar memperkuat program pemberdayaan generasi muda melalui pelatihan keterampilan, pendidikan vokasi, pengembangan wirausaha, serta kerjasama dengan dunia usaha untuk membuka akses magang dan kesempatan kerja. Thomas Yamlian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita terakhir. Wakil Bupati Bovendigul minta warga lokal optimalkan berbagai potensi daerah untuk perekonomian. Imam Komarudin melaporkan.
12: Wakil Bupati Bovendigul Marlinus menilai masyarakat orang asli Papua memiliki potensi ekonomi yang besar karena didukung lahan dan sumber daya alam yang melimpah. Menurutnya, banyak masyarakat yang memiliki lahan luas namun belum dimanfaatkan secara maksimal untuk kegiatan produktif seperti berkebun, beternak maupun usaha perikanan. Marlinus mencontohkan banyak pendatang yang mampu memperoleh penghasilan rutin dari berkebun sayur di lahan yang relatif kecil. Sementara masyarakat lokal memilih lahan yang lebih luas dan berpotensi menghasilkan pendapatan yang lebih besar apabila dikelola dengan baik.
13: Dia masih usaha ternak babi, ternak ayam, ternak ikan. Kenapa? Gaji tidak cukup.
14: tidak cukup gaji untuk gaji pegawai untuk makan dengan anak istri, biaya sekolah.
12: Ia mengajak masyarakat memanfaatkan pekarangan rumah untuk membangun kandang ayam, kandang babi maupun kolam ikan. Ini guna meningkatkan ekonomi keluarga. Ia berharap pola pikir masyarakat mulai berubah dari ketergantungan terhadap bantuan, lebih produktif dengan mengembangkan usaha berbasis potensi lokal.
0: Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita Bovendigul pagi hari ini. Saya Fana Oktavia mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Burung cendrawasih atau dalam bahasa ilmiahnya famili Paradisaidae adalah salah satu kelompok burung yang terkenal karena keindahan bulunya dan ritual perkawinannya yang unik. Ukuran dari burung ini bervariasi, ada 25 hingga 43 cm tergantung spesiesnya. Bulunya berwarna cerah, kuning, merah, hijau, dan biru. Cendrawasih jantan warnanya lebih mencolok dan indah untuk dipandang dibandingkan betinanya. Ekor spesies sangat panjang dan mencolok. Paru dari burung ini kuat dan melengkung, cocok untuk mengambil nektar dari bunga dan ideal untuk mencari makanan. Burung ini biasanya hidup di hutan subtropis dan tropis di Papua Indonesia dan di bagian timur Australia. Suka berada di daerah yang lebat dan tinggi dekat dengan pohon-pohon besar. Cendrawasih jantan melakukan tarian kompleks untuk menarik betina di lokasi yang disebut led. Umumnya soliter, tetapi berkumpul saat musim kawin. Betina dari burung cendrawasih mampu membuat sarang di dahan pohon, bertelur dari 1 hingga 3 butir, dan merawat anak-anaknya sendiri setelah telurnya menetas. Namun, burung cendrawasih terancam oleh kehilangan habitat akibat deforestasi dan perburuan liar. Upaya konservasi dilakukan untuk melindungi habitat dan mencegah perburuan liar yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Dalam budaya Papua, cendrawasih dianggap sebagai simbol keindahan dan sering digunakan dalam berbagai seni.
1: Pendengar, pukul 6 lebih 59 menit waktu Indonesia Timur, dan selanjutnya pendengar, kami akan ajak Anda untuk mengikuti warta berita. Kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI.

Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya pemerintah melakukan sejumlah langkah strategis dalam penguatan ekosistem ekonomi. Menteri Pekerjaan Umum meminta penambahan tenaga kerja agar sekolah rakyat selesai tepat waktu. Jepang mendesak Israel menahan diri dalam konflik dengan Hizbullah. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 17 Juni 2026 bersama saya, Zaini.

0: Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Gempa bumi magnitudo 6,7 yang mengguncang Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah menyebabkan 787 rumah rusak di 5 kecamatan dengan total 1.412 warga terdampak. Satu orang meninggal serta puluhan korban luka. Pemerintah daerah bersama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempercepat pendataan kerusakan dan menyalurkan bantuan berupa makanan, air bersih, serta tenda darurat bagi warga terdampak. Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi mendesak Israel menahan diri dalam konflik dengan Hizbullah serta mengambil langkah untuk mendukung perdamaian dan implementasi kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran. Jepang juga menyatakan keprihatinan atas korban sipil dan kerusakan akibat konflik serta berkomitmen mendukung rekonstruksi Gaza dan stabilitas kawasan Timur Tengah. Dari dunia olahraga, Trevor Cahlohbah dipanggil ke timnas Inggris untuk menggantikan Tino Livramento yang cedera betis dan dipastikan absen di Piala Dunia FIFA 2026. Timnas Inggris yang dilatih oleh Thomas Tuchel yang memulai perjuangannya di grup L melawan tim Kroasia dengan target melangkah jauh pada Piala Dunia 2026 setelah pada edisi sebelumnya hanya mampu mencapai babak perempat final. Pemerintah terus melakukan langkah strategis dalam penguatan ekosistem ekonomi yang meningkatkan minat investasi dalam pengembangan, hilirisasi, dan industrialisasi. Berikut informasinya Joshua Siombing.
1: Memang kalau saudara-saudara perhatikan dalam 1-2 minggu ini, kita semua terus berupaya.
2: Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi memastikan bahwa pemerintah telah memiliki sejumlah langkah strategis dalam penguatan bidang ekonomi, khususnya pada sektor pasar modal dan iklim investasi di Indonesia. Dalam konferensi persnya pada Senin kemarin, Mensesnek menuturkan sejumlah langkah strategis itu juga menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap jajaran terkait lainnya. Mensesnek menyebut dalam penguatan ekonomi pasar modal dan iklim investasi, Presiden Prabowo menekankan akan pentingnya penguatan kepercayaan pelaku usaha dan investor di Indonesia. Dalam tindak lanjut arahan kepala negara ini diungkapkan Mensesnek Prasetyo bahwa pemerintah terus melakukan upaya perbaikan dan penguatan regulasi untuk keberlanjutan ekosistem ekonomi yang inklusif.
1: Pertama, berkenaan dengan masalah deregulasi yang berkali-kali Bapak Presiden menyampaikan bahwa kita harus terus berupaya untuk mempermudah perizinan-perizinan kita, supaya iklim investasi dapat berkembang, supaya ekosistem ekonomi kita juga dapat berkembang dengan jauh lebih kompetitif gitu. Yang kedua, Bapak Presiden tadi juga menekankan bahwa khususnya kepada Pak Rosan ya, sebagai CEO Danantara dan sekaligus juga sebagai salah satu anggota dari Satgas Hilirisasi dan Industrialisasi, karena kalau kita berbicara penguatan mata uang, maka tidak bisa lepas juga dari performa ekspor dan impor kita. Nah, berkaitan dengan performa ekspor dan impor kita itu, salah satunya juga berkaitan dengan masalah hilirisasi dan industrialisasi.
2: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Pengelola Investasi BPI Danantara Rosan Roslani mengungkapkan bahwa pihak nya telah melakukan sejumlah langkah strategis untuk memperkuat kepercayaan investor ke Indonesia. Langkah tersebut diungkapkan Rosan berhasil menarik minat 122 investor yang akan masuk ke Indonesia melalui Danantara dengan nilai investasi mencapai sekitar 4 miliar US dollar.
3: Kurang lebih kita menemui 122 investor. 122 investor dari berbagai macam negara itu. Dan setelah kami temui, kita mengadakan book building. Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu kurang lebih 4,6 miliar dolar. Sehingga melihat book building yang begitu tinggi, akhirnya kami mengupsize atau meningkatkan dari 1 miliar menjadi 1,5 billion US dollar, yang dimana
2: bahkan lebih lanjut Kepala BPI Danantara Rosan Roslani juga mengungkapkan bahwa capaian ini akan segera terrealisasikan dengan masuknya dana investasi dari para investor dalam waktu dekat ini. Ia menegaskan bahwa hal ini menandakan awal yang baik terhadap iklim investasi dan kondisi perekonomian di tengah maraknya pesimisme pandangan publik yang disebabkan menurunnya nilai tukar rupiah. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mau percaya kepada kita, tapi ini real. Ini membuktikan bahwa memang kepercayaan investor terhadap Indonesia itu ada dan tinggi.
0: Pemerintah pusat melalui Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo meminta kontraktor pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah menambah tenaga kerja agar proyek selesai tepat waktu pada 20 Juni mendatang. Berikut laporan selengkapnya, Mulato Isan.
4: Jadi kita harapkan di akhir Juni itu semuanya sudah fungsional.
5: Kementerian Pekerjaan Umum PU mendesak pihak kontraktor proyek pembangunan sekolah rakyat SR Sragen untuk memaksimalkan sisa waktu kontrak. Salah satu strategi utama yang ditekankan adalah penambahan jumlah tenaga kerja secara signifikan agar proyek nasional itu dapat rampung tepat waktu 20 Juni mendatang. Penegasan tersebut disampaikan Menteri PU Dodi Hanggodo saat meninjau langsung progres pembangunan sekolah rakyat di Kecamatan Munduan, Kabupaten Sragen, Selasa siang. Dalam tinjauannya, Menteri PU mengungkapkan bahwa kendala utama yang dihadapi di lapangan saat ini murni terkait dengan penurunan jumlah tenaga kerja, bukan masalah material ataupun alat. Penurunan itu dipicu oleh momentum libur tradisi Satu Suro di Tanah Jawa. Meski demikian, Dodi mengapresiasi capaian progres sekolah rakyat Sragen yang saat ini sudah menyentuh angka 87% dan masuk dalam jajaran 5 besar terbaik nasional. Angka itu berada di atas rata-rata progres pembangunan 93 titik sekolah rakyat se-Indonesia yang berada di kisaran 79,31%. Untuk mengejar sisa target fungsional di akhir Juni demi menyambut tahun ajaran baru Juli mendatang, Menteri PU meminta jumlah kerja digenjot ke AIDEA, yakni 1.100 hingga 1.200 orang, kemudian sistem kerja diperlakukan lembur 24 jam.
4: Progres ini bagus, ini sudah 86% ya? 87%.
6: Ini terbaik nasional?
4: Bisa salah satu terbaik lah, bukan terbaik lah.
7: Bisa dikebut Pak, lebih dari progres?
4: Ya, kita lagi meng-encourage penyidik sistem bisa ngebut, agar tetap di akhir budi selesai. Tapi ya harus diakui, kalau begini kan masalah cuma satu, tambahan tenaga kerja ada yang lain. Karena saya lihat bahan itu lengkap, bisa benar-benar sisa orang aja yang kurang tenaga kerja aja.
5: Menjawab desakan dari pemerintah pusat, Project Manager SR Sragen Ugi Sugiarto menyatakan kesiapannya untuk memenuhi target yang diberikan oleh Menteri PU. Saat ini progres pembangunan sekolah rakyat mencapai 87,12%. Pihaknya sangat optimis sisa pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu sebelum masa kontrak berakhir pada 20 Juni mendatang. Faktor pendukung optimisme tersebut antara lain material sudah tersedia di lokasi 100%, peralatan lengkap dan tidak ada kendala teknis.
8: Saat ini memang pekerjaan hanya tinggal arsitek dan tenaga kerja saat ini itu ada di kisaran 900-an Pak, 980-an. Arahan Pak Menteri tadi untuk bisa menambah jumlah tenaga kerja minimal di 1.100. Ini kami saat ini juga sudah mulai penambahan tenaga kerja bertahap Pak. Jadi dalam artian mereka simultan datang sampai sebelum pohon ini bisa dipakai atau digunakan oleh adik-adik untuk tahun ajaran baru.
5: Proyek berskala besar di Kecamatan Munduan itu mencakup pembangunan total 22 gedung fungsional dengan rincian sebagai berikut. Gedung sekolah SD, SMP, SMA 3 gedung, kemudian asrama 8 gedung, rumah susun, guru 2 gedung, kemudian fasilitas umum berupa masjid dan gedung serbaguna 2 gedung. Bangunan penunjang seperti kantin, dapur, rumah pompa 7 gedung. Sugiarto menjelaskan bahwa sisa pekerjaan mayoritas hanya tinggal bagian arsitektur atau finish. RRI Surakarta, Mulato Isan melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana ribuan umat Islam mengikuti rangkaian pawai fajar menyambut tahun baru 1 Muharram 1448 Hijriah. Berikut informasinya, 3 Audia.
9: Ribuan umat Islam Kota Sorong, Papua Barat Daya secara antusias mengikuti pawai fajar atau jalan sehat dalam menyambut tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Jalan sehat ini mengambil titik mulai di Taman Sorong City Kota Sorong dan berakhir di Jalan Masjid Raya Al-Akbar Kota Sorong. Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengajak seluruh umat Islam untuk menyambut tahun baru 1 Muharram dengan penuh kegembiraan, sukacita, dan optimisme. Selain itu, kata Elisa Kambu, diharapkan tahun yang baru membawa nilai-nilai baik termasuk merawat kebersamaan dan kehidupan yang rukun serta harmonis, keberkahan dalam menjalani kehidupan yang semakin baik.
10: Itu sebabnya saya ingin mengajak kebersamaan yang sudah berlangsung selama ini, mari tetap kita pertahankan, kita tetap lanjutkan persaudaraan kita itu untuk terus membangun kehidupan yang harmonis, kehidupan saling mengerti, kehidupan toleransi di antara kita. Silakan diberan di nilai ribut, tapi kita di kita tetap damai, kita tetap saling menghormati.
9: Ketua BKM Masjid Raya Al-Akbar Sorong Abdul Muthalib Salim mengatakan dalam kegiatan pawai fajar dalam menyambut tahun baru 1 Muharram ini juga dilakukan bajar amal dalam rangkaian ikhtiar untuk pengadaan tanah pekuburan muslim. Mengingat tanah pekuburan muslim yang ada saat ini telah penuh sehingga dibutuhkan lahan baru untuk dapat digunakan di kemudian hari.
11: Program ini salah satu kita mendukung daripada pemerintah Provinsi Papua Barat Daya maupun pemerintah Kota Sorong di mana partisipasi umat Islam dalam rangka untuk membantu pemerintah provinsi maupun pemerintah Kota Sorong. Ini adalah sebagai salah satu program juga daripada Pak Gubernur. Maka kami umat Islam menyampaikan terima kasih dan kami telah memulai mengambil langkah dan kebetulan yang didapatkan tanahnya adalah di kilo 10 masuk ya pemakaman lama itu belok kanan yang baru ini adalah lurus ya di belakang kampung Bugis istilahnya tanah seluas 25 hektar.
9: Pelaksanaan pawai fajar dan bazar amal yang dipadati ribuan umat Islam berlangsung aman dan lancar, diwarnai dengan pengundian door prize dengan berbagai hadiah bagi peserta pawai fajar menyambut tahun baru 1 Muharram 1448 Hijriah. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Tika Audia melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Ribuan masyarakat dari berbagai daerah.
0: Sementara itu dilaporkan ribuan masyarakat dari berbagai daerah membadati Petilasan Sri Aji Jayabaya, Kabupaten Kediri, Jawa Timur untuk mengikuti agenda tahunan peringatan 1 Suro. Informasi selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
12: Ribuan masyarakat dari berbagai daerah menanti peringatan 1 Suro di Petilasan Sri Aji Jayabaya, Kabupaten Kediri. Hal itu disampaikan oleh juru bicara peringatan 1 Suro di Petilasan Sri Aji Jayabaya, Hartono. Ia menjelaskan bahwa kegiatan saat ini merupakan rangkaian dari peringatan 1 Suro yang digelar selama 2 hari. Adapun tujuan acara ini dilakukan untuk memperingati pergantian tahun baru 1 Muharram 1448 Hijriah dan sekaligus pula mengenang jasa kepahlawanan Sang Prabu Sri Aji Jayabaya yang terkenal dalam ramalan Jangka Jayabaya.
13: Hari Selasa Wage tanggal 16 Juni dimulai dan diberangkatkan dari halaman Balai Desa Menang dikerap menuju Pamuksan Sang Prabu Sri Aji Jayabaya dan diteruskan ke Sendang Tirta Kamandanu. Dimulai pukul 9 pagi sampai selesai pukul 12 siang. Tadi sebelum proses penjahit batu manik, yaitu proses mohon izin juru kunci kepada Sang Prabu untuk melakukan penjahit batu manik. Ya, semoga dengan diadakannya penjahit batu manik dan kubur bersama ini nanti, semoga kita semua mendapatkan berkah dari Tuhan Sang Pencipta.
12: Sementara itu, Karman, seorang warga sempat mengaku, ia sangat antusias dengan acara peringatan 1 Suro tersebut. Sebab dengan mengikuti perhelatan tersebut, maka pihaknya bisa sekaligus nguri-nguri budaya.
14: Kemudian puncak acaranya kebersihan di loka itu sama di yang sebelah ini. Selanjutnya orang-orang yang datang kemari semuanya mencari keberkahan hidup untuk bersuri tauladan pada beliau almarhum.

0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPD Klaten, Jawa Tengah terus memberikan bantuan air bersih untuk warga lereng Merapi dan setiap harinya kurang lebih 15 tangki disalurkan ke sejumlah desa di Kecamatan Kemalang, Klaten. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
1: Betul sekali, mengingat kebutuhan air bersih khususnya untuk warga Tegalmeo sudah mulai banyak yang beli, yang punya uang.
2: Persoalan air bersih dampak musim kemarau mulai dirasakan warga lereng Merapi, Kemalang, Klaten. Warga juga sudah mulai membeli air untuk kebutuhan sehari-hari, mengingat bak penampungan air baik milik pribadi maupun umum sudah habis. Guna mencukupi kebutuhan akan air bersih tersebut, selain membeli air, warga juga mengandalkan bantuan dari pihak lain seperti halnya BPBPD Kabupaten Klaten dan juga para donatur. Perangkat Desa Tegal Mulyo, Kemalang, Klaten, Subur mengaku pihaknya sudah mengajukan bantuan air bersih ke BPBD Kabupaten Klaten dan sudah mulai didistribusikan ke wilayahnya. Bantuan air bersih tersebut dinilai sangat membantu masyarakat di kawasan lereng Merapi tersebut.
1: Dari BPBD mulai kemarin sudah ada juga, hari ini juga ada Aten, bahkan kemarin juga ada bantuan dari Bank Klaten lebih 10 tangki air bersih.
2: Dikatakan untuk harga air bersih jika membeli ke pedagang sekarang ini pada kisaran antara 200 sampai 400 ribu rupiah per tangki kapasitas 8.000 liter tergantung letak wilayah di kawasan itu. Sementara Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Klaten Saruna mengatakan konsentrasi penyaluran bantuan air bersih berada di kawasan lereng Merapi dan berdasarkan permintaan dari pemerintah desa. Di wilayah itu kondisi air di bak penampungan sudah menipis bahkan sudah habis sehingga bantuan yang disalurkan untuk bak penampungan umum dan juga tempat ibadah. Demikian Saruna.
3: Di wilayah atas karena soal permintaan di sana ya. Memang kita lihat di sana memang airnya sudah menipis ya. Ada yang sudah habis ini tuh, makanya untuk dropping air ini nanti untuk daerah untuk bak penampungan ya, di tempat ibadah di bak penampungan umum semua gitu.
2: Dikatakan di Kecamatan Kemalang, desa-desa yang menjadi sasaran dropping air bersih dari BPBD Kabupaten Klaten berada di 4 desa, yakni Desa Tegal Mulyo, Trogowatu, Kendal Sari, dan sebagian wilayah Desa Sitorejo. Berdasarkan data dari BPBD Kabupaten Klaten, warga terdampak musim kemarau sekarang ini dan juga mengalami kekurangan air bersih berjumlah lebih dari 3.300 kepala keluarga yang tersebar di 4 desa tersebut. Sedangkan alokasi bantuan untuk tahun ini kurang lebih 1.000 tangki. RR Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Baik, kita beralih ke informasi lainnya, di mana dilaporkan juga bahwa Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Manokwari, Papua Barat mengoptimalkan promosi wisata selama Pes Parawi Nasional 14-2026. Pati Alwarin melaporkan selengkapnya.
4: Kelompok sadar wisata Pok Darwis Amban Pantai, khususnya kawasan Tanjung Pepaya, menyatakan kesiapan mendukung dan menyukseskan pelaksanaan Pes Parawi Nasional 14 yang akan berlangsung di Kabupaten Manokwari, Papua Barat 18 hingga 28 Juni 2026. Sekretaris Pok Darwis Amban Pantai, Audi Rizki mengatakan, pihaknya telah menyiapkan berbagai fasilitas wisata yang dapat dimanfaatkan peserta maupun tamu Pes Parawi yang akan berkunjung ke kawasan tersebut. Menurutnya, Tanjung Pepaya memiliki beragam fasilitas penunjang, mulai dari 9 kafe, ruang UMKM, homestay, hingga berbagai wahana wisata bahari.
5: Kami di Oktaris Amban Pantai, khususnya Tanjung Pepaya, siap untuk mensukseskan program Pes Parawi. Di antaranya, kesiapan-kesiapan kami sebagai destinasi wisata yang juga mungkin akan menjadi salah satu sasaran kunjungan wisata dari peserta Pes Parawi, antaranya adalah kami punya 9 kafe, kami punya dengan beberapa fasilitas diantaranya kafe-kafe, jualan, UMKM, dan juga homestay-homestay penginapan yang kurang lebih ada.

0: sekitar 8 kamar yang bisa dipakai, dan juga kami punya spot-spot olahraga air, diantaranya stand up paddle, surfing pantai, dan juga ada diving di depan Tanjung Mupaya.
1: Yang menjelaskan saat ini tersedia sekitar 8 kamar homestay yang dapat digunakan wisatawan. Selain itu, masyarakat setempat juga menyediakan area terbuka di sepanjang pesisir pantai yang dapat disewa untuk berbagai kegiatan komunitas maupun pertemuan kelompok. Audi menambahkan, kesadaran masyarakat terhadap pariwisata terus meningkat. Hal tersebut terlihat dari upaya menjaga kebersihan kawasan wisata, keramahan masyarakat, serta ketersediaan fasilitas umum seperti toilet di setiap kafe dan beberapa titik wisata. Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Kabupaten Manokwari, Immanuel Pangaribuan, mengatakan Pes Parawi Nasional 14 menjadi momen strategis untuk mempromosikan potensi pariwisata daerah kepada ribuan tamu dari seluruh Indonesia. Menurutnya, pemerintah daerah telah bekerja sama dengan Telkomsel untuk menghadirkan notifikasi digital yang berisi informasi destinasi wisata unggulan di Manokwari kepada para peserta dan tamu yang hadir.
2: Tentu ya, kita juga melihat bagaimana kita bisa memasarkan potensi pariwisata yang ada.
1: Selain itu, pemerintah juga menyiapkan buklet berisi direktori destinasi wisata yang dapat dikunjungi selama berada di Manokwari. Pihaknya juga telah memberikan pembekalan kepada liaison officer LO atau petugas penghubung yang ditugaskan mendampingi para tamu dan kontingen peserta Pes Parawi. Para LO dibekali informasi mengenai destinasi wisata unggulan sehingga dapat membantu mempromosikan objek wisata kepada para tamu yang datang. Tidak hanya itu, pemerintah daerah juga berkoordinasi dengan Biro Perjalanan Wisata untuk menyiapkan berbagai paket wisata yang memungkinkan peserta dan tamu Pes Parawi mengunjungi sejumlah destinasi unggulan di Manokwari. Pemerintah berharap pelaksanaan Pes Parawi Nasional 14 tidak hanya sukses sebagai ajang keagamaan nasional, tetapi juga memberikan dampak positif bagi promosi wisata dan perekonomian masyarakat di Kabupaten Manokwari. Dari Manokwari, Papua Barat, Pati Alwarin Koibur, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Saya Mutia Afiq, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Pendengar, Anda bersama kami kembali Pro 1 RRI Bovendigul. Selepas Anda ikuti tadi warta berita dari Pro 3 RRI. Saat ini sudah pukul 7:31 waktu Indonesia Timur. Bagi Anda yang saat ini lagi persiapannya untuk berangkat ke tempat kerja, selamat pagi, selamat mempersiapkan diri. Jangan lupa sarapan terlebih dahulu agar nantinya lebih fokus ya untuk menjalani aktivitas maupun pekerjaan Anda. Kami akan hadirkan dulu pendengar lagu-lagu pilihan, dan nanti juga kami akan hadirkan informasi mengenai dengan perkiraan cuaca di hari ini dan di pukul 8. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi di pagi ya, akan hadir acara Halo RRI. Jadi untuk Halo RRI saat ini akan berlangsung 3 kali dalam seminggu, yaitu hari Senin, hari Rabu, dan juga hari Jumat. Kita dengarkan dulu pendengar lagu-lagu pilihan.

0: Bucik adalah alat musik tradisional khas suku Muyu Kabupaten Bovendigul. Alat musik ini terbuat dari bambu dan buah kenari. Menghasilkan suara gemericik saat diayunkan atau digoyangkan dengan tangan, mirip dengan suara hujan. Suara tersebut dihasilkan dari gesekan antara buah kenari yang berada di dalam bambu. Bucik termasuk dalam alat musik idiofon, yaitu instrumen yang menghasilkan bunyi dari getaran tubuh alat itu sendiri tanpa menggunakan membran atau senar. Dalam hal ini, bunyi dihasilkan dari benturan dan gesekan antara buah kenari di dalam struktur bambu. Bucik memiliki kemiripan dengan alat musik modern maracas, baik segi bentuk maupun cara memainkannya. Bucik biasanya digunakan sebagai pengiring tarian adat dan dalam berbagai upacara adat untuk menciptakan suasana damai dan harmoni, mencerminkan kekayaan budaya dan kreativitas masyarakat dalam memanfaatkan bahan-bahan alami untuk menciptakan.
1: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
2: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
3: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
4: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.

Mendengar pukul 7 lebih 48 menit waktu Indonesia Timur, pagi hari ya memang identik dengan satu hal yang sulit untuk dilewatkan, yaitu minuman hangat. Nah mendengar, apakah Anda lebih memilih teh atau juga kopi nih untuk dikonsumsi di pagi hari? Keduanya sama-sama menjadi favorit ya untuk menemani pagi, tapi ternyata mempunyai manfaat yang berbeda. Untuk Anda yang butuh dorongan energi cepat ya, kopi bisa menjadi pilihan karena kandungan kafein di dalam kopi membantu untuk meningkatkan fokus serta mengusir rasa kantuk. Nah ini cocok untuk Anda yang punya aktivitas padat sejak pagi. Namun bagi yang ingin suasana pagi lebih santai, lebih rileks, Anda bisa memilih teh dan ini juga menjadi pilihan yang tepat karena mengandung kafein dalam jumlah lebih ringan. Serta teh bisa memberikan efek menenangkan tanpa membuat jantung berdebar. Pendengar, kalau Anda memiliki masalah lambung, sebaiknya lebih hati-hati dengan kopi ya. Teh cenderung lebih ramah di perut, terutama jika dikonsumsi tanpa gula yang berlebihan. Dan tidak kalah penting, apapun pilihannya jangan dikonsumsi secara berlebihan ya. Cukup 1 hingga 2 cangkir di pagi hari untuk membantu tubuh lebih siap menjalani aktivitas. Jadi pendengar, di pagi hari ini Anda memilih yang mana, apakah teh hangat yang menenangkan atau kopi yang membangkitkan semangat?

Pendengar, berikut kami hadirkan dulu dua buah informasi kali ini berupa pengumuman berasal dari SMA Santo Yosef Tanah Merah mengenai dengan sistem penerimaan murid baru atau SPMB. Panitia penerimaan siswa baru SMA Santo Yosef Tanah Merah Kabupaten Bovendigul menyampaikan kepada Bapak Ibu orang tua wali yang memiliki putra-putri yang telah lulus SMP dan ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA. Maka kami menyampaikan bahwa pendaftaran siswa baru tahun pelajaran 2026-2027 akan mulai dibuka pada hari Kamis sampai dengan Sabtu, tanggal 18 sampai dengan 20 Juni 2026, pukul 8 sampai dengan 12 waktu Indonesia Timur, bertempat di SMA Santo Yosef Tanah Merah dengan kuota yang terbatas. Syarat-syarat pendaftaran bisa ditanyakan pada saat pendaftaran. Mari bergabung bersama SMA Santo Yosef Tanah Merah. Demikian pengumuman, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Kemudian berikutnya masih berupa pengumuman, pendengar. Kali ini berasal dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Bovendigul menghimbau kepada seluruh masyarakat, pelaku usaha, serta wajib pajak dan retribusi di Kabupaten Bovendigul untuk memenuhi kewajiban membayar pajak tepat waktu. Perda nomor 7 tahun 2023, Perbup nomor 9 tahun 2024, dan PP nomor 35 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan yang sangat penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, serta berbagai program pembangunan demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bovendigul. Melalui kepatuhan dalam membayar pajak dan retribusi daerah, masyarakat turut berpartisipasi secara nyata dalam membangun daerah yang lebih maju. Setiap rupiah yang dibayarkan akan kembali kepada masyarakat dan pelayanan publik yang lebih baik. Untuk itu, pendengar, kami mengajak seluruh masyarakat untuk membayar pajak daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Membayar retribusi daerah atas pelayanan dan pemanfaatan fasilitas yang disediakan pemerintah daerah. Menghindari keterlambatan pembayaran yang dapat mengakibatkan sanksi administrasi. Serta mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD Kabupaten Bovendigul. Mari bersama-sama membangun Kabupaten Bovendigul melalui kesadaran dan kepatuhan membayar pajak daerah dan retribusi daerah. Demikian informasi, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Dua buah informasi sudah kami hadirkan, dan pendengar, sesaat lagi ya kami akan ajak Anda untuk mengikuti informasi terkait dengan perakiraan cuaca. Sebelum itu kita dengarkan satu lagu berikut ini.

0: Anda mendengarkan info BMKG.
1: Baik, mendengar pukul 8 waktu Indonesia Timur, saat ini saya sudah terhubung bersama dengan perakirawan BMKG Tanah Merah, ada Kak Rizky yang akan melaporkan mengenai dengan perakiraan cuaca di hari ini. Selamat pagi Kak Rizky.
2: Selamat pagi.
1: Gimana kabarnya pagi hari ini Kak?
2: Baik.
1: Iya, semangat ya untuk menjalani hari Rabu 17 Juni ini ya.
2: Smart, smart.
1: Oke, baik Kak Rizky, silakan informasikan untuk pendengar di rumah ya mengenai dengan perkiraan cuaca untuk hari ini, hari Rabu 17 Juni 2026 seperti apa? Silakan Kak Rizky.
2: Baik, selamat pagi Bapak Ibu, para pendengar Pro, saudara dari Bovendigul dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rizky, perakirawan Stasiun Tanah Merah, dapat hadir dan menemani aktivitas pagi Anda dalam segmen info cuaca. Baik, berikut akan kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Tanah Merah dan sekitarnya hari ini Rabu 17 Juni 2020. Untuk cuaca hari ini sendiri diperkirakan umumnya akan berawan dari mulai pagi, siang, malam hingga dini hari, cuaca akan diperkirakan akan berawan. Untuk parameter cuaca untuk hari ini sendiri diperkirakan suhu berkisar 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar di 60 hingga 95%. Untuk arah angin sendiri diperkirakan akan dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 0 hingga 20 km per jam. Demikian informasi perakiraan cuaca untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas dan tetap waspada terhadap perubahan cuaca di lingkungan sekitar.
1: Baik, terima kasih Kak Rizky. Selamat kembali menjalani aktivitas Anda. Sehat selalu untuk Anda, Kak. Ya, mendengar itulah tadi ya informasi mengenai dengan perakiraan cuaca bersama dengan perakirawan BMKG Tanah Merah, ada Kak Rizky yang sudah menginformasikan untuk Anda mengenai dengan perakiraan cuaca di hari ini. Sesaat lagi pendengar, kami akan ajak Anda untuk mengikuti acara berikutnya yaitu Halo RRI, namun sebelum itu kita dengarkan yang berikut ini.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun, sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian, dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjamretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjamret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Halo RRI. Sampaikan keluhan masalah atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda dalam program Halo RRI. Halo RRI.
1: Selamat pagi pendengar, bersama saya Ana di program acara Halo RRI ya. Dan program ini memberikan ruang khusus untuk Anda terkait dengan laporan ataupun juga keluhan publik yang berkaitan dengan layanan kebutuhan masyarakat. Nantinya berkat laporan-laporan tersebut kami terima, kami tindak lanjuti dengan meneruskan kepada pihak yang lebih berkompeten di bidangnya untuk menjawab ataupun juga memberikan solusi. Pagi hari ini Anda bisa bergabung bersama kami via telepon pendengar di 0811 4954 333 atau juga di 0811 4988 666. Bisa kirimkan pesan singkat Anda pendengar melalui WhatsApp ya di 0811 4988 222.

Lagu Yamko Rambe Yamko adalah lagu bertemakan tentang peperangan di tanah Papua. Walaupun tempo lagunya cepat dan terkesan riang, sebenarnya makna lagu ini cukup mengharukan. Menggambarkan kesedihan dikarenakan banyak korban jiwa pada pertikaian yang terjadi. Syair lagu ini mengobarkan semangat perjuangan antar suku. Hongke Hongke, Hongke Riro, Hongke Jombe, Jombe Riro. Bunga bangsa, bunga bangsa, bunga bertaburan, bertumbuh di Taman Pahlawan. Bunga bangsa yang dimaksud adalah pahlawan yang rela berkorban, bahkan sampai mati membela tanah air. Saat ini, lagu Yamko Rambe Yamko menjadi lagu yang membangun semangat heroisme dalam menjaga keutuhan bangsa dan memperkuat identitas nasional.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia

0: Sorotan dunia tertuju ke Grup J, Pesta Bola Dunia 2026. Sang juara bertahan, Argentina, siap memulai perjalanannya saat menghadapi Aljazair dalam laga yang mempertemukan tradisi besar dan ambisi baru. Argentina datang sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia dengan sejarah panjang dan deretan pemain berkualitas. Namun Aljazair siap menjadi batu sandungan lewat permainan cepat dan semangat juang yang tak pernah surut. Laga pembuka Grup J di Stadion Kansas, Amerika Serikat dipastikan menghadirkan pertandingan sengit untuk memperebutkan poin penting menuju babak berikutnya. Akankah Argentina mampu membuka turnamen dengan kemenangan meyakinkan atau Aljazair yang akan menciptakan kejutan di hadapan jutaan pasang mata? Dengar bareng pertandingan seru Grup J, Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 17 Juni 2026, pukul 8 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, pendengar, Anda masih bersama kami di program acara Halo RRI. Nah, kami hadirkan terlebih dahulu informasi ya pendengar mengenai dengan sebagai bentuk kepedulian dan juga upaya untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak musibah. Pemerintah Kabupaten Bovendigul melalui program penanganan kerawanan pangan menyalurkan bantuan pangan yang berupa beras kepada masyarakat Kampung Manggelum, Distrik Manggelum. Penyaluran bantuan tersebut pendengar dipimpin langsung oleh Bupati Bovendigul Roni Omba, dan dalam arahan singkat Bupati mengatakan bahwa bantuan ini menjadi bagian dari langkah cepat pemerintah daerah dalam memastikan kebutuhan dasar masyarakat agar tetap terpenuhi pasca musibah yang terjadi beberapa waktu lalu. Melalui momen ini, kata Bupati, menunjukkan pemerintah daerah hadir untuk memberikan dukungan nyata kepada masyarakat yang sedang menghadapi situasi sulit. Menurutnya juga bantuan pangan yang disalurkan diharapkan bisa untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari warga, sekaligus mengurangi beban yang mereka rasakan akibat dampak musibah. Informasi ini berdengar ya, kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini. Dan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami, mau bergabung untuk memberikan laporan, saran, keluhan yang berkaitan dengan layanan kebutuhan masyarakat, nantinya pendengar, laporan-laporan tersebut kami terima, kami tindak lanjuti dengan meneruskan kepada pihak yang lebih berkompeten di bidangnya untuk menjawab atau juga memberikan solusi. Pagi hari ini pendengar, Anda bisa bergabung bersama kami via telepon di 0811 495 4333, atau juga di 0811 498 8666. Kami juga informasikan ya bahwa program acara Halo RRI

0: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah nggak ya? Kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang-tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah Jouska? Jouska berasal dari bahasa Yunani Jouskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Jouska merupakan istilah psikologi salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Jouska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Jouska?
2: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan, mamanya menunggu lama.
3: Yoga takut tahu?
2: Takut sama ibu guru.
3: Yoga takut gempa.
2: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

0: Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?
1: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
2: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
3: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
4: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

Pendengar hadir kembali informasi mengenai dengan bantuan pangan ya. Nah, kalau tadi sudah kami hadirkan juga informasinya, kemudian untuk di tempat yang sama pendengar, Kadis Ketahanan Pangan Evelyn Z. Amuti menjelaskan bahwa dalam penyaluran bantuan melalui program kerawanan pangan tersebut terdapat 72 penerima manfaat yang menerima bantuan. Total bantuan yang disalurkan mencapai 144 karung beras. Proses penyaluran bantuan dilakukan dalam dua tahap untuk memastikan bahwa distribusi berjalan efektif dan juga tepat sasaran. Tahap pertama dilakukan dan dipusatkan di Tanah Merah sebagai langkah percepatan penyaluran pasca musibah. Sedangkan untuk tahap kedua direncanakan akan diantar langsung oleh Dinas Ketahanan Pangan ke Kampung Manggelung agar seluruh penerima bisa memperoleh bantuan sesuai dengan kebutuhan. Pendengar, melalui program penanganan kerawanan pangan ini, pemerintah Kabupaten Povendikul yang menegaskan komitmennya untuk terus hadir dalam memberikan perlindungan sosial serta menjaga ketahanan pangan masyarakat, terutama bagi warga yang sedang menghadapi kondisi darurat akibat musibah. Nah, itu tadi dua informasi yang kami hadirkan ya mengenai dengan bantuan pangan dari Pemkab Povendikul menyalurkan bantuan beras untuk warga Kampung Manggelung yang terdampak musibah beberapa waktu lalu. Pendengar, di pagi hari ini di program acara Halo RRI ya, Anda bisa bergabung bersama kami memberikan masukan, keluhan atau juga laporan terkait dengan layanan kebutuhan masyarakat. Dan nantinya laporan-laporan tersebut kami terima, kami tindak lanjuti dengan meneruskan kepada pihak yang lebih berkompeten di bidangnya untuk menjawab atau juga memberikan solusi. Pagi hari ini di program acara Halo RRI, Anda bisa bergabung bersama kami via telepon pendengar di 0811 4954333 atau juga di 0811 4988666. Bisa bergabung bersama kami via WhatsApp di 0811 4988222.

Tahukah Anda, Noken Papua telah mendapatkan pengakuan dari UNESCO sebagai salah satu warisan budaya tak benda pada tanggal 4 Desember 2012 lalu. Noken Papua menjadi salah satu kerajinan khas Papua yang selalu diburu para wisatawan. Yang menarik dari noken ini adalah hanya orang Papua saja yang boleh membuat noken. Para wanita di Papua sejak kecil sudah harus belajar untuk membuat noken karena membuat noken sejak dulu hingga sekarang membuat noken dapat melambangkan kedewasaan si perempuan. Jika perempuan belum bisa membuat noken, dianggap tidak dewasa dan itu merupakan syarat untuk menikah.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

Tahukah Anda, masyarakat Papua mempunyai cemilan atau snack yang sama untuk segala usia. Mereka mengenal cemilan ini sejak balita sampai orang lanjut usia atau lansia. Snack itu adalah makan sirip pinang. Jika di daerah lain, sirip pinang hanya tersaji saat upacara adat, pembayaran mas kawin, penyambutan tamu penting, dan momentum spesial lainnya. Namun di Papua, kata peneliti Balai Arkeologi Papua, Hari Suroto, mengatakan di Papua, makan sirip pinang adalah menu sehari-hari yang bisa dilakukan kapan saja. Hari Suroto mengatakan, kebiasaan makan pinang pertama kali dikenalkan oleh orang Austronesia sekitar 3.000 tahun yang lalu. Mereka datang dari Taiwan ke Papua. Pada mulanya, makan pinang hanya dikenal di pesisir dan pulau-pulau lepas pantai Papua. Kemudian, dalam perkembangannya, terkenal sampai ke pegunungan Papua.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Humble sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
1: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
1: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
1: kali.
3: Selamat pagi.
1: Ih, Roman,
3: Tika.
1: Nih,
3: hai Tika, selamat pagi.
1: Ih, Roman.

0: parkir di hatiku.
1: Hey girl.
2: Baik, mendengar sudah pukul 8:54 waktu Indonesia Timur. Kita sudah sampai di penghujung acara Halo RRI untuk edisi hari ini, hari Rabu 17 Juni 2026. Dan saya Ana pamit undur diri, sekaligus saya pamit ya, sudah temani Anda mendengar dari pukul 5 hingga saat ini. Sesaat lagi pukul 9 nanti kami akan ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita bersama Pro 3 RRI. Selamat pagi untuk Anda, selamat menjalani aktivitas Anda dan semangat selalu.

Demikian telah kita ikuti bersama program Halo RRI hanya di Pro 1 Radio Republik Indonesia Bokendigul.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Keterangan pihak yang diminta untuk menjelaskan terkait dengan konstruksi perkara, pihak-pihak yang diduga terlibat ataupun soal aliran uang.
2: 85% peserta mengagang mengatakan puas dan sangat puas. Ya, 85%. Kita challenge dengan hasil dari perusahaan.
0: KPK akan menganalisis keterangan tentang dugaan suap 21 miliar rupiah ke Dirjen Bea Cukai. Program Magang Nasional memberikan pengalaman kerja dan peluang karir bagi lulusan perguruan tinggi. Australia menyelidiki dugaan penganiayaan terhadap aktivis Australia yang ditahan Israel. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 17 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK akan menganalisis keterangan yang muncul dalam persidangan kasus dugaan